0: Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik. Terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai Cinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Yes, masih bareng Alan ini mah berdengar ya. Sampai jam 10 pagi nanti Alan dan juga Rizka Slavina menemani Anda. Alan mau nyapa dulu, terima kasih. Selamat pagi buat Teh Tita ya dari Sumedang. Assalamualaikum, halo Bandung. Salam kenal dari Teh Tita ya di Kota Tahu Sumedang. Hatur nuhun Teh Tita. Wilujeng aktivitas, semoga lancar cenakang. Hatur nuhun Teh Tita. Terima kasih juga WMN ya, pagi hari ini sudah standby ini luar biasa WMN. Alhamdulillah sekarang sudah terpantau normal lagi, katanya modulasi Pro 1 RRI Bandung di gelombang 91,8 Mekarsari Ciamis. Hatur nuhun WMN. Apa nih ya? Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun. Juga hatur nuhun, ada DDMN 371 Manon Jaja 212 TSM and Frames from the big family of KAI Property Management. Hatur nuhun, di rumah pagi ini mah katanya seputar perlintasan KAI Kota Ciamis, Jabar ya, cuaca cerah, suhu udara di kisaran 25 derajat Celcius. Hatur nuhun sedang mendengarkan gelombang 91,8 Ciamis. Wilujeng sarapan dengan senyuman tetap di keropian katanya ya, dimancarlikan selamanya demikian. Hatur nuhun WMN yang sudah standby terus nih WMN, luar biasa. Hatur nuhun dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah standby ya. Kali ini kita akan menyoroti mengenai ojek online ini yang masuk ke dalam UMKM ini, apakah berpotensi jadi sebuah simalakama dan apa saja plus minusnya. Kalau menurut pandangan Anda seperti apa pendengar ya, mengenai ojol ini kemudian dikategorikan masuk UMKM gitu. Kalau sekarang lihat bahwa UMKM pun juga kalau nggak salah kena pajak juga ya, Rizka ya. Nah, menurut Anda seperti apa pendengar? Ya, Anda boleh sampaikan juga ya, di 0811-220-9760. Kalau kita melihat aturan pajak UMKM terbaru ya 2026 ini, mengacu pada PP nomor 20 tahun 2026 yang mempertahankan tarif PPH final 0,5% dan bebas pajak omset 500 juta, namun memperketat subjek penerimaan serta pengeluaran pekerja bebas dari fasilitas. Nah, menurut Anda seperti apa pendengar ketika kemudian ojek online ini dimasuk ke dalam kategori UMKM? Anda boleh sampaikan pandangan Anda di 08 11220 9760.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung pagi ini.
3: Baik, Anda pendengar masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Dan terima kasih Anda masih bersama kami dan menyimak siaran-siaran kami. Pendengar, tahukah Anda pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perhubungan Dishub akan membangun 40 titik penerangan jalan umum atau PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma pada tahun anggaran 2026 ini. Seperti apa dan bagaimana tentunya program mengenai membangun 40 titik penerangan jalan umum ini, kita sudah tersambung juga pagi hari ini pendengar bersama Kepala Dinas Perhubungan atau Kadisub Kota Cimahi, Bapak Endang SIP MT.
0: Bandung pagi ini.
3: Selamat pagi, Pandang.
4: Selamat pagi, Ngelan.
3: Sehat, Pandang?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, Pak Endang, ini boleh disampaikan juga Pak Endang terkait dengan Pemkot Cimahi ini membangun 40 PJU dekoratif ya. Seperti apa, bagaimana Pak Endang?
4: Ya, rencana kita memang akan melaksanakan pembangunan PJU. Mengingat ada di 17 titik yang pencahayaannya masih belum optimal, Kang Lan. Jadi baik itu karena jarak yang belum ideal, kemudian juga cara pencahayaan yang belum maksimal gitu. Jadi kami memang akan melakukan pembangunan dalam rangka peningkatan pencahayaan terutama di malam hari, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat dari bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan di malam hari, Kang Lan.
3: Baik. Apakah ini juga terkait dengan juga kasus-kasus begal di wilayah Cimahi juga, Pak, terkait dengan jalan-jalan yang mulai gelap gitu ya, menjadi salah satu apa ya, penyumbang aksi kejahatan di malam hari.
4: Ya, betul, Kang Alan. Dan ini menjadi salah satu faktor juga yang mendorong kami untuk meningkatkan kondisi penerangan jalan umum ini, terutama di malam hari. Dan insya Allah mungkin tidak hanya di Jalan Demang, tahun ini juga pemerintah provinsi akan melakukan pembangunan di jalan provinsi, yaitu di Jalan Kolmas dan Jalan Gatsu sampai dengan Najung sampai perbatasan Kabupaten Bandung. Dan ini salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
3: Baik. Kemudian Pak Endang, ini apa perbedaannya PJU dekoratif dengan PJU biasa gitu ya?
4: Kalau PJU dekoratif ini lebih mungkin lebih dipadukan dengan upaya untuk penataan wajah kota kita. Jadi PJU-nya itu tidak hanya PJU yang konservatif, yang hanya tiang, kemudian ada motor, ada lampu, tapi juga kita upayakan agar bisa memberikan efek estetika buat sebagai bagian dari penataan wajah kota, terutama yang ada di komplek perusahaan Pemkot Cimahi.
3: Baik, ini 40 PJU ya gitu ya. Kemudian apa pertimbangan dalam menentukan lokasinya Pak, selain tadi yang disampaikan hingga akhirnya ada disimpan di titik-titik itu?
4: Ya, yang pertama itu sebagai upaya bagian dari penataan wajah kota, terutama Jalan Demang ini kan menjadi salah satu bagian dari komplek perkantoran Dapur Cimahi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kegiatan masyarakat yang ada di sekitar Pemkot, khususnya mungkin Jalan Demang sampai ke Jawitali itu kan lumayan apa aktivitasnya, terutama di malam hari lumayan ramai begitu. Nah, sehingga kami merasa perlu untuk menata bagian kota yang ada di Jalan Demang ini, agar di satu sisi kegiatan masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, kemudian keselamatan pengguna jalan juga bisa kita jamin gitu ya, karena pencahayaan yang cukup. Dan tentunya ini sebagai salah satu upaya kita juga, mungkin secara bertahap kita akan tata bagian-bagian wajah kota Cimahi ini agar tidak hanya terang di malam hari, tapi juga memberikan kesan estetik sebagai bagian dari penataan wajah kota kita gitu.
3: Baik, kemudian juga kalau kita melihat apakah pembangunan PJU dekoratif ini bagian dari memang penataan kawasan atau revitalisasi ruang publik Pak di Kota Cimahi Pak?
4: Iya, bisa dibilang dua-duanya Kang Alan. Jadi sebagai penataan kawasan, juga sebagai bagian dari upaya kita untuk menata ruang publik agar memberikan kesan yang lebih baik dan lebih estetik begitu.
3: Baik, ini diperkirakan berapa lama Pak proses pembangunannya Pak?
4: Kalau pembangunan mungkin sekitar 3 bulanan ini akan selesai bisa dilaksanakan begitu kan.
3: Baik. Ini PJU dekoratif ini dipasang nantinya menggunakan teknologi hemat energi ya, LED atau yeah, memang nanti sistemnya seperti smart lighting Pak yang nyala mati sendiri.
4: Ya, memang teknologi saat ini untuk pembangunan PJU ini kan sudah beralih ya. Sekarang teknologi terbaru itu adalah LED. Dan di samping memberikan pencahayaan yang maksimal, juga penggunaan wattnya yang relatif hemat begitu. Dan untuk PJU dekoratif ini kita akan memasangkan teknologi LED. Nah, kemudian kalau untuk mungkin untuk smart PJU ini satu hal lagi yang berbeda sebetulnya. Jadi walaupun memang di PJU dekoratif ini belum menerapkan smart PJU yang bisa kita setting pencahayaannya gitu ya. Kalau untuk mati sendiri sebetulnya itu sudah berjalan cukup lama Kang Alan, karena kita untuk menghidupkan atau mematikan ini kan menggunakan fotosel yang memanfaatkan cahaya matahari gitu. Jadi kalau pada saat terang, misalkan pagi-pagi itu sudah terang, dia akan mati sendiri otomatis. Nah, jadi si fotosel ini memberikan perintah lampu itu untuk mati. Kemudian pada saat sore, saat kondisi sudah gelap, ini juga akan memberikan perintah untuk nyala dengan sendirinya begitu. Kalau untuk yang dimaksud Kang Alan ini mungkin bisa otomatis mati dan hidup, ya kita sudah terapkan itu Kang Alan.
3: Oke, baik. Tentunya mungkin Pak Endang pesan untuk masyarakat dengan adanya 40 PJU dekoratif di wilayah Cimahi ini seperti apa Pak?
4: Ya kami harapkan tentunya ya, tidak hanya di lokasi yang akan dibangun PJU dekoratif ini saja. Tentunya kami harapkan pelaksanaan pembangunan ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah kota. Walaupun memang saat ini kami karena kemampuan anggaran masih relatif terbatas, mungkin kami hanya akan fokus juga untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan, jadi mengganti lampu yang mati, jaringan PJU yang mengalami trouble dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami, ya masyarakat tentunya, apalagi dikaitkan dengan isu yang selama ini berkembang terkait dengan keamanan, begal dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan ini memberikan kontribusi kepada masyarakat agar di Kota Cimahi tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, terutama terkait dengan terjadinya kriminalitas ini.
3: Baik, baik. Tentunya juga terima kasih atas waktunya Pak Endang dan juga informasinya. Mudah-mudahan tentunya ini jadi salah satu kabar yang begitu melegakan gitu ya bagi warga Kota Cimahi. Terima kasih Pak Endang atas waktunya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang SIPMT.
0: Bandung pagi ini.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Lintas Informasi.
1: Mengulik informasi pertama pendengar, di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang dan minuman keras atau miras ilegal di wilayah Jawa Barat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan hadiah bagi warga yang berani melaporkan lokasi penjualan tramadol maupun miras ilegal melalui media sosial. Ajakan tersebut disampaikan Deddy Mulyadi saat melakukan dialog dengan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku yang masih menjual obat keras dan minuman keras secara ilegal di berbagai daerah. Dalam keterangannya, Deddy meminta masyarakat tidak ragu mendokumentasikan dan mengunggah informasi mengenai lokasi penjualan tramadol maupun miras ilegal agar dapat

Grup Piala Presiden skuad Maung Bandung menyapu bersih 3 kemenangan beruntun dengan poin 9. Selain itu gawang Teja Pakualam pun nirbobol selama fase grup. Meski berstatus turnamen pramusim, laga Persib Bandung dan Persija Jakarta diprediksi berlangsung ketat. Sebab kedua tim sama-sama ingin lolos ke partai final Piala Presiden 2026, gelandang Persib Bandung Dedi Kusnandar menyatakan bahwa ambisi meraih trofi tetap menjadi motivasi, meski proses membangun tim yang solid tetap menjadi prioritas yang utama.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini, dan tentunya juga Anda boleh sekali pendengar untuk juga berbagi informasi atau pandangannya atau opini Anda terkait isu yang tentunya kami angkat ya. Anda boleh sampaikan juga ke kami. Bertanya pertanyaan Anda boleh Anda WhatsAppkan di 0811220 9760, dan Anda juga boleh sampaikan pendengar ya, berbagi informasi di sekitar Anda, dan tentunya juga mengenai ojek online gitu ya, yang memang sekarang masuk ditargetkan kepada UMKM pendengar. Bagaimana pandangan Anda mengulas terkait hal itu, yang ojol masuk UMKM, apakah ini berpotensi menjadi buah simalakama, atau kemudian apa saja plus dan minusnya ya. Anda boleh sampaikan juga ke kami di 0811220 9760, pendengar. Bagaimana ojol masuk UMKM berpotensi jadi sebuah simalakamakah, atau apa saja plus minusnya ya. Kita akan juga simak bagaimana juga pandangan ahli. Kita sudah tersambung dengan pengamat ekonomi Bapak Acu Fiarta Kartabi.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Acu. Halo, selamat pagi Pak Acu.
2: Selamat pagi Kang.
0: Baik, sehat ya, Pak Acu?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Acu, ini sedikit mengulas kebijakan yang memasukkan pengemudi ojek online atau ojol ini ke dalam kategori UMKM. Bagaimana dilihat dari perspektif ekonomi, Pak Acu?
2: Ya, saya kira dari sisi entitas kan di situ tidak ada kolektivitas ya di dalam aktivitas produksi. Jadi selama ini kan memang bahwa ojol itu sebagai mitra, kan begitu. Oleh karena itu, ya kalau saya dalam perspektif saya tidak sependapat kalau kemudian ojol itu dimasukkan kepada UMKM ya. Kalau saya lihat kan alasannya supaya ojol itu bisa mengakses skim-skim misalkan berkaitan dengan kredit ya, yang dimana ditujukan untuk entitas usaha gitu ya. Ya saya kira kalau itu alasannya begitu, ya ini kan juga satu hal yang dilematis nantinya. Karena apa? Karena perbankan kan juga atau lembaga keuangan tentu akan melihat ya, ya dari sisi ojol itu kemampuannya secara ekonomi seperti apa begitu. Kalau hanya memudahkan dari sisi kemudahan fasilitas dan akses, saya kira pada akhirnya juga akan berbenturan dengan kelayakan, apakah misalkan bisa diberikan pinjaman atau tidak gitu. Jadi, dan ini juga berpotensi tidak nantinya menempatkan ojol itu bahwa harus diberikan upah yang sesuai dengan standar gitu ya, dan sebagainya, karena tidak masuknya lagi sebagai tenaga kerja begitu ya, sebagai pekerja, tetapi sebagai entitas usaha. Nah ini saya kira pertimbangan saya kenapa Kang saya tidak setuju kalau ojol itu masuk kepada UMKM gitu ya.
0: Baik, ini mungkin buat orang awam juga Pak Acu ya, kan bingung juga mikir ini apa untung ruginya kalau misalkan ojol ini masuk UMKM.
2: Ya sebenarnya untungnya karena dianggap ketika dia masuk entitas usaha mikro, kecil dan menengah, maka itu kan ada skim pinjamannya, kredit, fasilitas ya, kredit program daripada pemerintah. Dia bisa mengakses KUR dan sebagainya, karena kan maksudnya nanti entitas usaha. Dan dia juga harus nanti daftar misalkan ya NIB dan sebagainya gitu. Berbeda kan statusnya sebagai pekerja, maksudnya kan kredit konsumtif gitu ya. Nah ini yang kemudian diharapkan bisa memperbaiki taraf kesejahteraan ojol. Tetapi kan pada akhirnya kelayakan diberikan pinjaman itu juga sangat tergantung kepada kelayakan usaha gitu. Kalau kita mau mempersepsikan bahwa ojol itu adalah entitas usaha begitu Kang ya. Nah ini yang saya kira salah kaprah gitu. Kalau saya berpandangan, kalau kita memang mau mendukung ojol ini dari sisi kesejahteraan, artinya dia bisa mengembangkan kesejahteraannya lebih dari sekedar sebagai mitra ya gitu ya, aplikator gitu. Maka lebih baik ya saya kira kita berikan pinjaman kredit konsumtif atau kredit produktif yang betul-betul memang disasar untuk segmentasi itu gitu ya, gitu. Karena kan bisa terlihat dari pendapatan ojolnya berapa kan gitu ya. Kan itu bisa terdetek ya, mereka sehari dapat berapa, kemampuannya seperti apa. Sebenarnya kan bisa dilihat dari perspektif itu tanpa merubah kemudian ojol ini sebagai sebuah dipersepsikan sebagai entitas usaha yang masuk kategori UMKM begitu, cocok logi. Saya kira saya tidak sependapat gitu. Ya.
0: Baik, baik. Ini kemudian di sisi lain, apakah ada konsekuensi atau beban baru memang yang harus ditanggung pengemudi jika statusnya berubah menjadi pelaku UMKM?
2: Ya tentu saya kira ya mereka harus mempunyai NPWP ya gitu. Yeah. Kalau mengakses sebuah pinjaman, kemudian mereka juga harus daftar NIB gitu ya. Ya normatifnya begitu kan begitu. Dan konsekuensi lainnya, ya mungkin ada aktivitas usaha yang berpotensi juga saya kira kalau tidak dikelola dengan baik ini bisa menimbulkan persoalan baru gitu ya gitu. Karena kan soal pinjaman ini juga bagaimana mengelola ya kan gitu. Nah dan kemudian saya kira kewajiban daripada aplikator ya terkait dengan kewajiban kepada para driver gitu ya, ojol ini kan juga menjadi nanti kabur gitu ya gitu. Nah justru yang harus diperbaiki menurut saya kewajiban aplikator dan perlindungan pemerintah kepada pelaku ojol. Itu yang paling penting menurut saya. Kemudian kita masuk di situ bagaimana caranya ojol ini tidak seumur-umur jadi ojol kan gitu ya. Maka oleh karena itu kita berikan fasilitas-fasilitas misalkan pengembangan usaha terkait dengan aktivitas produktif ojol gitu ya. Jadi kalau dia misalkan aktivitasnya ojol, pendapatannya bagus, kita juga berikan ruang agar dia bisa mengembangkan usaha produktif di rumahnya, misalnya dan sebagainya gitu. Saya kira skim itu bisa dibuat gitu, tanpa harus memindahkan mereka dalam klasifikasi nomenklatur bahwa mereka UMKM gitu loh.
0: Baik, kemudian juga ini bagaimana Pak kalau dilihat dari sisi ekonomi ya, dampak kebijakan ini terhadap perusahaan aplikasi transportasi online ini?
2: Ya, ya begitu kedepannya. Karena kan kalau dianggap sebagai mitra kemudian tidak dianggap sebagai tenaga kerja entitas usaha, nah dengan ya katakanlah penghasilan potongan gitu ya, kan pemerintah saya kira sudah berkomitmen untuk menaikkan pendapatan para ojol ya begitu ya, artinya mengurangi potongan daripada aplikator gitu ya. Nah, dan itu saya kira itu dulu kita optimalkan begitu ya. Karena apa? Karena ojol ini kan begini, ya saya takutnya nanti diklaim bahwa ini sebagai entitas usaha, kemudian diklaim ini sebagai pertumbuhan aktivitas bisnis gitu ya, padahal ya di lapangan tidak seperti itu kondisinya gitu. Dan memindahkan ojol ini seolah-olah tidak sebagai pengangguran kan gitu ya, gitu. Nah ini yang saya kira juga perlu dilihat, karena kan masyarakat sekarang korban PHK Kang, itu sebagian besar yang paling mudah dan rasional, mereka adalah menjadi pekerja di sektor transportasi terutama ojek online ya begitu ya, karena yang paling cepat ya begitu. Tetapi kan ini saya kira di lapangan juga kan ya persaingan menjadi semakin tinggi, kemudian juga jumlahnya semakin meningkat kan gitu ya. Nah ini yang saya kira mencoba digeser bahwa jumlah yang banyak ini kemudian ke aktivitas produktif, spiritnya saya paham gitu ya. Tetapi menurut saya merubah nomenklatur, menggeser ojol ini sebagai UMKM gitu. Nah itu yang saya tidak sependapat, karena konsekuensi dari sisi UMKM kaitannya dengan pinjaman, kaitan dengan kewajiban pemerintah itu berbeda gitu ya dengan kewajiban sebagai tenaga kerja gitu loh Kang ya gitu.
0: Baik ya. Kemudian kalau melihat dari sisi pemerintah, apakah memasukkan ojol ke dalam UMKM ini jadi salah satu solusi yang tepat gitu untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, atau justru hanya mengubah status administratif saja?
2: Ya, jadi saya kira opsinya memang alternatifnya adalah meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Tapi kan upaya meningkatkan kesejahteraan itu spiritnya bagus Kang begitu ya. Tetapi kan bagaimana eksekusi formulasi kebijakan itu yang harus kita pilih kan gitu ya gitu. Niat bagus kan nggak cukup tanpa ada formulasi yang pas gitu ya. Jadi menurut saya kita buat aja skimnya bagaimana peningkatan kesejahteraan ojol ini bisa dibuat skim khusus terkait dengan kredit, dengan pinjaman maksudnya ya. Atau juga aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat gitu ya. Gitu, tanpa mengkelompokkan ya bahwa mereka ini sebagai entitas UMKM gitu loh ya. Jadi ini juga bagian dari skenario pemerintah sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ojol kan begitu. Sehingga kemudian mereka bisa mengakses ya begitu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya begitu, bagus gitu ya. Nah, tetapi saya kira ya kenapa kita tidak buat aja skema khusus yang diperuntukkan buat mereka begitu ya, tanpa menggeser ya mereka menjadi entitas UMKM. Karena ketika digeser menjadi entitas UMKM, mungkin substansinya bisa dicocok loginya dengan kriteria pemberian misalkan pinjaman oleh perbankan atau lembaga keuangan. Nah, tetapi kewajiban aplikator itu nanti akan bergeser ya, memandang mereka bukan sebagai tenaga kerja ya, ya sama seperti saat ini sebagai mitra gitu ya, gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan gitu. Karena apa? Karena ojol ini kan juga tentu mereka peningkatan kesejahteraan. Karena core usahanya kan nanti adalah sebagai driver ya begitu, pemilik driver. Kecuali misalkan ada skim lain di aplikator itu, perusahaan-perusahaan mitra bisa dikelompokkan menjadi satu. Misalkan, sambil contoh, ada 20 driver bergabung menjadi satu UMKM begitu, kemudian itu menjadikan mitra gitu yang dikelola. Misalkan seperti itu. Tetapi saya lihat dari skim yang berkembang tuh nggak seperti itu gitu loh ya. Gitu. Dalam bayangan saya, kapitalisasi ojol ini ya kepada UMKM itu tidak bisa person per person, tetapi harus lebih misalkan 10 orang atau 20 orang. Ya konsepnya sama seperti koperasi lah begitu ya. Karena di situ ada kolektif kolegial, ada tanggung renteng, ada apa kolaborasi gitu loh konsep saya begitu ya.
0: Baik. Ya. Kemudian juga ini mengenai tantangan yang mungkin muncul seperti mungkin aspek perpajakan, administrasi ketika masuk UMKM ini seperti apa Pak Acu?
2: Ya, saya kira kalau dari sisi perpajakan itu dalam jangka pendek sih tidak ya begitu. Karena kan klasifikasi perpajakan juga menyasar omsetnya berapa gitu ya dan sebagainya. Saya kira kalau klasifikasi usaha UMKM katakanlah mikro lah ya begitu, yang paling kecil atau ultra mikro katakan begitu ya. Tidak masuk usaha menengah atau usaha kecil, enggak gitu. Saya sebutlah misalkan mikro atau ultra mikro. Ya mereka sebenarnya tidak kena pajak gitu ya. Gitu. Bisa diberikan insentif bahwa mereka tidak kena pajak ya. Jadi ada penghasilan yang tidak kena pajak gitu terkait dengan pendap PPH maupun juga yang lain. Saya kira gitu Kang ya. Jadi nggak usah khawatir kalau soal pajak. Saya kira kalau klasifikasinya ojol ya tentu kapitalisasinya juga, omset dan sebagainya, penghasilan bisa kita hitung. Ya saya kira nggak mungkin lah mereka juga diberikan pajak gitu ya. Justru harusnya diberikan insentif gitu ya gitu.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Acu sebagai pengamat ekonomi, agar kebijakan mengenai status ojol ini benar-benar berdampak dan juga memberikan manfaat tanpa merugikan pengemudi gitu ya, atau perusahaan aplikasi maupun pelaku UMKM lainnya, seperti apa Pak Acu?
2: Ya, jadi saran saya bahwa mereka dikapitalisasi dalam bentuk kelompok gitu ya. Jadi misalkan kita berikan skim misalkan untuk 30 ojol bergabung menjadi satu, mereka membuat entitas usaha yang bisa digunakan basisnya seperti koperasi gitu ya. Jadi mereka core-nya tetap sebagai ojol, tapi mereka punya usaha sampingan secara bersama-sama ya. Dan mungkin juga bisa ada pertimbangan lain, kalau 30 ojol kemudian bermitra dengan aplikator, tarifnya berbeda gitu loh ya gitu. Ya tentu lebih tinggi misalkan begitu, karena kan ini ada sebuah organisasi yang memang dikolaborasikan oleh para ojol gitu. Jadi saya konsepnya yang saya usulkan ya, lebih baik daripada memindahkan mereka kepada UMKM, kita dorong mereka ini membangun satu kolektif gitu ya, dan kemudian kita berikan skim khusus dari pemerintah terkait dengan pinjaman begitu, terkait dengan insentif yang lain, dan juga kita berikan insentif dari sisi aplikator gitu ya. Gitu. Jadi ya katakanlah kalau ojol mau bergabung menjadi 20 menjadi satu entitas usaha gitu, entitas kolaborasi, maka tarifnya akan beda gitu dibandingkan ojol masing-masing gitu loh kan gitu. Ya sama seperti di koperasi kan gitu, anggotanya harus minimal 20 rapat anggota gitu kan ya begitu. Nah saya kira seperti itu, karena kan dari sisi pengawasan gampang, kita bisa tahu dari aplikator mereka penghasilannya berapa, kinerjanya seperti apa, lokasinya seperti apa. Saya kira ya secara teknis mudah begitu, itu bisa dikelompokkan. Nah, kita berikan aja bagaimanapun usaha bersama-sama itu akan jauh lebih besar potensinya dibandingkan juga dengan masing-masing ojol ya begitu. Ini yang saya kira solusi yang saya tawarkan gitu ya.
0: Baik tentunya. Terima kasih Pak Acu atas informasinya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Acu.
2: Ya, sama-sama Kang. Terima kasih.
0: Terima kasih. Atur nuhun. Ya. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, channel pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Pendengar, terkait dengan ramainya dan juga viralnya terkait dengan penebangan pohon, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus, buka suara terkait kasus penebangan 10 pohon secara ilegal di Jalan Riau, Kota Bandung. Kejadian penebangan pohon itu sempat membuat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, turun langsung ya ke lokasi dan menunjukkan kekesalannya. Lutfi menjelaskan pihaknya sebenarnya sudah bergerak cepat begitu mengetahui kejadian itu. Dan pohon yang ditebang di lokasi tersebut itu terdiri atas jenis mahoni dengan diameter 30 hingga 40 cm dan tinggi sekitar 8 hingga 10 meter, serta pohon tanjung berdiameter 19 hingga 20 cm dengan tinggi sekitar 5 meter. Lutfi memperkirakan usia pohon-pohon tersebut itu sudah mencapai 5 hingga 8 tahun. Yang membuat kasus ini makin disesalkan, bekas tebangan pohon tersebut dilaporkan langsung ditutup menggunakan cor. Ia menegaskan bahwa penebangan ini sudah tanpa izin, mengingat saat ini tengah berlaku moratorium penebangan dan pemangkasan pohon berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2025 lalu. Ya, ini mungkin Anda menyimak ramainya di berbagai sosial media pendengar ya terkait dengan penebangan pohon ini. Kemudian juga menurut ataupun juga menyoroti terkait dengan identitas pelaku penebangan, Nilofi mengaku pihaknya belum mengantongi informasi pasti, tapi karena kewenangan inspeksi dan penegakan aturan berada di tangan Satpol PP. Ia berharap proses hukum tetap berlaku, bisa berjalan lebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemulihan lokasi sesuai ketentuan Perda nomor 9 tahun 19. Lutfi menyoroti besaran sanksi yang berlaku saat ini dinilai belum sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Ia menyebut bahwa Perda nomor 9 tahun 2019 itu khususnya pasal 19 terkait sanksi penebangan pohon berdiameter di atas 30 cm itu perlu dikaji ulang agar bisa memberikan efek jera. Karena menurutnya sanksinya terlalu murah kalau misalkan 10 juta karena kerugian ekologis di situ. Kalau dinominalkan, dievaluasi itu lebih dari 10 juta selama 8 tahun. Menurut data yang dimiliki DPKP Kota Bandung memiliki sekitar 2,5 juta pohon dengan sekitar 66 ribu pohon tersebar di 400 ruas jalan Kota Bandung. Ya, Lutfi menekankan pentingnya menjaga keberadaan pohon-pohon tersebut di tengah isu perubahan iklim ekstrim serta fenomena microclimate change yang belakangan kerap memicu angin kencang termasuk peristiwa puting beliung yang sempat menumbangkan ratusan pohon dalam sehari di Kota Bandung. Lutfi juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif tentunya melaporkan indikasi penebangan pohon ilegal dan ia menegaskan petugas resmi DPKP selalu menegakkan seragam dinas saat bertugas di lapangan.

0: Agar untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button, jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung pagi ini.

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota.

dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di Kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Dan nanti pun juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, maksudnya pukul 10, ya kita akan juga berbincang mengenai bagaimana memperkuat pembangunan SDM, yaitu Bandung Siang ini edisi literasi digital. Dan nanti akan berbincang bersama founder komunitas literasi Senja, ketua forum TBM Kota Cirebon Deliba 2026, founder media online Ruang Visioner, dan akan berbincang bersama Kang Rian Haryanto SH. Ya, tetap bersama kami tentunya pendengar. Terima kasih atas atensi Anda juga sudah menyimak siaran-siaran pagi kami, dan Alan Albada juga Rizka masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung pagi ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Gak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Bandung pagi ini.
5: Tidak terasa pendengar, sudah saatnya Alan Alban harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Andre Ardian yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Alban pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Selasa 4 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Dengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang nih di mengawali Bandung siang ini dengan perbincangan mengenai menguatkan budaya literasi untuk masyarakat yang cakap digital. Bersama saya Andre Ardian dan juga akan ada Rian Haryanto SH selaku founder komunitas literasi Senja dan juga ketua umum forum TBM Kota Cirebon 5 2026, dan juga founder media online Ruang Visioner setelah yang satu ini.

0: di Bandung Siang ini perbincangan mengenai menguatkan budaya literasi untuk masyarakat yang cakap digital. Sesaat lagi bersama Kang Rian Haryanto SH, ini selaku founder komunitas literasi Senja dan juga ketua umum forum TBM Kota Cirebon. Ya, pendengar ya di ujung telepon langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa, kabar baik Kang Rian?
1: Alhamdulillah,
0: luar biasa, sehat juga. Ini di lagi beraktivitas di rumah apa gimana Kang Rian?
1: Baru pulang sarapan.
0: Oh, baru pulang sarapan, betul ya. Nah Kang Rian, di siang ini kita bakalan berbincang ini mengenai menguatkan budaya literasi untuk masyarakat yang cakap digital. Tapi mungkin sebelum kita berbincang ini, kalau kita berbincang ya, berbicara tentang literasi di era digital ini, sebenarnya apa sih makna literasi kalau ngelihat relevansi saat ini? Apakah masih sebatas kemampuan membaca dan menulis atau apa menurut Kang Rian nih?
1: Kalau dalam sudut pandangan saya, literasi ini tidak hanya sekedar selesai pada konteks pemahaman membaca dan menulis, Kang.
0: Iya.
1: Jadi dalam pemahaman dasar kan ada 6 literasi dasar tuh. Mm-hmm. Jadi ada literasi finansial, literasi digital, literasi kebinekaan, terus ada literasi kebudayaan, ada numerasi dan baca tulis. Itu baru yang basic kan. Nah sedangkan kehidupan ini kan relatif berubah dan berkembangnya cukup cepat ya kan ya.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana memaknai literasi juga ya, tadi aku bilang nggak, kita harus lebih luas lagi, nggak hanya selesai pada konteks sekedar membaca dan menulis gitu kan.
0: Betul. Nah ini mengenai budaya literasi untuk masyarakat yang cakap digital, ini kenapa budaya literasi ini jadi apa ya, jadi salah satu fondasi yang penting untuk membangun masyarakat yang cakap digital kan?
1: Karena gini kan, perkembangan digital ya per era milenium lah ya, kalau boleh disebut per 2000, tahun 2000-an itu, bagaimana transformasi digital kan, dari yang televisi akhirnya mulai bertransformasi ke gadget atau ke HP gitu, dengan berbagai sosial medianya, itu juga kan merubah kultur masyarakat kita ya Kang.
0: Betul.
1: Yang dulu hanya informasi itu biasanya kita dapatkan hanya dari yang sifatnya kayak TV yang bareng-bareng ya, sama keluarga atau radio gitu loh. Nah tapi sekarang kan setiap individu di antara kita bisa megang gadget, bahkan ada yang lebih dari satu kan, dengan berbagai sosial medianya gitu. Nah makanya urgensinya literasi digital ini menjadi satu hal yang sangat penting dong, apalagi era sekarang ya, bagaimana kita benar-benar harus memahami bagaimana bersosial media kita, bagaimana memahami literasi digital supaya tidak mengarahkan kita ke arah yang negatif gitu kan.
0: Betul ya, karena memang kalau di zaman dulu mungkin ya literasi dan juga media itu informasi itu didapatkannya benar tadi bisa bareng-bareng ya Kang ya, dari TV, radio gitu, media cetak yang sifatnya bareng-bareng, sekarang lebih ke personal gitu, individu juga punya ya Kang ya. Nah kalau ngelihat kondisi budaya literasi masyarakat Indonesia khususnya mungkin di Jawa Barat saat ini gimana Kang?
1: Kalau kita ngelihat secara universal ya, Jawa Barat yang kambingnya secara geografis kita menjadi salah satu daerah yang bersentuhan dengan ibu kota Jakarta ya saat ini gitu. Emang secara perkembangan digital bisa dibilang kita lebih merata dan masih, meskipun emang tidak bisa dibilang semua daerah itu mendapatkan akses yang sama, tapi secara keseluruhan masyarakat kita untuk mengakses digital itu lebih mudah dibanding dengan daerah-daerah yang lain, dibanding kita yang di Jawa Barat. Begitupun dengan pemahamannya. Karena aku beberapa kali kan akhir-akhir ini lagi sering isi tentang literasi digital di tengah-tengah masyarakat, teman-teman muda gitu. Aku tanya itu siapa yang nggak punya sosial media gitu. Itu sampai ke bisa dibilang di pelosok-pelosok desa ya, di Jawa Barat lah, dibilang gitu. Ya hampir masyarakat kita itu ya semua punya sosial media, yang paling sederhana misal WhatsApp untuk sekedar komunikasi gitu, atau yang Facebook ya kalau ibu-ibu mungkin ya, Facebook gitu loh. Kalau kalangan mudanya kan sekarang udah relatif berkembang ya kan, ada TikTok, ada Tree dan lain sebagainya. Jadi ya perkembangan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat ya tentang literasi digital menurut aku udah oke lah Kang.
0: Udah oke ya, hampir merata semuanya punya sosial media ya paling tidak gitu. Nah tapi justru kan, tapi justru ini di tengah banjirnya informasi di media sosial ini tantangan terbesar apa yang dihadapi masyarakat saat ini Kang? Agar tetap menjadi pembaca yang kritis gitu.
1: Nah, tantangan terbesarnya adalah bisa dibilang itu sekarang itu kayak tsunami media atau tsunami informasi ya Kang ya. Jadi informasi ini persekian detik itu berubah dengan sangat cepat tanpa kita sadari ketika kita scroll sosial media apapun itu biasanya sosial medianya sih informasi datang begitu deras. Nah ketika masyarakat tidak memahami secara utuh tentang baik dan buruknya sosial media, ini yang pada akhirnya membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang kurang literat gitu kan. Saya ngerti kan literat ini bukan hanya sekedar kita membaca status orang ya kan, tapi memahami konteks, memahami informasi yang di-share di sosial media, apakah itu hoax atau berita yang benar gitu loh. Nah ini kan kadang karena saking banyaknya informasi, akhirnya tuh masyarakat kita menjadi sangat susah memilah dan memilih mana informasi yang baik dan benar. Gitu kan.
0: Betul ya, banjir hoax gitu. Ini ngaruh juga ya, menurut Akang ini hubungan rendah tingginya budaya literasi ini dengan maraknya hoax, penipuan digital sekarang kan banyak tuh ya Kang ya di media sosial gitu khususnya dengan berbagai macam ada yang ngirim link dan lain-lain gitu atau ujaran kebencian sekalipun gitu lihat di kolom komentar gitu kan. Itu kan sekarang marak banget ya fenomena-fenomena demikian gitu. Nah itu gimana tuh hubungannya antara ini rendah tingginya budaya literasi Kang?
1: Nah, pemahaman tadi tentang literasi digital juga, aku lagi sering banget kan tadi aku bilang, aku lagi sering banget ngisi-ngisi di berbagai forum, di berbagai ruang, khususnya di Cirebon sendiri. Aku sering selalu membicarakan tentangnya tadi, konteks literasi digital ini harus dipahami dengan sangat kritis. Jadi kan konteks kita membaca buku sama konteks kita membaca sosial media kan ini dua konteks yang sangat berbeda kan ya.
0: Iya.
1: Nah kalau buku kan biasanya secara utuh jelas siapa yang nulis, siapa yang terbitin, kapan tahun terbit, dan lain sebagainya kan akan mudah kita baca ini buku arahnya mau kemana kan. Nah tapi kan kalau sosial media ini agak rumit untuk bisa kita pelajari secara detail, utuh, dan kritis. Betul. Ini yang nulis siapa gitu, kritis tulisnya kapan, konteksnya juga mau kemana kan kadang agak susah kan.
0: Iya gitu. Benar.
1: Kecuali kita di media-media yang emang secara nasional sudah diakui Dewan Pers, misal Pers, gitulah ya.
0: Iya.
1: Itu kan agak mudah dipertanggungjawabkan. Tapi kan sekarang banjir informasi, apalagi ada istilahnya citizen journalism kan. Semua orang bisa jadi jurnalis gitu loh kan. Nah ini kan menjadi lebih rumit nih.
0: Iya benar. Nah ini kan juga banyak orang ya Kang ya yang menganggap membaca buku mulai tergeser sama konten video pendek mungkin ya yang sebenarnya tadi kalau secara dianalisa mungkin juga sedikit rumit ya kalau misalkan di sosial media video pendek kan nggak jelas struktur gitu ya tidak terarah gitu sedangkan buku sudah ada penerbit dan juga terstruktur gitu. Nah kita bakalan bahas itu Kang, apakah jadi ancaman atau justru jadi peluang untuk meningkatkan literasi ya Kang ya, tapi tahan dulu setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Bandung Siang Ini.
2: Bandung Siang Ini.

0: Pendengar masih di Bandung siang ini bersama saya Andre Ardian. Kita lagi bahas menguatkan budaya literasi untuk masyarakat yang cakap digital bersama Kang Rian Haryanto di hujung telepon.
1: Bandung siang ini.
0: Nah pendengar, obrolannya tadi lagi seru nih, kita lanjutkan. Kang Rian sudah terhubung kembali.
2: Siap, sudah, Bang.
0: Oke, Kang Rian, tadi kita lagi ngobrolin ini, apakah banyak orang ini yang menganggap membaca buku mulai tergeser ini oleh konten video pendek. Nah, ini apakah jadi ancaman atau justru peluang ini untuk meningkatkan literasi, Kang?
2: Nah, ini juga mesti dipahami kan, kalau teman-teman pegiat literasi ataupun siapapun yang memaksimalkan hidupnya atau memberikan kontribusi hidupnya untuk gerakan literasi di Indonesia, ini juga pada akhirnya harus mulai melek tentang bagaimana kita harus memproduksi video-video pendek ini yang pada akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kita nggak bisa untuk betulnya ya saya melarang atau mencegah tentang bagaimana tren yang dinamis berubah gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berkontribusi dalam setiap perubahan ini dalam bentuk-bentuk yang positif. Kalau video pendek ini banyak diisi oleh teman-teman yang bergiat di gerakan literasi, aku rasa ini akan tetap bernilai positif.
0: Betul.
2: Walaupun emang secara konteks tidak sedetail kayak membaca buku gitu.
0: Iya, betul. Tetap saja harus ada memilih ya Kang ya.
2: Betul.
0: Dan juga sebetulnya di sosial media Kang, sekarang kita mungkin mengenal dengan istilah algoritma ya. Biasanya apa yang kita sukai, apa yang kita sering tonton, informasi apa gitu. Misalkan emang edukasi, terus aja bakalan edukasi gitu yang muncul gitu ya. Kitanya gitu. Sebaliknya gitu, kalau misalkan sukanya hal lain, pasti hal lain juga kan yang muncul gitu ya Kang ya.
2: Iya.
0: Nah, betul. Ini Kang sebagai founder komunitas literasi Senja dan forum, ketua forum ya Kang ya. Ini Kang mungkin punya program yang apa kira-kira yang paling efektif ini buat menumbuhkan minat baca atau literasi digital justru di masyarakat Kang?
2: Nah kalau yang kami lakukan Kang di komunitas literasi Senja atau dengan forum Taman Bacaan Masyarakat khususnya di Kota Cirebon, kita selalu menseimbangkan Kang antara bagaimana produksi konten sebagai wujud untuk kontribusi kita dalam distribusi ini ya, distribusi konten-konten di sosial media. Kita juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara offline untuk tetap menjaga kewarasan dalam berpikir dan tetap berpikir secara kritis di tengah-tengah masyarakat. Jadi dua hal tersebut selalu coba kami lakukan di Kota Cirebon. Kayak misal kegiatan-kegiatan offline yang rutin kami selenggarakan ada setiap hari Rabu, itu namanya ngaji buku. Iya, itu rutin setiap hari Rabu. Sekarang udah tahun ke-9 kan melaksanakan kegiatan tersebut rutin, nggak pernah jeda.
0: Wah, keren terus, banget ya, konsisten ya Kang ya, harus terus ya tuh ada.
2: Betul kan, setiap bulan kita ada pinjam buku dengan teman-teman penulis ataupun para pegiat dan pecinta buku. Terus setiap 3 bulan kita ada malam puisi Cirebon. Setiap tahun kita ada Sarungan Literasi Festival. Nah itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline yang bisa diikuti oleh masyarakat umum siapapun dan itu gratis. Nah terus selain itu kami juga rutin untuk produksi konten Kang. Salah satunya tiap bulan itu kita ada program awal bulan namanya. Jadi kita merekomendasikan buku-buku yang sudah dibaca oleh teman-teman itu diproduksi dalam bentuk video Kang, dan itu di-share ke sosial media. Nah itu adalah wujud kami untuk mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten yang positif. Nah belum selain itu kami juga rutin untuk membuat video-video event-event yang kami selenggarakan. Harapannya itu adalah bagian daripada menciarkan gerakan literasi di ranah digital Kang.
0: Iya, luar biasa ya. Ternyata memang banyak juga Kang program yang digagas gitu ya agar memang minat literasi ini, penguatan literasi ini juga terus maju ya Kang ya.
2: Betul
0: Kang. Luar biasa. Nah terus juga mungkin ini kalau kita mengklasifikasikan mengkelompokkan usia mungkin. Usia mana sih menurut Kang yang saat ini paling membutuhkan penguatan literasi digital? Anak-anak, remaja atau orang tua? Atau justru semuanya punya porsi masing-masing kan?
2: Kalau secara porsi, aku rasa ya jenjang usia nggak bisa dibilang ya, kalau kita mau klarifikasikan gitu ya.
0: Yeah.
2: Secara jenjang usia harusnya mendapatkan pemahaman literasi digital, walaupun dengan metode yang berbeda-beda kan. Hmm. Misal anak-anak. Nah, kalau anak-anak ini kita kesampingkan, ini juga berbahaya. Karena anak-anak ini yang nanti akan tumbuh dengan sosial media yang lebih kenceng mungkin daripada kami. Jadi anak-anak juga melalui berbagai ruang-ruang gitu, itu mesti dapat pemahaman tentang urgensi dari literasi digital, khususnya bijak dalam bersosial media. Nah, yang tidak kalah penting adalah kalangan muda, kan? Karena yeah, pemakai sosial media terbesar, mau nggak mau ya, kita harus mengakui adalah kalangan muda gitu. Mm-hmm. Membanjiri apa, komentar berbagai postingan.
0: Betul.
2: Itu kan teman-teman muda ya yang banyak melakukan aktivitas itu gitu.
0: Iya.
2: Nah, makanya teman-teman muda apalagi dengan jiwanya yang sedang menggebu-gebu kan kadang dapat informasi dengan judul yang sedikit membuat panas aja kan langsung komen gitu loh kan.
0: Betul.
2: Tanpa pernah tahu isi di balik postingan itu apa. Tapi ya karena tema-temanya tuh nyentrik-nyentrik gitu loh, agak bikin panas, akhirnya cepat komen.
0: Yeah.
2: Nah, ini juga kan pada akhirnya harus hati-hati. Dan yang terakhir ya pasti usia-usia orang-orang tua kita ya kan ya, karena beliau-beliau yang mestinya akan mendampingi anak-anaknya dalam memantau sosial media anak-anaknya, gitu. Bukan untuk melarang ya kan ya, tapi memantau, memberikan informasi, berdialog dengan anak-anaknya gitu, agar supaya ya terkontrol dengan baik, dan sosial medianya juga bisa bermanfaat, tidak pada ranah-ranah yang negatif gitu.
0: Betul. Waduh, luar biasa ya, memang semua kalangan juga semua jenjang ini punya porsinya masing-masing ya Kang ya.
2: Betul.
0: Benar. Tapi Kang, Akang juga terlibat atau mungkin punya program atau punya apa ya, punya gagasan ini mungkin terkait cara sederhana ini agar masyarakat ini terbiasa memverifikasi informasi dulu nih sebelum membagikan ke media sosial Kang.
2: Nah, ada beberapa hal yang aku pelajari ya tentang bagaimana sih membedakan antara berita yang hoax gitu, hoax,
0: yeah,
2: sama berita yang emang baik atau benar gitu. Yang pertama yang paling gampang adalah informasi ini siapa yang memproduksi, individu kah atau apa namanya ya, kayak platform tertentu gitu atau berita tertentu gitu. Nah itu penting juga. Nah yang kedua siapa yang menulis. Nah ini juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu, apakah emang dia jurnalis di satu media tertentu gitu atau mengaku-ngaku jurnalis. Nah ini kan menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Nah terus selain itu yang bisa kita pahami adalah membandingkan satu berita dari satu konten ke konten yang lain. Biasanya kan kalau konten yang viral nih banyak diproduksi oleh masyarakat kita kan ya.
0: Betul.
2: Nah makanya kita harus bisa membandingkan satu berita dengan berita yang lain. Maksudnya bukan berita yang lain, satu media dengan media lain kita komparasikan, kita pelajari gitu. Ini sebetulnya mana yang hoax, mana yang bukan gitu. Nah yang terakhir adalah saring sebelum sharing. Jadi kita harus pahami dulu sebelum pada ini kita mudah untuk share ke yang lain. Kita grup keluarga, grup kelas, grup kuliah, pertemanan, ataupun di satu sosial media yang kita miliki. Nah, jadi kita sharing dulu, kita pelajari dulu detail tadi informasi-informasinya. Kalau dirasa itu benar, bermanfaat, ya baru bisa kita share ke berbagai platform yang kita miliki.
0: Luar biasa, betul ya. Jadi kita harus check and recheck, komparasi dan lain sebagainya ya Kang ya, untuk mengolah informasi yang kita dapat gitu ya. Tapi Kang, tadi kita udah ngomongin perkembangan, terus juga kendala, tantangan bahkan gitu ya di literasi ini. Menurut Akang ini apa inovasi literasi yang menurut Akang gitu perlu dikembangkan agar lebih apa ya, lebih menarik bagi generasi muda mungkin, atau gen alpha yang sekarang mungkin sebentar lagi juga akan menduduki peran utama gitu ya Kang ya?
2: Iya. Nah kalau menurut aku sih pasti inovasi ya Kang ya.
0: Iya, inovasi.
2: Kreativitas dan inovasi dalam gerakan literasi ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk tiap masalah harus selalu dikembangkan. Nah kalau aku lihat nih kan tren sekarang di era Gen Z ya, yang sekarang lagi manggung, lagi iya, tampil lah bisa dibilang ya. Yang sedang dikembangkan itu pola seperti Indonesia Book Party kan, pernah dengar nggak?
0: Iya pernah dengar kan.
2: Nah itu kan lagi banyak dikembangkan di berbagai daerah, bahkan buka cabang di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak diadopsi oleh teman-teman pegiat di berbagai daerah. Nah ini adalah tren yang menurut aku cukup baik untuk memperkenalkan masyarakat terhadap dunia literasi, atau memberi ruang teman-teman muda, masyarakat khususnya, untuk kembali buku, kembali ke buku, punya ruang bersama untuk membaca, punya teman-teman, punya circle. Ini menjadi satu hal yang penting untuk gerakan literasi Indonesia saat ini. Nah, ketika kita melihat ke depan, Gen Alpha yang next akan berada di posisi Gen Z saat ini, pasti akan ada pola yang berubah dan berbeda. Kalau aku pelajari saat ini, banyak teman-teman muda yang secara usia jauh lah, misalnya aku kan milenial ya, yeah. Itu aku melihat tren mereka sekarang lagi banyak membaca buku-buku yang berat, kan? Trennya ya.
0: Yeah.
2: Kayak membaca buku-bukunya Pram, kemudian Asatur, misalnya Tan Malaka, atau siapa lagi ya, Laut Bercerita, misalnya Lela Eskodori, misalnya gitu. Dan beberapa penulis-penulis yang cukup

0: kesan berat, tapi kayaknya memang apa ya, satu fenomena yang jadi seru juga gitu ya bagi kalangan Gen Z itu. Luar biasa, Kang. Tapi mungkin sebelum kita menyudahi obrolan ini, ada harapan ke depannya mungkin untuk perkembangan budaya literasi Indonesia? Gimana, Kang? Silakan, Kang.
1: Oke, harapannya sih kita bisa memberikan kontribusi yang semampu, sebisa yang mampu kita lakukan, bisa kita lakukan gitu. Khususnya jangan pernah jauh dari literasi, buku, membaca, gitu. Dan berkontribusi untuk Indonesia ini, Kang. Karena kan kalau bukan kita, siapa lagi ya, Kang? Kalau tidak sekarang ya kapan nanti, kapan lagi gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya ayo, aku sih mengajak teman-teman semuanya untuk bahu-membahu, gotong royong, memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia, Kang.
0: Luar biasa. Terima kasih Kang Rian Haryanto SH ini udah berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini. Sehat dan bahagia selalu, Kang. Juga terus jadi pegiat literasi dan juga apa, mengajak seluruh lapisan masyarakat ya untuk menguatkan budaya literasi ini yang cakep digital, Kang. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya, Kang. Dan juga informasi sharing-sharingnya di Pro 1 RRI Bandung. Kita nanti bakalan berbincang-bincang lagi ya, Kang. Semoga di lain kesempatan. Selamat siang, Kang Rian.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu dia Bandung siang ini. Menguatkan budaya literasi untuk masyarakat yang cakap digital bersama Rian Haryanto SH, selaku founder komunitas literasi Senja, ketua umum forum TBM Kota Cirebon Dilema 2026, dan juga founder media online Ruang Visioner di Bandung siang ini di Pro 1 RRI Bandung.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dan Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janice Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishop.
2: Bagus. Bishop.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: akan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus di mana dan tim ini harus di mana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agen

0: sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Fariza, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
3: Ya, saya
2: agak kesulitan tadi waktu final, soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini bareng Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti. Waduh, ini Persib Day pasti ramai banget di Bandung. Coba infoin nobar di mana aja nih, punya rekomendasi barangkali pendengar, langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760. Di sore ini kita bakalan adain juga gibah bola pendengar, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus nih sampai jam 4 nanti ya. Pokoknya bakalan seru banget bareng Andre Ardian juga dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Dan pendengar masih di Bandung Siang ini bareng Re Ardian nih sampai jam 4 sore nanti. Ini gak sabar banget di hari ini kita bakalan menyaksikan laga semifinal versi Bandung versus Jakarta. Versi Jakarta ini bakalan main di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Kalau di Bali berarti pukul berapa berarti? Setengah 5 ya, beda 1 jam kurang lebih gitu. Dan pendengar, ini laga semifinal Piala Presiden 2026 ini akan berlangsung di hari ini ya, Selasa 4 Agustus 2026. Nah, venue semifinalnya ini bukan di Jakarta, bukan di Bandung, bukan di Surabaya atau Solo. Ini digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Nah, pendengar, dalam babak semifinal Piala Presiden 2026 ini 4 tim akan saling bertemu dan mereka adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persibaya Surabaya versus Arema FC. Waduh, ini laga yang bakalan seru banget, ini ditunggu-tunggu juga bagi para pecinta sepak bola Indonesia ya pastinya. Dan juga ini Panpel juga sudah mengumumkan kalau jadwal semifinal Piala Presiden 2026 ini bakalan digelar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tungguin aja. Nanti kita juga bakalan ada gibah bola di setengah 4 sore ya pendengarnya. Jadi stay tune terus pokoknya. Nah, yang mau tebak skor boleh yuk. Langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian.

Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Jadi cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Aduh Rayu, Yovi Widianto, Tulus Glenn. Waduh, ini tiga musisi disatuin, gimana nggak gokil ini lagu gitu ya. Aduh Rayu, ini memang jadi salah satu lagu yang memang diputerin sampai sekarang gitu ya. Terus juga lagu ini tuh kayak cocok di semua kondisi aja gitu. Kalau lagi siang-siang panas gini gitu ya, ngademin gitu. Terus kalau lagi dingin malam jadi ngangetin gitu. Kondisional banget, keren banget. Dan juga pendengar tentunya masih di Bandung siang ini barengan Re Ardian. Ini update dulu cuaca di Jalan Diponegoro nomor 61. Tepatnya di depan gedung kantor RRI Bandung. Ini Andre melihat lalu lintas yang ramai lancar ya pendengar ya. Jadi mungkin yang ingin melintas ke Jalan Diponegoro boleh nih, lagi ramai lancar ya, tidak perlu mencari alternatif jalan. Dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan beroda dua ya pendengar. Kalau cuaca ini jujur tadi dari luar sebentar panasnya wah luar biasa. Jadi bagi Anda mungkin yang hari ini aktivitasnya outdoor, bawa perlengkapannya, payung, jas hujannya, jaket tebal, baju panjang buat apa namanya biar nggak kebakar gitu ya kulitnya, sunscreennya juga penting, cowok cewek wajib pakai. Dan tentunya juga semoga sampai sore nanti sampai malam nanti cuacanya bersahabat ya, jadi aktivitas Anda lancar di hari ini, begitu pendengar. Dan juga nanti nih sebelum kita beranjak ke 100% Indonesia berjaringan, kita bakalan hadirkan Warta Jabar siang Selasa 4 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kecil pada rerouting seluruh angkot di Kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Siang Selasa 4 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Lahan alang-alang seluas 1 hektar di Sukaresik Tasikmalaya terbakar. Penebangan pohon ilegal dan kebisingan lapangan padel langgar perda. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, sektor perbankan di Jawa Barat mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan yang konsisten pada aset penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit hingga posisi Juni 2026. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan total aset perbankan di Jawa Barat tumbuh sebesar 5,67% secara tahunan year on year, mencapai 1.083,11 triliun pada Juni 2026, naik dari posisi Juni 2025 sebesar 1.025,1 triliun. Capaian total aset perbankan Jawa Barat ini didominasi oleh bank umum sebesar 1.049,93 triliun, sementara bank perekonomian rakyat menyumbang sebesar 33,18 triliun. Darwisman menjelaskan penghimpunan dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 8,23% dari 712,58 triliun menjadi 771,21 triliun. Pertumbuhan DPK ini disokong oleh produk giro yang melonjak pesat hingga 21,48 persen menjadi 179,93 triliun, serta tabungan yang tumbuh 7,28 persen menjadi 365,64 triliun dengan pangsa pasar sebesar mencapai 47,41 persen. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat tumbuh positif 8,58 persen menjadi 1.120,79 triliun pada Juni 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 1.032,26 triliun. Meski demikian, untuk jenis penggunaan kredit modal kerja mencatatkan koreksi tipis sebesar 0,37 persen menjadi 338,17 triliun dengan pangsa pasar sebesar 30,17 persen dari total kredit. Dari sisi indikator risiko dan likuiditas, rasio non-performing loan perbankan di Jawa Barat berada pada level 3,42 persen, walaupun rasio NPL, kredit konsumsi, mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen menjadi 3,38 persen. Tingkat NPL modal kerja turun 0,18 persen menjadi 4,80 persen dan NPL investasi membaik dengan penurunan 0,22 persen menjadi 1,74 persen. Di sisi lain, rasio loan deposit, rasio perbankan Jawa Barat tercatat cukup tinggi mencapai 145,33 persen. Hal ini mencerminkan tingginya ekspansi penyaluran kredit oleh industri perbankan dalam mendorong roda perekonomian dan intermediasi di wilayah Jawa Barat. Informasi berikutnya, pendengar, lahan alang-alang seluas 1 hektar di Sukaresik, Tasikmalaya terbakar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang ke lahan alang-alang. Nova Nugraha melaporkan.
1: Lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang ditanami tanaman alang-alang di Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Ketua Tegana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adistia, mengatakan kebakaran terjadi pada Senin pagi dan langsung membakar lahan alang-alang seluas 1 hektar tersebut. Jembar mengatakan penyebab kebakaran diduga karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga, sehingga lahan alang-alang yang kering cepat terbakar dan menyebar ke sejumlah area alang-alang tersebut. Untuk mengantisipasi penyebaran api di lahan tersebut, Tagana bersama BPBD dan pihak lainnya seperti TNI dan Polri melakukan langkah cepat untuk melakukan pemadaman lahan alang-alang tersebut, sehingga kebakaran yang terjadi akhirnya bisa dipadamkan.
2: Wah, ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan berdasarkan dugaan sementara disebabkan oleh puntung rokok yang mengenai area lahan kekeringan tersebut. Akibat kejadian tersebut, lahan alang-alang seluas kurang lebih 1 hektar itu terbakar. Nah, kemudian berkat respon cepat dan sinergi seluruh unsur yang terlibat dari Tagana, Pemadam Kebakaran, TNI Polri, aparatur desa, dan lainnya, alhamdulillah api berhasil dipadamkan.
1: Sementara itu, Erwin, warga Kecamatan Cibedes, juga berharap pemerintah daerah lebih gencar untuk melakukan antisipasi dampak kekeringan seperti kebakaran lahan. Erwin juga meminta pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi agar warga sadar tidak membakar sampah sembarangan ataupun membuang puntung rokok yang berpotensi mengancam ataupun menjadikan lahan kekeringan rawan terbakar.
3: Yang kedua, pemerintah juga harus cepat tanggap ya ketika masyarakat mau buang sampah dan membakar sampah di area yang dekat dengan area yang rawan kebakaran itu, harus segera dicegah lah. Mungkin yang ketiga itu ada sosialisasi buat masyarakat agar.
1: Sementara itu, selain kebakaran lahan, berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Tagana juga mencatat sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi pada lahan kosong seperti lahan tempat pembuangan akhir sampah di Mangunreja dan sejumlah tempat lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tagana Kabupaten Tasikmalaya berharap agar masyarakat semakin sadar untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mulai melakukan pendataan terhadap sejumlah titik lokasi yang mengalami rawan air bersih di musim kemarau ini. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
4: Musim kemarau saat ini selain berdampak pada kekeringan lahan sawah, juga terjadi darurat air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap telah mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami rawan air bersih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saifullah, mengatakan sudah ada sekitar 1,4 juta liter air yang didistribusikan di sejumlah titik lokasi termasuk di wilayah Kota Garut. Ia menyampaikan pihaknya secara intensif melakukan assessment atau pendataan terhadap sejumlah titik lokasi yang mengalami kerawanan air bersih. Selain itu, pihaknya juga melakukan assessment terhadap daerah yang memiliki sumber mata air untuk dibangunkan infrastruktur sarana penunjangnya seperti pipanisasi atau embung-embung air. Dengan begitu, kedepannya diharapkan tidak terjadi kekeringan atau kekurangan sarana air bersih.
5: Meskipun meluas, tapi tetap intensitas menurun permintaan seiring dengan kondisi ada beberapa tempat yang memang sudah teratasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan pengadaan sumber air dan pemanfaatan sumber air di sana dengan pembangunan infrastruktur.
4: Ya, Pak, selain ia menyampaikan asesmen pencarian sumber mata air di sejumlah daerah tersebut sebagai bagian dari mitigasi, dan hasil dari asesmen itu akan dilaporkan ke pimpinan daerah untuk dilakukan penindakan selanjutnya. Ia juga menyampaikan ada sekitar 11 titik lokasi di 3 kecamatan yang telah disuplai air bersih termasuk di Kecamatan Cigedug yang merupakan menjadi langganan daerah terparah kekurangan air bersih setiap tahunnya.
0: Berikutnya, mendengar, pedagang bendera dan umbul-umbul di Cianjur menjelang HUT RI ke-81, penjualannya menurun hingga 60%. Dampak adanya penjualan online. Yan Sofyan melaporkan.
6: Menjelang Agustusan, hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, para pedagang bendera dan umbul-umbul mulai ramai di jalan protokol Cianjur. Namun dalam penjualan tahun ini menurun hingga 60%. Demikian dijelaskan seorang pedagang bendera di Jalan Abdullah Binu Hairudin.
7: adalah 60%-an mah. 60%. 60% dari 100% tuh ya.
8: Dibanding tahun lalu.
7: Tapi kalau tahun sekarang belum kecek karena kalau itu dilihatnya dari awal sampai tanggal 16 udah beres jualan dilihatnya ya.
6: Dengan adanya penjualan melalui online tidak masalah, namun harga online jangan terlalu murah.
7: Mungkin intinya saingan dengan online, tapi online nggak apa-apa ada, cuman harganya itu yang sangat jatuh sekali gitu, penjualan benderanya, mau umul-umul, bendera, background, itu sangat rendah sekali harganya sekarang di online. Kalau harganya sama mungkin tidak bakalan anjlok banget mungkin penjualan di setiap lapak. Sampai sekarang juga saya hari ini jam segini dari pagi belum menjual satupun jenis bendera apapun, saya belum jual, belum dapat uang lah gitu.
6: Sedangkan harga satu bendera yang ukuran 90 dengan harga Rp25.000, untuk ukuran bendera besar dengan harga Rp45.000. Namun semua harga ada penawaran, bahkan ada yang menawar sampai Rp10.000. Selain itu, Khairuddin pun tidak bisa menjual dengan penawaran yang sangat rendah. Namun tetap meningkatnya penjualan di saat menjelang Agustusan, pertengahan Agustus. Dari Cianjur, Yang Sopian melaporkan.
0: Satpol PP Bandung menegaskan penebangan pohon ilegal dan kebisingan lapangan padel langgar peraturan daerah. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bandung menegaskan dugaan penebangan pohon tanpa izin di kawasan Jalan Rio serta persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengatakan penebangan pohon tanpa izin dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan dalam Perda tersebut. Sementara itu terkait kebisingan dari aktivitas lapangan padel, ia menjelaskan pelanggaran tersebut juga diatur dalam pasal 17 Perda yang sama. Pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar 10 juta. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Kota Bandung juga mengundang pengelola lapangan padel untuk menjalani pemeriksaan di Markas Komando Satpol PP Kota Bandung. Bambang mengungkapkan berdasarkan hasil komunikasi sebelumnya, pihak pengelola berkomitmen membatasi operasional lapangan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, tidak lagi sampai tengah malam. Selain itu, mereka juga berjanji memasang peredam suara guna mengurangi dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar.
10: Baik yang Rio maupun yang padel di Surya Sumantri, jelas itu kalau padel kaitannya dengan kebisingan kan. Nah, kalau untuk yang Rio jelas itu adalah penembangan pohon tanpa berizin. Intinya dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas karena diameternya lebih dari 10 cm meter, jelas sanksinya adalah satu pohon itu yang ditebang.
9: Bambang menambahkan penanganan kasus penembangan pohon tanpa izin di Kota Bandung masih terus berjalan. Sejumlah perkara telah disidangkan, sementara lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Bambang kembali menegaskan bahwa ketentuan penggantian 100 pohon serta denda 10 juta untuk setiap pohon yang ditebang tanpa izin merupakan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2026.
0: Informasi berikutnya, pendengar, untuk mengatasi krisis air bersih dan irigasi pertanian di musim kemarau ini, Kodim 0605 Subang menyalurkan program manunggal air kepada masyarakat terdampak. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Subang, salah satunya di Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe. Di tengah kondisi itu, Kodim 0605 Subang menyalurkan bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui program manunggal air Markas Besar TNI Angkatan Darat. Kodim berhasil mengebor satu unit sumur bor di Desa Sukahurip tersebut. Sebelumnya, menurut Nedi, salah seorang warga Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, warga harus mengambil air ke Sungai Cilele yang jaraknya jauh atau menunggu bantuan air dari pemerintah desa dan kabupaten.
8: notos masihan bantuannya atau pengairan kinapam. Mudah-mudahan sing aya manfaatna atuh masyarakatna sing salager atuh bapak jadi presiden sing lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Selain itu menurut Koramil 0503 Kalijati Serma Roib Wiharja mengatakan Kodim 0605 Subang juga menyalurkan 4 unit pompa air irigasi kepada petani di Desa Situsari Kecamatan Dawuan.
12: Dapat bantuan irigasi pompa 4 unit, 4 tempat, alhamdulillah bisa membantu untuk mengairi sawah. Karena pengairan di sawah ini pakai irigasi dengan musim kemarau ini kadang tidak kecover sama irigasi, bisa dilanjutkan dengan irigasi pompa. Ya alhamdulillah dengan irigasi pompa ini airnya lancar, jernih, bersih. Terus untuk luasnya di sini bisa mengairi antara 5 hektar 6 hektar bisa mengcover untuk kekurangan, alhamdulillah.
11: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung dipastikan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore ini. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Senpi Hilamsyah melaporkan.
13: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
14: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung besok malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
13: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan harus tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
14: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
15: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
14: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini barengan Rardian sampai jam 4 sore nanti. Pendengar di 100% Indonesia, kali ini kita bakalan berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi di Bandung kita libur dulu, tapi tenang aja, kita pastinya bakalan seru-seruan lagi di 100% Indonesia berikutnya. Dan pendengar, selamat menyaksikan 100% Indonesia berjaringan. Engkau.

0: ternyata hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, iya kan? Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin sa.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, Kaisan, ya. Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Eh, tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh.

0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. Yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya Penangkal Persatu ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Sama Nona. Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus
0: serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, mm-hmm, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga
0: literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kan? Bener
0: terus,
1: banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Bro Satu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Enggak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rory Tahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rol di Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Bung Benny
2: sehat.
3: Alhamdulillah, bilahir sehat walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih banget, panas banget sih.
2: Ini.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan
2: semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu enggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, itu yang pasti, yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet. Anet,
2: mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah sore ya.
1: 14.50.
2: Oh, 14.50. Oh, iya, satu jam lebih awal ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan, Farida mau titip pertanyaan kali.
1: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya Afik ya, Sembunyi Dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi Dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
1: Sembunyi Dari Bumi, mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Siap. Anisan.
0: Iya.
1: Kirim salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat.
0: Iya,
2: menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
0: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
0: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
0: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
0: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
3: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
0: Rezeki orang soleh ya.
3: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
3: Biasanya tuh saya kayak gitu dulu zamannya siapa. Banget
0: ternyata gak beras. Ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet,
0: Sembunyi Dari Bumi.
2: Sembunyi Dari Bumi.
3: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih, yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
0: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
0: Boleh
2: Boleh ya Mas Faris.
3: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
0: Cuma iya, bedanya ini Ruli Trayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
3: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
3: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
3: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
3: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya, bingung.
0: Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak buka buat anak.
3: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang ceritain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
3: Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra.

0: Terus ada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
1: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak, Kak Aisan?
2: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
1: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
2: Ah, Allah Akbar.
1: Dia suka banget makan Padang.
2: The whole year makan
1: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
2: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
1: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
2: Ada siapa nih di Padang?
1: Ada Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
1: Ada Mang Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Boleh. Nih apa kira-kira yang mesti dicoba?
3: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak.
1: Iya, ya. Boleh.
3: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
1: Oke.
3: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
1: Oke, siap.
3: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
1: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
3: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia.

0: Sehat.
1: Iya. Alhamdulillah sehat. Saya Ihsan sama Kak Ruli. Oh, Bang Ihsan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih yang Kak Gazi.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Ihsan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih apa ini nanti sama bintang tamunya ini.
2: Tapi
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
0: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana
0: kan? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum dia, pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
0: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
0: Cuman, jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
0: Pak, sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
0: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
2: Eh kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
0: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh
2: ke puncak gunung ya.
0: Sama Anet ya. Sampai kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis enggak sih dengan lagu ini San?
0: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat
0: cukup
2: seorang
0: memorable.
2: Ihsan ya.
0: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
2: Ada minus one-nya?
0: Ada.
2: Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.
1: Baru atau udah dari dulu ya?
0: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
0: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
0: Baru atau apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ya, ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
1: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak enak, di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
1: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak.
2: Oh.
1: Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
1: yang
2: gepuk.
0: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
1: Iya,
2: oh.
1: Yang cabenya dipecah-pecahin kan.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
0: Iya.
2: Wah, enak sih.
1: Itu yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
0: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
2: Tapi sharing, nggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya Ihsan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
0: Gulai otak.
1: Iya.
2: Oke.
1: Bisa tuh Bang Ihsan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
1: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
0: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
1: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
1: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
1: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
1: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?

0: Oke, siap.
1: Boleh salam-salam buatnya Bang Iksan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Iksan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
0: Angkal Gazi.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isa, mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi,
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
0: Iya.
2: Margamu dari sana,
0: kan? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
0: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya. Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
0: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik
0: ke
2: puncak gunung ya?
0: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
0: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat
0: cukup
2: seorang
0: memorable.
2: Ihsan ya.
0: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
2: Ada minus one-nya?
0: Ada.
2: Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet.
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: Sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado. Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya Net ya.
2: Aku betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya.
0: Jadi
1: congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Oh, yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Iya, dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah Kak.
1: Make sense sama yang tadi
2: diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Sembunyi dari bumi.
1: Oke. Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu.
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat anak ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada. Iya, kan? enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak sini. Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi lagunya. Kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
2: Harus nyimak lagi.
0: Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda ya, banget. Masih kicik.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu.

0: Senero
1: ditembak di kepala
2: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
0: Gitu.
3: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptainlah lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
2: Iya benar benar benar benar. Berangkat dari situ ternyata
1: dari
2: ya.
1: Situ.
2: Yang pun ya. Genzi lucu ya.
3: Iya benar. Dari ya. Nonton series aja jadi lagu.
2: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
3: Hijau.
2: Iya.
3: Aduh. Ada okay, pertemuan okay, juga okay. Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Mm. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
2: Oh benar, ada EP-nya.
1: Oke. Okay. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
2: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
1: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
2: Jadi sedang berjalan ya produksi yang ke album kedua.
3: Untuk
2: ini
3: album
2: ya
3: kedua. Okay. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum Sembunyi dari Bumi?
1: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
3: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi udah ada video liriknya.
1: Betul.
3: Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
2: Show-show gitu kali ya.
1: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
3: Ya, itu tadi pertanyaan gitu. Agustus ini. Di manakah?
2: Ada di sosial media.
1: Ada di sosial media aku kayak.
2: Boleh di mana tuh?
1: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
3: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
2: padat
3: ya.
2: Padat ya.
3: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
2: Betul. Hari ini take ke sini, oke berangkat gitu ya.
1: Yeah.
2: Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
1: Boleh, boleh, boleh di Instagram bisa di @annetha.dlc.
2: DLC.
1: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
2: Di situ juga. Di namanya situ sama.
1: Namanya Ini Anet Beneran.
2: Oh, ini Anet.
3: Emang ada Ini Anet Bohongan?
2: Anet aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
3: Ini Anet Beneran.
2: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
3: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
2: Turun ke sini.
3: Intinya jadwalnya
2: hari tour ya.
3: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
2: Padat banget, padat.
1: Oh ya nanti di Bandung rencananya
2: Agustus.
1: Ada Agustus ini akhir.
2: Okay.
3: Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
1: Itu kayak showcase gitu.
2: Oh, Pak. Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
1: Ada beberapa artis sih, beberapa.
2: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya.
2: Satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya.
1: Oke, okay, seru-seru. Nice, nice, nice.
2: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
3: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
2: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh just tip Bandung enggak?
1: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
2: Oh, Genzi.
1: Iya, betul.
2: Coba tebak kita berdua. Kita
1: aduh,
2: bintangnya sama.
1: Oh iya.
2: Iya. Coba
1: aduh,
2: kita aku kasih
1: clue deh, clue.
2: Fire sign.
3: Fire sign.
2: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
1: Sagi?
3: Enggak. This month.
2: Iya.
1: Leo.
3: Belum. Oh iya.
1: Iya, benar. Kakak juga happy birthday kalau misalnya
2: transfer e-wallet dong.
3: Gampang-gampang gitu.
2: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
3: Kalau Anet apa?
1: Aku Libra.
3: Oh.
2: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
3: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
2: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
3: Banyak banget lagi.
2: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya. Tapi sebelumnya
3: juga masih banyak ini pertanyaannya.
2: Udah bisa, masih ada ya?
3: Oh, masih ada.
2: Oke,
3: ya udah
1: 103 ya kayaknya.
3: 101
2: kebetulan. 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Gorontalo dan juga Jakarta.
3: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
3: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay. Dan juga stasiun Relay ya. Semoga

0: semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912,
1: atau juga di telepon kita 0213440696, 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar iya, Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Kita harus selalu
2: ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin. Oke. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga.
2: Agak sulit ya,
1: agak sulit ya.
2: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah,
3: gemes banget loh.
1: Bener. Anet.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya MH hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa
1: ya, pernah duit sama Ruben?
3: Amaunya.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, ih, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong, silakan. Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh gak sih?
1: Boleh langsung gak sih, nyanyi boleh dong. Boleh, minum dulu boleh,
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention, anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
1: Aduh, ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Wow. Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemprov 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita udah mengikuti 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, tadi juga udah ngobrol-ngobrol seru banget sama Anet ya dengan lagu barunya. Ini jujur Andre juga sempat, gak sempat sih, sampai sekarang ini ngefans gitu. Tapi bedanya kalau dulu tuh sampai ngikutin banget pas Anet di ajang pencarian bakat, ngikutin banget gitu. Sempat juga join ke fanbase. Sempat join ke grup WhatsApp fanbase-nya Anet cuma buat lihat aktivitasnya Anet. Waduh, tapi emang keren banget. Dulu tuh karena dia penyanyi junior cilik gitu kan, penyanyi cilik. Terus sekarang udah dewasa. Kalau dulu lagunya masih seputar apa ya, ya senang-senang. Sekarang udah muter-muterin bikin-bikin lagu, lagu-lagu galau gitu. Tapi seru sih jujur. Apalagi lagu yang paling hitnya yang Mungkin Hari Ini, yang itu kan siapa sih yang gak tahu gitu. Keren banget. Sekarang di Bandung juga gak boleh kalah keren. Karena setelah 100% Indonesia di Bandung sore ini, sesaat lagi akan kami hadirkan ini obrolan edisi kentongan kekeringan di wilayah Tasikmalaya bersama saya Andre Ardian dan juga Jembar Adi Setia di Bandung sore ini setelah yang satu ini.
1: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung sore ini bareng Andre Ardian. Ini pendengar, memang sekarang di akhir-akhir ini, aduh, musim kemarau terjadi ya di mana-mana, lagi panas juga gitu. Nah, yang masih berlangsung membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya juga ini mulai mengalami kekeringan ya pendengar. Dan juga dampaknya ini tidak hanya dirasakan pada berkurangnya ketersediaan air bersih, tapi juga mengganggu aktivitas mungkin ya masyarakat hingga sektor pertanian juga. Nah, kondisi ini tentu perlu perhatian bersama baik pemerintah, relawan maupun masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganannya. Nah, pendengar, di ujung telepon untuk membahasnya ini telah tergabung bersama kami ada Pak Jembar Adi Setia selaku Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Benar, langsung saja kita sapa di ujung telepon ada Pak Jembar Adi Setia selaku Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
0: Kang. Selamat sore, kabar baik, Pak Jembar.
2: Gimana kabarnya di RRI?
0: Alhamdulillah ya. RRI sekarang baik. Ini tapi agak sedikit mendung kalau cuaca nih, Kang. Kalau di sana gimana, Pak?
2: Ya.
0: Luar biasa, Pak. Ini menanggapi kekeringan ya yang terjadi di daerah Tasikmalaya saat ini kondisi terkini musim kemarau di wilayah Kabupaten Tasikmalaya gimana, Pak?
2: Ya. Halo?
0: Halo, ya. Ini menanggapi kekeringan ya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, ini gimana keadaan terkini di wilayah Tasikmalaya, Pak?
2: Ya, sampai saat ini memang di Kabupaten Tasikmalaya.
0: Iya, di Tasikmalaya gimana?
2: Masih kemarau ya, keadaan kemarau panas sampai saat ini. Jadi belum ada tanda-tanda hujan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan memang di beberapa titik Tasikmalaya ini berdampak ya terhadap suplai air bersih terutama ya, seperti itu.
0: Terutama suplai air bersih ya, berarti memang sekarang beberapa wilayah ini beberapa wilayah yang terkena ada wilayah apa aja, Pak? Daerah ya, mana aja?
2: Untuk wilayah yang terdampak ya, itu yang masuk ke Tagana yang kami salurkan bantuan air bersih itu ada di Tanjung Jaya, kemudian Kecamatan Raja Pola, kemudian Bojonggambir dan Kecamatan Cibanarik. Kami baru menerima 4 laporan kekeringan ya di 4 wilayah, dan sebetulnya memang banyak sekali wilayah-wilayah lain yang terlaporkan, namun kita berbagi tugas dengan instansi lain terkait dengan BPBD, kemudian dengan PDAM dan lainnya seperti itu.
0: Betul. Tapi ini ada ini enggak, kira-kira dari analisa ini mungkin ada faktor apa ini? Faktor utama apa yang menyebabkan beberapa wilayah di Tasikmalaya ini lebih rentan mengalami kekeringan dibanding wilayah lainnya, Pak? Apakah memang ya, secara kedaerahan atau apa?
2: Ya. Sendiri ini kan sebetulnya bukan hanya di Kabupaten Tasikmalaya.
0: Betul.
2: Bukan hanya di Kabupaten Tasikmalaya, cuman di beberapa wilayah juga di Jawa Barat ya, itu juga terdampak. Dan kejadian ini diakibatkan oleh gelombang El Nino ya, yang terjadi di Nusantara ini di secara nasional ya, itu yang dilaporkan oleh BMKG seperti itu, dan berdampak terhadap cuaca ekstrim, kemarau ekstrim yang mengakibatkan di beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kekeringan seperti itu. Dan banyak sekali dampak-dampak dari kekeringan ini seperti gagal panen ya, kemudian karena lahan pesawahan dan perkebunan kekeringan, serta banyak sekali terjadi insiden seperti kebakaran lahan dan pemukiman seperti itu.
0: Betul ya. Wah, ini mungkin juga Bapak sebagai Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, ini gimana Pak pemantauan yang dilakukan di lapangan untuk memastikan kondisi warga ini yang terdampak khususnya ya?
2: Ya, tentunya kami tidak bisa bekerja secara sendiri ya. Kita berbagi peran dengan yang lainnya, terutama kita juga memiliki KSB Kampung Siaga Bencana sebagai partner kinerja kami di daerah rawan bencana. Kemudian dengan relawan-relawan lain, kita juga bekerja sama dengan para ormas, kemudian aparatur desa, kemudian yang lainnya, agar bantuan itu cepat disalurkan, kemudian tepat sasaran seperti itu. Dan kami juga terus memantau, dilihat dari data yang kami dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, daerah-daerah rawan bencana itu sudah terpetakan dan kami terus berkoordinasi dengan daerah-daerah tersebut gitu, seperti itu, agar kita memastikan bahwa daerah tersebut dapat tercukupi masalah air bersihnya untuk warga sekitar, seperti itu.
0: Betul. Tapi ini sejauh ini bantuan apa aja, atau mungkin ada kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, Pak, untuk bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat?
2: Ya, untuk bantuan sendiri alhamdulillah Tagana ini seperti tadi, kita perlu ada kerja sama ya, dengan karena bencana ini bukan milik satu pihak, bukan milik kami, bukan milik BPBD, tapi ini tanggung jawab bersama gitu ya, untuk penanganan bencana ini. Nah, alhamdulillah ada para donatur yang ingin partisipasi untuk penyaluran air bersih untuk warganya, kemudian ada dari ormas, kemudian ada dari OKP dan lain-lain, kemudian dari masyarakat juga yang memang memiliki kepedulian. Kita tampung dan kita salurkan seperti yang mereka inginkan, disalurkan ke beberapa titik yang mereka inginkan, seperti itu, yang tentunya berdampak, yang terdampak kekeringan ini, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar berbincang bersama Ketua Tagana, dan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Pak Jembar, kita tahan dulu obrolan, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bandung Sore ini di 1 RRI Bandung.
2: Iya, siap.
1: Bandung Sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Sore Ini edisi Kentongan.
1: Bandung Sore Ini.
0: Pendengar, kita masih terhubung dengan Pak Jembar Adiset ya, selaku Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya di ujung telepon. Assalamualaikum Pak, masih terhubung?
2: Waalaikumsalam, siap Bang.
0: Mas, ini suaranya jelas ya Pak ya?
2: Jelas.
0: Oke, Pak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal kekeringan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan juga mungkin tadi saya bertanya adakah apa kolaborasi mungkin dengan sektor-sektor lain atau instansi lain atau lembaga lain ini terkait bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak, Pak?
2: Ya, silakan, untuk saat ini memang bantuan yang dibutuhkan warga itu memang tidak lain hanya suplai air bersih gitu yang digunakan untuk keperluan masyarakat sehari-hari untuk memasak gitu ya, untuk mandi dan lain-lain seperti itu. Yeah. Karena memang sungai-sungai yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Tasikmalaya sudah mulai surut dan sudah tidak ada airnya dan warga pun tidak bisa manfaatkan air tersebut. Dan seperti hanya di Bojonggambir, juga memang ada sumber air bersih, masih ada. Cuman warga ini, di beberapa titik warga ini harus terpaksa harus berjalan kaki 2-3 km. Ya, seperti itu, ini sangat mengkhawatirkan. Namun di beberapa daerah juga ada sumber air, alhamdulillah dari perusahaan-perusahaan swasta ya yang memiliki sumur bor. Ini juga kami himbau untuk memberikan air bersihnya kepada warga di sekitar. Jadi memberikan manfaat untuk warga di sekitar seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana di Tanjung Jaya, di beberapa titik di Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya. Itu ada beberapa perusahaan yang bisa memberikan manfaat dari sumur bor yang mereka miliki seperti itu. Dan memang kita juga merangkul bagi para pengusaha dan lain-lain ya, seperti ada perusahaan-perusahaan di sekitar kami yang memang ikut andil kepada warga sekitarnya yang terdampak kekeringan ini dan memberikan bantuan air bersihnya melalui kami, dan kami memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Tapi mungkin dari apa selama penanganan gitu, adakah tantangan atau kendala tersendiri, Pak?
2: Ya, untuk tantangan ini kan memang titik sumber air bersih yang kami miliki itu di PDAM Tirta Sukapura ya, itu sangat terbatas juga ya, sangat terbatas, dan kami juga harus mencari jalan keluar yaitu kerjasama dengan pihak swasta. Ya tentunya kalau pihak swasta ini walaupun berbayar ya, tapi kami coba untuk kerjasama dengan mereka. Sewajarlah gitu seperti itu dan ini untuk sosial seperti itu. Alhamdulillah mereka juga mengerti dan kami juga mengambil beberapa apa mengambil air bersih dari perusahaan swasta air minum untuk disalurkan ke warga seperti itu. Dan tantangan berikutnya memang karena wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini sangat luas ya, di ada wilayah selatan itu menyakup ke Cipatujah, pesisir pantai, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kami bergerak dari lokasi titik air bersih di daerah air minum ya, atau PDAM itu sekitar 3-4 jam untuk datang ke lokasi. Dan itu pun karena armada kami terbatas ya, jadi kalau misalkan membutuhkan lebih dari satu tangki itu masyarakat harus bisa sabar mungkin ya. Kita siang dapat mungkin malam hari baru bisa dapat lagi seperti itu.
0: Baik, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Pak ya. Tapi kita intip dulu WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar Pro 1 RRI Bandung Pak. Ini ada pertanyaan dari Teh Siti di Cimahi. Katanya kalau ada warga yang melihat sumber mata air mulai mengecil atau mengering, kemana sebaiknya melapor katanya Pak? Silakan Pak.
2: Ya, untuk melapor ini silakan untuk melaporkan segera apabila warga ya, warga membutuhkan air bersih untuk keperluan bersih, menghubungi aparatur desa setempat yang tentunya dikoordinasikan kepada BPBD atau ke kami langsung kepada Tagana untuk mendapatkan suplai air bersih dari kami seperti itu. Namun tentunya kita juga melihat data-data ya yang sudah masuk ke kami, tentunya kita juga apakah waiting list, tapi insya Allah tidak akan terlalu lama seperti itu. Kami juga antrian cukup lumayan ya untuk antrian saat ini seperti itu.
0: Baik, mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Halo?
3: Halo?
0: Pak Jembar?
3: Nah?
0: Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi agar masyarakat bisa dari rumah saja gitu Pak, di dalam jaringan. Oh, iya.
2: Ya. Siap.
0: Untuk melapor.
2: Untuk,
0: ya.
2: Untuk nomor darurat di call center Tagana Kabupaten Tasikmalaya itu ada di 0851-5989-9119. Kami ulangi 0851-5989-9119. Silakan untuk menghubungi kami, kami on call ya, 1/24 jam dan siap untuk melayani warga Kabupaten Tasikmalaya seperti itu.
0: Baik, jadi bagi Anda pendengar juga yang mungkin merasakan atau mengalami kedaruratan khususnya di wilayah Tasikmalaya ya, ini bisa langsung saja menghubungi ke call center 0851-5989-9119. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir juga, mungkin ini ada Teh Maya di Bandung nih. Katanya bertanya nih Pak, saya sering melihat distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Bagaimana mekanisme penyalurannya agar bantuan benar-benar merata dan tidak ada warga yang tertinggal? Mungkin tadi selain menggunakan, boleh diulas lagi tadi pernyataan Bapak yang terkait data yang didapat ya Pak ya?
2: Ya, ya. Untuk mekanisme itu seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa silakan untuk melapor ke desa setempat, pemerintah desa untuk langsung berkoordinasi dengan BPBD atau dengan Tagana Kabupaten Tasikmalaya di nomor dan untuk mekanismenya kami nanti akan datang, tapi untuk teknis,
0: okay.
2: Untuk teknis kami butuh bantuan kepada warga setempat yang bertanggung jawab atas distribusi air tersebut, apakah itu RT-nya, RW-nya atau pemerintah desa setempat. Apakah sistemnya ada penampungan bak penampungan air untuk warga ataukah langsung kita salurkan ke warga masing-masing seperti itu.
0: Baik Pak, mungkin ini terakhir Pak dari Budi di Dago, katanya bagaimana cara menentukan daerah mana yang harus diprioritaskan menerima bantuan air bersih terlebih dahulu. Mungkin kalau di Kabupaten Tasikmalaya tersendiri, adakah sekarang wilayah mana aja Pak, kecamatan mana aja yang jadi prioritas utama Pak?
2: Ya, untuk prioritas utama ya memang kita terlebih dahulu kita akan survei lokasi ya. Ketika ada permintaan kita survei lokasi dan dipastikan bahwa di sekitar lokasi tersebut memang tidak ada warga. Nah ini untuk kita prioritaskan seperti itu.
0: Baik, berarti memang berdasarkan laporan dan juga survei lapangan tentunya ya Pak ya.
2: Betul, betul.
0: Baik Pak Jembar, terima kasih waktu dan juga informasi serta edukasi yang telah dibagikan ke pendengar Prosatu RRI Bandung. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaannya. Semoga kondisi kekeringan ini juga dimanapun, enggak di Kabupaten Tasikmalaya aja ya Pak ya, dapat segera teratasi dan masyarakat yang terdampak selalu diberikan kekuatan serta kemudahan. Pak Jembar, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
2: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini, edisi kantongan dengan topik kekeringan di wilayah Tasikmalaya bersama Jembar Adi Setia, Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini di Prosatu RRI Bandung. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Gibah Bola bersama Senpi Hilhamsah dan juga Bilal Wibisono di Prosatu RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Pendengar, saat ini kita akan mengikuti Gibol atau Gibah Bola bersama saya Bilal Wibisono dan juga rekan saya
1: Senpi.
0: Saat ini kita akan mengikuti pertandingan antara Persib menghadapi Persija Jakarta ya, dalam partai semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana Persib tampil dengan kekuatan yang bisa dibilang ini kekuatan penuh ya. Persib ya menurunkan pemain-pemain andalannya seperti di Mister Boh Mister Gawang ada Teja Pakualam, kemudian ada Gabriel Mutombo, lalu ada Patricio Tricardi, ada Kakang Rudianto di lini belakang, lalu di lini tengah ada Adam Alis, Gakoto Matsuda dan Luko. Lalu di depan ada Balsa Sekulik sebagai ujung tombak, dan juga ada William Barros dan Luka Menalo di sisi lapangan ya sebagai pemain.
1: Tuh, kick off sudah dimulai, Bill. Betul, dan pastinya ini Persib mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Persija berada di sebelah kiri kita mengenakan jersey berwarna merah ya, cenderung Persib menghadapi Persija ini di Piala Presiden 2026 yang pasti ini akan menjadi pertandingan seru, meskipun ya kita tahu para pemainnya ini tidak semua hadir ya, Bill ya, karena sebagian ada di timnas, sebagian memang belum merapat, tapi satu nama Peralta ini masih di bangku cadangan. Nah,
0: ini pastinya dinanti-nantikan ya sama Boboto semua, ya, sama
1: pendengar semua juga pasti dinantikan. Kita nantikan karena sekarang sudah memasuki menit kedua, di mana kali ini Persib Bandung akan mencoba membangun serangan, tetapi masih kali ini dikuasai oleh para pemain dari Persija Jakarta. Sebelah kiri kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini para pemain dari Persija Jakarta memasuki pertahanan dari Persib Bandung. Masih kali ini, tetapi masih bisa offset ternyata, Bill.
0: Offset ya, memang ya, offset tadi ya, Excel Runtukahu. Memang ini juga pemain muda berbahaya ya di kubu Persija Jakarta, ini juga ujung tombak Persija Jakarta. Dan tentunya juga debut dari Peralta ini sangat dinantikan ya oleh Boboto, dan Peralta saat ini masih duduk di bangku cadangan. Memang kemarin pelatih Igor Tolik juga sudah mengkonfirmasi bahwa Peralta belum 100% siap untuk tampil. Namun tentunya yang kita nantikan juga Boboto, di mana Basa Sekulik ini telah mencetak 2 gol di ajang Piala Presiden 2026, di mana pada pertandingan terakhir fase grup kemarin golnya sangat spektakuler ya, tembakan jarak jauh, dan tentu kita semua berharap dia bisa mencetak gol yang lebih spektakuler lagi menghadapi Persija Jakarta hari ini, Serpi.
1: Yes, kita nantikan bahwa meskipun tajuknya pramusim, Bill, tapi kita tahu bahwa ini pertandingan gengsinya.
0: Betul, gengsi banget ini mah.
1: Kacida kalau eleh iya, gitu ya.
0: Jadi sampai full team gitu
1: yes, ya turunnya juga. Jangkanya meskipun tanpa penonton juganya asa aneh memang pertandingan Persib versus Persija, tetapi kita nantikan bahwa ini sudah memasuki menit ketiga, di mana kali ini para Persib Bandung mencoba merangsek kali ini melalui Basa Sekulik dari sebelah kiri, tetapi masih kali ini mencoba dihadang tadi oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ini di Bali panas, Bill.
0: Kayaknya ya ini trik ya, sementara ini hujan di Bandung. Ya.
1: Yes, Basa Sekulik coba lagi umpan, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Persija Jakarta. Kali ini Basa Luka Melo!
0: Dapat dimentangkan oleh Akhil Safik ya. Pendengar ini juga sebagai informasi, Akhil Safik ini adalah Bandung Boy ya, lahir dan besar di Bandung.
1: Angkatan
0: juga
1: kamu. Kan?
0: Dibina di Bandung, juga dari diklat Persib, lama juga bermain di Persib walaupun memang tidak sebagai pemain inti, dan saat ini dia mengawal Mister Gawang Persija ya. Ya. Semoga Akhil bisa kompromi dikit lah mungkin
1: ya. Angkatan kamu ya, bener ya, main bola ya.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Aduh, sayang sekali memang ya kita. Adam Alis juga pemain Persija.
0: Betul. Di, oh iya, sekarang dibalik ya, betul ya, karena memang Persib dan Persija ini sering bertukar pemain ya beberapa kali ya, seperti Atep dulu yang juga legenda Persib.
1: Rezaldi dia, jangan lupa.
0: Betul, Rezaldi, ada Rezaldi juga, ada Maman Abdurrahman juga.
1: Maman Abdurrahman.
0: Kemudian juga ada asingnya ada Abanda Herman gitu kan ya, ada beberapa nama lain juga ya yang memperkuat kedua tim. Tony Sucipto juga termasuk, jadi memang sering sekali ya pemain Persib ke Persija maupun juga sebaliknya seperti itu.
1: Ya, tapi kita tahu bahwa Piala Presiden sendiri kan ini tidak hanya main bola ya, ada juga UMKM-nya ya.
0: Tapi yang belinya siapa kalau gini?
1: Banyak, banyak. Tapi kan memang sekarang kalau di Bali kayaknya tidak ada ya, nah, untuk UMKM sekarang ya. Tapi kalau untuk kemarin
0: di Bandung,
1: Bandung ya,
0: melesat ya,
1: Surabaya ya,
0: Bandung ya, sangat tinggi Rupaya. Ya antusiasme.
1: Lumayan, lumayan. Surabaya. Bahkan kalau tercatat itu 50 UMKM biasanya, Bill. Dan memang sayang ya kita tidak mengikuti lombanya.
0: Aduh. Sekarang sih bisa mungkin.
1: Semifinal ya?
0: Semifinal masih ada lagi.
1: Bingung
0: ya,
1: semifinal. Loh.
0: Bingung juga ya temanya kalau gini ya.
1: Persib Bandung atau Persib Jakarta dari sebelah kiri pemain muda mereka tadi. Oh, coba lagi ya. Menusuk tetapi masih dinetralkan oleh para pemain dari Persib tadi. Ini pemain-pemain muda campur pemain-pemain asing baru. Karena kita tahu ini Persib dan Persija timnas semua para pemain intinya.
0: Jadi lagi bubar ya, lagi ya, pada di Singapura semua ini pemainnya. Setelah kemarin sayang sekali mengalami kekalahan 3-0
1: banget nih
0: Vietnam yang cukup telak dan menurut

0: 2-0 aja.
1: Kali Persija membangun serangan dan masih bisa dipatahkan oleh Gabriel Mutombo di sana.
0: Oh, baik. Baik kali Papa Persib Bandung. Umpan ke sebelah kiri ada Adamalis ini, anak Jakarta. Kapten ke sebelasan pula menusuk kali. Ah, masih Adam. Kemana Adam?
2: Aduh, Adam ini.
1: Penuh ya, keburu penuh kena
0: ya tadi sama Tom Haye ya.
2: Bingung ya.
0: Susah ya.
2: Iya benar ya. Gimana nih timnas nih Bang Bila?
0: Aduh.
1: No komen dah kalau soal timnas
0: 3-0 kemarin. Enggak apa-apa, masih ada menghadapi Singapura,
2: Gak? Masih ada kesulitan lainnya.
0: Ini kanan di tengah Lucho ataupun Luciano Gocea ke sebelah kanan kepada Kakang ataupun tadi Luka Menalo. Lihat kita memang meskipun Persib tidak ada pendukungnya karena merah semua di tribun kita nanti kan.
2: Oh bukan, itu memang kursinya.
0: Kursi,
2: itu bukan pendukung Persija, itu memang kursinya.
0: Sayang
2: ini pertandingan
0: sekali.
2: Yang hamin satu itu ya.
0: Tiba-tiba pindah.
2: Yang tiba-tiba pindah ini kan.
1: Iya, agak mendadak memang ya.
2: Aduh.
1: Tapi ya tetap harus terlaksana.
0: Kita sih inginnya di Bandung sih kemarin. Soalnya ada lomba.
1: Lomba dia aja. Juga saya mau ikut nih, lagi mikir nih mau apa yang diikutkannya kira-kira kalau begitu.
2: Eh tapi ini line up-nya Persib siapa aja nih? Ada perbedaan enggak, saya tidak tahu nih hari ini.
0: Oh.
2: Lihat lo.
0: Ini full team loh, Persib loh.
2: Oh iya ini.
0: Full team.
2: Hen-hen gak main ya?
0: Bukan. Hen-hen jarang nih sekarang.
2: Gak ada ya sekarang ya.
0: Iya.
2: Gabriel Mutombo, Kakang, Matricardi, Luciano, Balsa, Ikhwan. Ini adalah minta namal ya?
0: Bukan. Ikhwan Tanamal namanya.
2: Ikhwan Tanamal. Keren-keren, bisalah sip sok lah.
1: Tapi Ikhwan Tanamal ini menghayati ya, disebut Lamin dia sekarang kalau upload Instagram captionnya bahasa Inggris, bahasa Spanyol loh.
2: Seriusan?
1: Coba aja dilihat sekarang dia.
2: Oh dia jadi udah di Spanyol-Spanyol kan?
1: Udah di Spanyol, terlalu di Spanyol-Spanyol kan dia sekarang.
2: Udah di Spanyol-Spanyol kan ya.
0: Hai, lemparan dalam kalian Persib Bandung. Coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada William Baros ke depan kepada Balsa. Balsa Skulik, masih kalian yang pengen marah. Umpan ke depan warna
2: Medati. Umpan
0: Eropa itu. Masih ada Balsa. Balsa, coba lagi. Tidak nembus, ada Adam. Adam kemana? Gokuto.
2: Nah ini kasih ruang syuting aja, kasih aja dong, bagus Kakang.
1: Luka onside.
0: Luka atau gua ceh ya. Not sudah
2: Kakuto.
0: Coba pakai lagu lagi Bill agak biar agak
1: biar
0: ini lagi.
1: Semangat ya, biar
0: betul.
1: Agak
0: semangat.
2: Ini ya, lapangnya Bali bagus ya.
0: Iya dong, kelas ini mah.
2: Bagus banget ya ini, maksudnya kayak enak juga, clear
0: Adam,
2: juga ini.
0: Adam kali ini ke tengah lagi kepada William Baros. Masih kali ini not sudah Ikhwan Tanamal. Ini kalau misalnya Ikhwan main bagus nih, Persib enggak usah beli bek kiri ya.
2: Ikhwan itu sebenarnya apa posisinya dia?
0: Dia tuh winger, justru penyerang sayap.
2: Oh, malah ditarik ke belakang.
0: Yes, betul. Jadi nggak perlu bawa Sin Patai nama. Ah,
2: aduh.
1: Ya? Tapi Ikhwan ini emang sangat versatile ya. Dia bisa wing, dia bisa jadi back sayap juga.
2: Yes. Masih kenal ya,
0: William Baros ini.
2: Aduh. Ramon nggak main ya?
0: Ramon diistirahatkan dulu lah.
2: Masa sekulis ya.
1: Lagi tapa dulu Ramon ya.
0: Ramon tuh memang harus dihujat dulu. Baru kali ini dia mempertahankan. Kali ini William Baros ketemu loh. Masih kali ini mengurung terus Persija Jakarta tadi, Persib Bandung hingga menit ke-10 ini. Tapi bahaya kali ini dari Rio Fahmi kapten ke-11an dari Persija Jakarta. Masih coba diusir tadi oleh Luka Menalo. Terjatuh. Wasitnya asal Jepang nih.
2: Bagus nih. Saya udah lihat ini wasit bagus.
1: Temennya gak kuto berarti.
0: Ini namanya Yuda Yamamoto. Tapi fun fact-nya dia sudah 2 musim di Indonesia.
2: Oh.
0: Dia adalah kerjasama Indonesia dan Jepang. Kijang.
2: Mobil dong itu mah.
1: Jadi
0: kan. Tapi benar, dia memang meskipun kita tahu dia FIFA tetapi badge-nya tuh
1: PSSI. Oh, bahaya sekali ini.
0: Oh iya. Bau Persija kali ini.
1: Bagus,
0: dari sisi kanan tadi pemain nomor 98 Excel.
2: Gila nih. Ah ini ganti rambut lagi ya modelnya, dipotong pinggirnya ya.
0: Ini Excel lawannya Ward kali ya,
2: betul. Bukan dong.
0: Bukan.
2: Ini Adobe. Kalau Jakarta siapa aja di Jakarta?
0: Oh, keren-keren. Kita tahu tapi memang kayak Stephen Lonchalnya masih main. Ada satu nama yang memang di ini nih, siapa ya? Bukan
2: Elmeida. Saya lupa
0: satu pemain bagus.
2: Benjamin Soeb ini.
0: Bukan. Kali ini Persija umpan kenapa tapi nanti berbahaya.
2: Ini Akil Sapi kipernya.
1: Masih melebar.
2: Akil Sapi tahu banget ya.
0: Ayo, friend-nya Bila loh.
2: Iya,
1: betul.
0: Cuma Akil Sapi dari pemain bener Bila ya.
2: Ayo now lah. Kenakalan dari mana? Ini lah. Temen di mana dulu Bang Bila?
1: Temen bola dulu.
0: Bila tuh penjaga gawang enggak dulu?
2: Oh, dia lapis keduanya Akil Sapi dulu.
0: Lapis lima.
1: Lapis lagi.
0: Peluang kali ini Persija Jakarta
1: dan sebagainya. Masih tendangan penjuru kali ini.

0: Tigo kali ini umpan ke kotak penalti berbahaya, masih ditinjau tapi kali ini bola diusir oleh Luka Menalo. Panas kayaknya main di sana, di sini dingin.
1: Iya, kali ini Bandung lagi turun hujan, tapi kalau hujan
2: harus mencoba sih. Membangun serangan kali ini, dan pemain Persib saat ini mempraktikan pertahanan yang dalam ya ini ya, dengan 3 gelandang di depan 4 pemain belakang.
1: Iya.
2: Tapi kalau duel udara memang ini Mutombo ini sangat baik ya di
0: pertandingan. Yes, dari Port FC dulu.
2: Posturnya yang juga
0: langsung aja langsung spasi ya. Sabar, ini ada Luka Menalo dulu dong. Kakang Rudianto not sudah.
2: Not sudah.
0: Yang menarik itu not sudah pemanasannya gini-gini ya matanya.
1: Emang ya?
0: Iya, sama dia kalau pemain Jepang-Jepang gitu semua.
1: Oh, buat tes fokus kali ya.
0: Dia untuk menyamakan ya itulah semua kelihatan. Bukan.
2: Kiri kanan.
1: Kumaha?
0: Gini dia. Jadi dia
1: melihat kanan kiri.
0: Iya, melirik gini. Oh. Itu salah satu pemanasan pemain-pemain Jepang gitu.
1: Mempresisikan betul. Mungkin ya. Tadi saya sempat lihat ada pelatih timnas Indonesia di pinggir lapangan.
0: Bukan. Cintayong gitu dulu. Dulu. Kita juga melihat di studio ada Farina ya.
1: Honey, you're so familiar.
0: Farina ini memang hunternya pemain-pemain ganteng Persib. Kita tahu dulu ada siapa namanya? Ini foto Kevin
2: Raymond.
1: Sekarang di mana nih Kevin nih? Mbak Farina. Wih,
0: kenalan ya satu pemain dari
2: ya nampaknya kita ini ada pinggir lapangan tadi sedang ditemani oleh tim medis dan nah, tentunya ini kalau cedera di pramusim memang sangat disayangkan ya Sampia seperti yes. Kemarin ya Lampi Persib juga ada Virginio
0: satu bulan harus absen
1: ya, waduh ya, tapi ini dadakan banget kan ya si Piala Presiden ini tuh ya saking dadakan lihat pemain Persija nggak sempat pakai name set
0: bukan emang kayak gitu pramusim
1: oh, emang
0: kayak
1: gitu ya
0: kan karena nomornya bisa berubah kan
1: kirain emang sampai nggak sempat gitu
0: jangan lupa nanti juga pukul 4 ya kita akan jabar sore dulu ya
1: ada jabar sore dulu ya
0: nanti kita tetap membawakan
1: jabar sore. Ya, berapa menit jabar sore?
0: Ya, kita
1: program kesukaan saya loh itu, jabar sore.
0: Umpan kali ini berbahaya, tetapi masih ada Teja Pakualam yang mengamankan bola dengan jersinya berwarna kuning-kuning menyala ini. Kas Kota Bandung kuning hijau.
1: Yes. Tapi ini lucu ya, maksudnya
0: apa tuh?
1: Lihat jersinya mereka Persib atau Persija dengan simpel dan minimalis kayak gini bagus gitu ya.
0: Betul.
1: Keren-keren. Kayak kan Persija cuma Adidas dan sponsor satu. Dan Persib juga sama, tapi sangat jarang sekali kata kulihat di Indonesia baju-bajunya kayak begitu ya. Wen ya, lanjut lagi ke pertandingan nih, Bung Bilal, Bung Zenpi, ini siapa lawan siapa lagi nih?
0: Kayak kelihat soalnya kagak, beradu tadi, tapi kita juga lupa, jangan juga lupa, kita juga live TikTok nih di Persatu.
1: Oh, live TikTok juga.
0: Iya dong, kagak biasanya ada, kalau enggak. Coba lagi tadi Matuk Mutombo kalanya menghadang pergerakan pemain nomor 97 yakni Calo Nego. Namanya udah Calo pasti dinego ya.
1: Calo. Beda konsep.
0: Menit 14 skor masih 0-0 mendengar bagi Anda yang mendengarkan langsung. Kita juga masih mengantarkan pertandingan Persib versus Persija yang harusnya digelar di Bandung ya, tetapi ya, pindah. Ya.
1: Harusnya di Bandung
2: karena apa?
0: Pemenangnya ini enggak juga sih, memang banyak opsi ya selain Surabaya ada juga Medan yang menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia. Piala Presiden memang Medan di awal-awal udah digemor-gemorkan ingin jadi tuan rumah.
1: Oh.
0: Tapi tidak tahu lah. Oh, berbahaya kali ini. Dari sebelah kanan pemain Persija umpan ke kotak penalti 1-2. Oh,
2: masih.
0: Siapa tadi nomor 2?
1: Keren.
2: Masih meleset di atas kiri gawang.
0: Witan loh. Witan Haji Witan ya.
1: Iya nih.
0: Waduh.
1: Keren kita.
2: Indonesia pemain muda yang
0: jangan sampai kita, ini Persib kayak timnas ya. Kemarin malam.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi ngegempur balik.
1: Aduh sedih sih itu mah ya.
0: Ngegempur balik. Gol.
1: Vietnam sombong banget gitu. Piala tidak resmi juga duh. Tapi piala tidak resmi tapi kita tidak pernah bisa dapatkan.
0: Betul. Kita finalis terus gak? Beberapa kali ini Ikhwan Tanamang sebelah kiri coba lagi. Not sudah bermain-main terus di sliding tadi.
1: Bagus,
0: main.
1: Gak kuto.
0: Not sudah, rambutnya kuning banget ya. Not sudah ini.
1: Itu memang
2: tipikal Jepang ya, banget ya, Jepang. Seperti Keisuke Honda dulu atau Hidetoshi Nakata dulu ya.
0: Wibu banget ya, emang.
2: Ntar dulu sepak bola Jepang dan wibu bukan apa?
0: Oh, beda ya, nggak ada ya.
1: Oh, ada.
0: Subasa kan salah satu.
2: Betul betul sih, Subasa juga.
1: Basara.
2: Basara
1: apa? Ada game-game. Game Jepang Basara itu.
2: Basara mah perang Tiongkok itu.
1: Oh, perang Tiongkok. Saya kira Jepang.
2: Kayaknya Jepang sih benar.
1: Jepang tuh benar. Benar
2: story orang
0: Tiongkok. Eh, mantan amal kali ini ada sebelah kiri umpan ke depan. Berbahaya kali ini diusir lagi dari lini belakang oleh pemain Persib Bandung. Oh, salah umpan justru kali ini. Ada Lucho. Lucho ini adalah ponakan
2: sepupunya McAllister.
0: Nah, kan? Itu dia dari Liverpool ya.
2: Iya, yeah, betul sekali, Liverpool dan Argentina ya, timnas Argentina.
0: Padahal kemarin ke sini ya Garnacho ya Aston Villa.
1: Iya. Garnacho is back. Ini kenapa Coach Igor pakai ini ya? Pakai rompi karena bajunya merah ya.
0: Betul. Kebetulan memang sudah tadi di wus lupa baju yang putih.
1: Tong dadakan enggak ka panitia? Tong cari oskeun ieu mah euy.
0: Oke, sekarang dari tengah not sudah ke tengah lagi kepada Lucho. Lucho arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih para pemain dari Persib Bandung. Luka Menalo belum terlalu terlihat ya kalau Luka Menalo ya. Umpan lagi Kakang. Not sudah lagi. Umpan 1-2. Bahaya kali ini. Balik lagi kepada Kakang. Ah, masih
2: Lucho. Belakang lagi.
0: Masih.
2: Kali ini mengurung pertahanan Persija para pemain Persib.
0: Patricio
2: ke belakang sekarang. Ada Tanama di sini. Mencoba lambung ke depan.
0: Balsa. Keren banget memang.
2: Iya,
0: keren banget ya, beda banget sama Ramon.
2: Tipikal dia tipikal target ya. Man banget ya ini bahasanya.
1: Bisa banget dia megang bolanya itu gitu ya.
0: Dan gol kemarin tuh membuktikan bahwa dia memang predator itu.
1: Ekpatan apa? Bahaya. Aduh.
0: Duh, bahaya dibuang kali ini oleh Ardiansa tadi, pemain dari Arliansa. Pemain dari Persija Jakarta santai-santai sudah kepada Calonego. Dihajar tadi kakinya, agak sedikit protes calon rega. Ah, Adam kartu kuning. Adam
1: ini kalau Marco Simic masih di Persija
0: bukan
2: nah, udah ya.
0: Udah jauh banget
1: saya ketinggalan sama Simic.
0: Sekarang tuh Ortisan ya.
1: Ortisan
0: sama bukan ada Ortis yang dulu.
1: Oh,
0: Ortis yang gondrong
1: siapa seriusan siapa
0: mana yang Ortis tengah lo pemain itu umurnya masih lapangan lepak bulus.
1: Wah lama banget itu mah.
0: Sama De Poras tahu?
1: Enggak tahu itu lama banget itu. Senpi ini dejek ya sebenarnya.
0: Kita tahu banget kan sih. Kita tahu semua.
1: Oh ya. Saya kira.
0: Adam mendapatkan kartu kuning di menit 18 kali ini dari belakang lagi para pemain dari Persib Bandung.
1: Untuk pemain yang paling muda ya untuk di pertandingan kali ini pemain yang paling muda menjadi starter ada di pemain Persija Jakarta ternyata. Ada Muhammad Dani Ibrahim, lahiran 2006 loh.
0: Seangkatan dong.
1: Sama siapa?
0: Sama
1: Senpi waktu itu udah kuliah ya.
0: 2006 gitu ya. Saya
1: udah kuliah ya.
0: Bahaya kali ini Persija. Lagi-lagi Bilal tolong itu ada musiknya dulu Bilal jangan fokus.
2: Terlalu mahal ya pertandingan.
1: Looping aja di looping aja Mas Bilal. Ini siapa nih sampai duduk di bawah ini dikasih ini?
0: Ini Randy.
1: Ini.
0: Oh, Marina. Randy lagi cedera ACL gitu.
1: Ah, Randy ini enggak apa-apain cedera terus kenapa nih Randy?
0: Balsa kali ini. Wow, baik kali Balsa. Umpan di sebelah kanan Kakang Rudianto. Masih Kakang. Aduh lagi ke Patricio Matrikari. Patricio Matrikari memang keren nih.
1: Kenapa?
0: Pantes memang untuk
1: dipertahankan. Dibanding Barba.
2: Barba juga pantas. Tapi kan dia sekarang lanjut di Palermo.
1: Juga. Berarti Persib dilirik Palermo sebenarnya.
0: Iya. Ini juga Adam juga Adam Persbeck.
1: Adam Persbeck. Adam Persbeck di mana dia sekarang?
2: Kalau itu belum tahu ya.
0: Ah, dicuri Luka Menalo.
2: Masih
0: kali ini. Kalau melihat eksplosivitas mendingan kemarin Raffi ya, apa pemain muda dari Persib ya.
2: Iya, itu juga sangat menjanjikan ya. Dia punya sesuatu yang spesial yang bisa dia tawarkan selama bermain kemarin di pertandingan terakhir fase grup tersebut ya. Juga Nazril juga tampil apik juga ya kepada pertandingan.
0: Masa baik sekali kali ini. Lucho masih Lucho. Angkat ke sebelah kanan.
2: Kosong.
0: Luka Menalo. Masih Luka Menalo. Kemana lo? Ada.
2: Aku melakukan double save di sana.
0: Jimat naik. Bisa kali ini, tapi balik lagi Luka Menalo coba tadi merangsang.
2: Dulu ya Akil melakukan dua save yang sangat brilian. Dan tadi Senpi ya kalau melihat posisi dari Menalo ini seperti highlight dia waktu di video perkenalan ya, karena dia selalu menusuk seperti itu dan
0: juga bahaya gitu. Ini
1: cut inside yang luar biasa nih.
0: Baik sekali Luka Menalo coba tadi melabui dua double save ini keren banget dari ternyata kena back ya.
2: Aku sudah kembali ke posisi
0: tadi ya. Back El Hamra kalau di sini bukan dong.
2: Walaupun orang tadi kena back, tapi memang Akil juga sudah kembali ke posisi ya. Memang Akil ini salah satu kiper muda yang
1: menjadi masih mutualan ya. Bilal sama Akil.
2: Teman baik sih.
0: Oh, Masya Allah keren. Teman-teman Bilal tuh pemain pensiun semua ya.
1: Terakhir dia main ke rumah Ciro ya masih. Bukan, ya
0: Bilal. Dia tobar kalau. Lu cuman ini terangan, apakah ada Parko tidak? Tidak ada ya kalau.
2: Ini menantikan Gabriel Mutombo ya. Oh, Gabriel ini bisa mencetak gol debut dari situasi sepak pojok ya.
0: Lucu, kali ini terangan sudut sebelah kiri Anca-anca mundur beberapa langkah, umpan ke dalam kotak penalti. Oh!
2: William Barros lagi, William Barros lagi ya, telah mencetak 2 gol di Piala Presiden ini pada pertandingan pembuka. Dan sekarang tadi dari situasi sepak pojok yang dilepaskan oleh Luciano Gucucea dan disambut William Barros dengan tendangan voli mendatar ya, bebas dari pengawalan. Iya betul.
1: Gak pake jaga loh.
2: Gak pake kepala loh. Ada 5 pemain Persija di kota kecil sana, tapi Barros lepas dari pengawalan ya, dan dengan posisi bebas melepaskan tendangan ke pojok kanan bawah gawang dari
0: lepas tadi satu, dari ya. Penjagaan Kerim Memia.
2: Betul sekali.
1: Tuh, Mas Kerim gimana?
2: Barros ini juga mendapatkan perpanjangan kontrak SNB ya, dan lagi dia juga membuktikan ya, walaupun memang di kalangan Boboto ini ada yang pro ada yang kontra dengan perpanjangan kontrak Barros, tapi memang dia ini selalu bisa membuktikan ya kontribusinya, baik di produksi golnya atau asis maupun juga di etos kerjanya dalam membantu pertahanan.
0: Itu yang membedakan Barros dengan pemain-pemain lainnya. Dia taking defendernya ataupun pertahanannya juga cukup baik ya. Dimana meskipun dia di depan, tetapi lihat mundur sekali dia. Betul. Bahkan dia tadi hampir ke Sanur.
1: Enggak jauh. Dia mau liburan kali itu. Itu terlalu ke Sanur
2: banget. Penindak.
0: Persija kali ini masih dari tengah Calonego. Umpan ke sebelah kiri, diambil kalian deh. Lucu kah? Luka Menalo ke sebelah kanan. Coba lagi diambil oleh Ada Manis tahan sejenak. Uka, wow,
2: handball.
1: Pulsanya habis.
2: Aktif, ya.
1: Bentar, ini kalau Persebaya sama Arema main kepala
2: malam. Dan tadinya kita kira juga Persib yang akan bermain malam ya, karena biasanya Persib ini selalu dikasih malam gitu.
1: No, tapi ternyata sore. Iya, tapi ini juga ya,
0: ramai juga ya sore ya kalau di sini ya sekarang ya.
1: Agak ini ya, maksudnya agak sayang juga kalau nggak ada penonton sebenarnya, karena ini lumayan ya pendapatan sebetulnya.
0: Padahal kan bisa dibagi gitu ya.
1: Iya, Persib sebelah, Persija sebelah. Wah, rame tuh.
0: Misalnya Persib 3 orang, Persija
1: 2 orang. Itu perwakilan ya, itu perwakilan picking cabang mana
0: wei, satu itu orang. Itu invitation aja.
1: Iya, invitation only.
0: Lagi nih, lucu nih.
2: Tuh, tenangan penjuru lagi, apakah bisa menciptakan situasi
0: gol serupa ya? Cek VAR dulu.
2: Oke, cek VAR dulu tadi soal handsball ya.
1: Saya emang udah feeling bagus sama wasit ini sih, keren.
0: Dan bentar lagi kita akan memasuki jabar sore, Bilal. Jangan santai-santai saja, nanti lewat kita.
1: Saya suka nih acara jabar sore.
0: Oke. Kita nantikan apakah, tapi kalau saya lihat sih tidak aktif ya, karena dia memang tangannya masih
2: natural di, ya posisinya.
0: Yes,
2: ya.
0: Dia masih di dalam, tidak ada melebar gitu. Kita tuh lihat base-nya aja PSSI loh.
1: Iya.
0: Padahal wasit asal Jepang.
1: Oh iya benar loh. Nggak beci.
2: Tapi namanya Yuda ya tadi
0: wasitnya. Yuda. Yuda.
1: Yuda. Mirip sama Gakuto ya?
0: Enggak, jauh banget.
2: Keren mirip. Jangan suka mirip-mirip gitu.
0: Yes, checking dulu.
2: Oke. Wasit memutuskan untuk melihat langsung dari situasi potensi handball ya, posisi
0: penalti. Wasit VAR ada Aprisman Aranda dan Aidil Azmi, mampanya masih ragu sehingga Yuda Yamamoto langsung coba melihat review on field.
2: Nanti wasitnya akan langsung ngomong after review.
0: Enggak ada. Kalau di sini enggak pakai speaker.
2: Oh, after review.
1: Iya. Ya. MC-nya Pak Didi bukan kalau di luar.
0: Bukan. Lah, masa ini?
1: Apa ini?
0: Salah dong. Cari dulu. Jangan-jangan wasitnya cari juga di mana monitor gitu. Enggak ada deh.
1: Sampai naik ini.
0: Oh, sih.
2: Tapi
0: bukan lebar sih.
2: Iya, tapi nampaknya masih di atas siku ya. Coba kita lihat.
0: Tapi dia dia buka.
2: Oke, dia membuka ya, membuka tangan dan merubah arah bola tentunya ya.
0: Yes.
2: Lihat tadi situasi possible handball yang terjadi di kotak penalti Persija ketika
0: Adam
2: Alis mencoba.
0: Beda dia kalau diam gini.
2: Melepaskan.
0: Dia akan diam aja gitu.
2: Melepaskan umpan hilang dan diblok oleh pemain bertahan Persija yaitu Dennis Kolinger ya.
0: Nomor berapa? Kolinger ya. Kelahiran 94 ya. Aduh, ini tua banget kalau saya sih masih.
1: Ya. Oh, 32 tahun ya.
0: Wih.
1: Usianya ya.
0: Ini dari Ibrahim benar 2006 nih.
1: Gokil ya, 2006 loh dia, baru 20 tahun.
0: Kamu gak beda jauh sama kamu.
1: Oh iya, dia masih muda banget.
0: Kalau sama Bowo kan udah.
1: Jangan
0: sampai sama pelatih. Wasit juga masih ragu nih, Bill, kita nantikan. Betul, siap-siap juga jabar sore, Bill.
1: Jabar sore berapa menit nih?
0: Nantilah kita lihat.
2: Setelah penalti ya, mungkin kalau ini penalti, amin kita tayangkan langsung jabar sore setelah penalti ya. Dan benar tentu jangan kemana-mana, karena setelah jabar sore kita akan kembali lagi bersama. Kita,
0: ini Bowo, masih, ya. Wah, perdebatan ini.
2: Iya, perdebatan di ruangan VAR ini ya.
0: Menurut kamu gimana katanya? Ah, ini sih melebar.
2: Terserah deh, terserah wasit kepala aja gitu.
0: Jadi meskipun ada review dari VAR, tapi tetap yang memutuskan adalah Yuda yang memutus sebagai wasit.
2: Dan kita akan saksikan
1: penalti sih ini mah dari
2: penalti. Oke, dia menunjuk titik putih. Dan siapa yang akan maju Senpi? Biasanya Balsa. Ini Balsa ya.
0: Balsa.
2: Walaupun kemarin penalti dia tidak masuk ya pada pertandingan kedua, namun reboundnya berhasil dimanfaatkan juga oleh
1: Bola rebound. Rebound.
0: Masuk dulu lah.
1: Harusnya
0: ketemu Eliano ya.
1: Oh iya.
2: Sayang sekali ya ketemu.
0: Balsa akan mengambil. Kemarin memang sempat gagal, tetapi rebound mentalitinya bagus sehingga masukkan gol. Tapi kali ini Balsa akan menghampiri bola. Ini masih muda ya, 28 tahun.
2: Betul, Montenegro. Dan Persib ini semenjak kepergian David ini kehilangan eksekutor penalti
0: Kita nantikan metal, Balsa sekorek.
2: Penalti go. Ancang-ancang diambil. Lagi-lagi, pojok kiri bawah Yosafik ya, pojok kiri bawah lagi.
0: Go, 2-0 untuk Persib, menit 28.
2: Dan jabar sore 2 menit lagi ya.
1: Poin ini stop Persibnya apa tadi?
0: Apa?
1: Pemain Persibnya tadi?
0: Persib.
2: Kita saksikan Balsa mengeksekusi datar, terbaca sebetulnya namun jangkauan dari Akil kurang cukup panjang ya, dan
0: Akil
2: tendangan Balsa juga.
0: Akil tinggi.
2: Betul, tapi tendangan Balsa ini sangat kencang dan ke pojok bawah ya. Ini sama seperti gol Baros tadi. Jadi coba nanti ditendang lagi ke sisi itu, apakah akan menjadi 3 atau berhasil Akil mentahkan ya tendangannya.
0: Persija tertinggal 2 gol sementara itu, dan kita akan jabar sore dulu ya, enggak, dan juga pendengar.
1: Siap.
0: Tapi kita tetap lihat dulu pertandingannya nanti, biar Bilal yang bekerja.
2: Sore dulu sebentar lagi pendengar, dengan berbagai informasi dari reporter-reporter kami di seluruh daerah di sekitar Bandung, Cirebon, dan juga Bogor.
3: Enggak, hari ini live-nya gimana, stop dulu, jabar sore. Gue tengok.

0: Kompas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Banyak keluhan dari warga terkait dengan kebisingan. Permasalahannya di sistem informasi manajemen bangunan gedung atau mengacu kepada PP 16/2021 tentang bangunan gedung itu memang tidak dipersyaratkan adanya izin warga.
3: Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siar ini Selasa 4 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan Kota Bogor. Ermelinda Bekata melaporkan.
4: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
5: Jualan dari tahun berapa ya lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau nggak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres. Harganya ya kalau dari saya kan ngambil dari bos, ada bosnya, ada yang naik, ada yang masih gitu nggak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu, kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, banyak ada yang dari bahan saten.
4: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
6: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya, kita pasang umbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja kalau ngambil hiasan-hiasannya.
4: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
1: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih terdistribusikan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 5 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
1: Pemkot Bandung memperketat pengawasan penebangan pohon, jika terjadi pelanggaran akan diproses sesuai hukum. Atep Bunanudin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon menyusul kasus terjadinya di Jalan RE Matradinata atau Jalan Riau beberapa waktu lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran mendapat sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan kasus penebangan pohon tersebut merupakan pelanggaran serius karena diduga melanggar sejumlah aturan sekaligus. Farhan menjelaskan selain peraturan daerah atau perda Kota Bandung, pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon serta undang-undang lingkungan hidup. Tak hanya itu, menurut Farhan, dugaan pelanggaran juga menyentuh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait perusakan atau memusnahkan barang milik negara. Farhan menegaskan, seluruh dugaan pelanggaran tersebut akan tidak dialami secara menyeluruh agar proses penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
11: Penebangan 10 pohon peneduh di Jalan Riau, ya, di Jalan RE Matradinata, bahwa pada saat sekarang, saat Pol PP sudah hampir selesai melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni, ya. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi ternyata terjadi eskalasi. Dan eskalasi itu terpaksa saya hentikan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2026. Jadi, setelah 30 hari berjalan, ternyata dari pelanggaran ringan.
10: Selain penegakan hukum, pemerintah Kota Bandung juga akan menindaklanjuti persepsi masyarakat terkait kasus tersebut. Menurutnya, apabila muncul dugaan adanya praktik yang tidak semestinya, pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh.
1: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menerima perunggasan program vaksinasi rabies. Hal itu dijelaskan Dr. Hewan Abdurrahman dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan. Yan Sofian melaporkan.
12: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur tetap menggulirkan program vaksinasi pada hewan peliharaan di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, untuk vaksinasi pada hewan peliharaan, menurut Dr. Hewan Abdurrahman pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, untuk vaksin tidak hanya hewan peliharaan, namun termasuk pada unggas.
3: Terutama kita program vaksinasi rabies ya, untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bawa ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
12: Hewan peliharaan yang mau divaksin silakan datang ke kantor Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, tidak dipungut biaya alias gratis.
3: Tinggal datang ke sini aja, langsung datang. Nanti ketemu saya Dokter Hewan Muhammad Abdurrahman, kalau enggak ketemu saya nanti ketemu dengan Dokter Hari Sudin. Jadwal prakteknya mulai dari jam 8 sampai jam 4. Istirahat kita biasanya jam 11 sampai jam 1.
13: Kalau masyarakat belum tahu ini soal gratis.
3: Ini kita untuk pelayanan di sini kita gratis. Mulai dari vaksinasi rabies, pengobatan umum, terus lagi pemeriksaan umum, itu kita gratis.
12: Semua hewan dalam pemeriksaan vaksin tanpa biaya apapun. Namun apabila ada obat yang harus dibeli dengan resep, memakai biaya sendiri. Pasalnya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur hanya menggratiskan untuk vaksin dan pemeriksaan. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pembelajaran awal di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan didukung guru tamu dari wilayah Cirebon yang terdiri atas guru kelas jenjang SD serta guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA. Laporan reporter Aura Aulia.
14: Kami menyelenggarakannya ya per jenjang, tapi tetap per jenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama.
15: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk sementara akan didukung oleh guru tamu dari sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon. Angka tersebut dilakukan karena tenaga pendidik definitif dari Kementerian Sosial masih menunggu penerbitan surat keputusan SK. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah. Ia mengatakan bahwa saat ini baik guru maupun tenaga kependidikan masih menunggu SK penugasan. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menugaskan sejumlah guru dari SD, SMP, dan SMA sebagai guru tamu. Saat ini terdapat sekitar 23 guru tamu yang akan disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar. Guru-guru tersebut terdiri dari guru kelas jenjang SD dan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP maupun SMA.
14: Itu di MPLS itu ya kami menyelenggarakannya ya per jenjang, tapi tetap per jenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama. Yang di MPLS lebih banyak di wali asuh wali asrama. Gurunya ya sekitar bisa dibutuhkan itu untuk yang kemarin sudah direncanakan 9 orang untuk MPLS. Tapi kalau di matrikulasi ya dominannya itu oleh guru. Gurunya guru tamu istilahnya. Dikatakan guru tamu karena memang di sini ini belum ada guru, belum ada tendik yang di SK-kan.
15: Selain guru tamu, pendampingan siswa di asrama juga akan dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama yang berasal dari program Keluarga Harapan PKH. Ia menambahkan bahwa kebutuhan ideal pendamping adalah satu wali asuh untuk 10 siswa. Operasional Sekolah Rakyat juga akan didukung oleh personil dari berbagai unsur, termasuk dari unsur Taruna Siaga Bencana Tagana, untuk memastikan layanan kepada peserta didik tetap berjalan. Aura Aulia melaporkan.
1: Edukasi hukum dan perbaikan integritas aparat dinilai harus berjalan dua arah untuk mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat. Laporan reporter Sekar Damayanti.
16: Tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh.
17: Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah, yakni meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperbaiki integritas aparat penegak hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusumadewi, mengatakan rendahnya pemahaman hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menjadi faktor yang memicu masyarakat mengambil tindakan di luar prosedur hukum.
16: Kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ini adalah penegakan hukum, merasa sudah benar. Karena tuh nanti juga kalau ditangkap, juga ada yang dipaskan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, garda terdepan.
17: Elia menjelaskan, Fakultas Hukum UMC terus melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat agar warga memahami penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menilai pembenahan aparat perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat melalui penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bila Lubisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
18: Saudara-saudara, pasukan penyerang persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara.

0: Pendengar, kembali lagi di Gibah Bola. Masih bersama saya, Bilal, dan juga ada rekan saya,
1: Rangga,
2: dan juga Rana.
3: Enggak ada, Rana lagi gladi, nah, karena dari saya WhatsApp.
2: Kasih tuh lagunya enak juga tadi.
0: Lagunya masih ada.
3: Apa Mong Bandung judulnya nih?
2: Kabayan ini, Kabayan.
0: Klasik ya, OG ini Kang Ibing ini.
3: Kalau Persib menang pasti lagu Gerong deh ya, tolong
2: Erik. Yes, saat ini Persib masih unggul 2-0. Tambahan waktu adalah 8 ya.
3: Lama banget ya.
0: Dan tadi Persija sempat memiliki peluang emas ya, 2 lawan 1. Tadi Matri Kardi melawan untuk Kahu, namun sayang sekali juga peluang tersebut masih terbang jauh ya di atas
2: kita sih, nantikan ini karena ada review VAR lagi.
0: Ya betul, potensi penalti ini di kotak penalti Persib ini bahaya
2: yang dilakukan
0: ya
2: oleh tadi pemain Persib, apakah penalti atau tidak. Betul, Yudha Imamoto
0: not sudah tadi ya, not sudah.
2: Betul, agak sedikit bingung ya karena mana scrimmage tadi yang dilakukan oleh pemain Persib, dan ya dicek terlebih dahulu not sudah. Apakah Bilal tidak, kita nantikan. Karena saat ini wasit Yudha Imamoto langsung ke pinggir lapang untuk feel on review.
3: Tapi feeling saya Peralta main dan nyetak satu gol.
2: Oh, gimana nih posisinya nih?
3: Ini penalti sih kalau menurut saya sih.
0: Ini sih penalti sih karena dia udah lewat tapi Not sudah masukin kaki di situ ya. Memang Not sudah ini tipikal gelandang bertahan yang
2: tapi lihat ya posisi dari Aliansa juga agak
0: Aliando
2: bukan agak tadi terjatuhkan diri ya. Ah, penalti tapi ini tanpa banyak lama tadi wasit.
0: Kita lihat siapa Persija ini akan maju jadi eksekutor ya karena ini didominasi anak-anak muda dan juga tidak penalti ternyata.
3: Iwatan apapun kaget kena yang mau penalti.
0: Wow. Sebuah keputusan yang menarik ya dan tentunya mengundang sedikit amarah dari.
2: Oh, ini pasti juga netizen ini ramai nih ya. Hmm. Nanti akan ada si anak ini, si anak
0: si
2: itu.
0: Anak papa ini, ya, kita papa lihat itu ya.
3: Kasih penalti aja tuh sit, udah enggak apa-apa. Ya
0: enggak apa-apa, kenal lah sama Teja, kenal
3: penalti. Iya, nih. Sok wae dah, udah pramusim doang nih.
2: Ya. Kita nanti kan, ya pasti kan kita juga harus menghormati ya keputusan dari wasit
0: Yudha Imamoto, pengadil utama di lapangan,
2: bahwa tidak ada penalti yang terjadi karena memang kata saya tadi Aliansah namanya pemain muda dari sana itu, Aliansah Abdul Manan ini agak sedikit ngegubrakan diri.
3: Diri tadi ya. Mungkin nanti ada spekulasi bilang gini, wah karena wasitnya dari Jepang yang langgar, orang Jepang jadi gak dikasih.
0: Tapi ini sudah beberapa menit terakhir ini Persija nampak lebih mendominasi ya, dia secara penguasaan bola dan juga chance creatednya, dan ya mencoba membangun serangan melalui umpan lambung, namun memang twin tower ya Persib ini, Matri Kardi dan
2: Luka Menalo serangan balik, tapi kali ini Persib baru kepada Adam Alis.
3: Langsung aja kasih Adam.
2: Tiga pemain.
0: Bagus, Adam. Baik sekali.
3: Langsung kasih Luka kasih. Oh, keren, tapi enggak apa-apa.
0: Itu tanggung ya tadi mau crossing atau mau shooting gitu ya. Jadi Luka, ya. Nampak setengah-setengah tadi ya. Tapi ini nampaknya tujuannya mencoba mengirim umpan silang.
2: Tapi terlalu keras ya. Tadi Adam ya tadi.
0: Betul.
2: Hanya ini loh. Hanya 3 orang loh Persib menyerang tadi ya, menghadapi 5 pemain orang dari
0: baru saja masih ketinggalan di belakang tadi belum ikut nyerang.
2: Kita nantikan lagi saat ini memasuki tambahan waktu 5 menit karena 8 menit tambahan waktu di babak pertama ini terlalu panjang kata saya ya tadi.
3: Iya, ini untuk Piala Presiden terlalu diserius-seriuskan ini.
2: Emang serius enggak?
3: Oh, emang serius.
2: Sekarang hadiahnya aja naik enggak?
3: 8 miliar ya.
2: 8 miliar.
3: Ya ampun.
2: Coba kasih saya aja 3 miliar aja.
3: Kok kayak mintanya banyak sih? Kok kayak hampir setengahnya?
2: Dari kanan kali ini Persija Jakarta melalui pemain nomor 50 Karim Memija ke tengah kepada Witan. Witan kali ini berbahaya pemain Persija. Masih keren. Ada Gakuto Matumbo. Umpan lagi masih dikoyer-koyer. Oh, baik sekali Not sudah. Not sudah ini pasang badan terus ya.
0: Iya, betul ini pemain yang menjanjikan sekali Sambi ya.
2: Bahaya dah.
0: Seperti Zidane yang mencoba
3: duel.
2: Masa itu bukan pelanggaran oleh Excel. Lucu loh, ini kemarin dekat dengan Mike Alister loh, dengan Messi berarti dia berhubungan juga.
3: Enggak sih, maksudnya kayak senegara aja.
2: Iya.
3: Gitu, ya. Kayak Teja sama ini Emil Audero gitu kan senegara gitu.
2: Pernah latihan bareng minimalnya.
3: Iya gitu.
2: Hai, Gakuto Matumbo salah satu siapa tuh?
0: Oh, Gakuto Matumbo ya, salah ya, kurang Mutong. Air putih ada, air putih.
3: Oh,
0: kartu nampaknya,
3: ada
0: kartu.
3: Pelanggaran.
2: Gatuh nampaknya. Ini predator nih. Ngelain ini. Balsa Skulik.
3: Dan balsa itu dia muter ya mainnya kanan kiri gitu. Yes. Enggak diem target man doang itu.
2: Lutut dan lutut itu.
3: Aduh, ya Allah.
2: Kasih lagu lagi Bill, lupa lagi.
3: Kayaknya Mbak Sarf ditarik keluar sih babak 2 menurut saya.
2: Betul,
3: ya.
2: Ganti sama
3: Ramon sama Bukna. Rek di comeback-nya, masih air Ramon masih
0: tidak. Kuat, tapi Ramon tuh kuat ya memang.
2: Kita sih menantikan Mariano Peralta sih ya.
3: Pasti nyetak satu gol feeling saya nih.
2: Tapi menit berapa gitu
3: menit,
2: ya?
3: Menit ya, kayak menit 89.
2: 93 gitu ya.
3: Iya,
2: habis ya.
3: Pas
2: perpanjangan aja. Lagi-lagi kali nih, peluang bagi Persib Bandung. Bahaya nih serangan-serangan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Agak sedikit mendung sekarang di sana karena beda sejam ya di Bali.
3: Iya. Tapi ini bagus ya, kalau tanpa penonton pertandingan dadakan seperti ini. Nah, ini gol. Gol Akele.
0: Belum ternyata ya. Nanti kita akan lihat review dari VAR, tapi nampaknya pemain Persib juga masih fokus pada
2: jalannya. Bagus. Bekuto sudah umpan lagi.
3: Luciano.
2: Oke.
3: Keeping the ball.
0: Nice. Pertandingan penjuru.
2: Prestasi ya. Terlihat prestasi ya. Pemain Witan Sulaiman dengan membuang bolanya.
3: Tadi ini, di dalam ini. Harusnya. Nah, itu tadi dalam
0: enggak? Kita lihat tayangan ulang.
2: Coba WA Akil.
0: Coba dalam apa enggak?
3: Jujur Kil gitu.
2: Jujur. Bandung kan, orang Bandung Kil. Masa sih.
3: Ini bolanya bola resmi enggak sih?
2: Ini Molten. Ini enggak. Bola resmi Piala Dunia. Piala Presiden. Nah sudah. Umpan kaki kiri melambung kali ini.
3: Terbang lagi.
2: Oh, baru tahu kalau Nat sudah kiri ya, kidal ya?
0: Kidal ya.
2: Aduh. Tidak gol ya tadi ya. Harus cek VAR. Mana VAR?
0: Nampaknya pelanggaran ya karena Akil tadi di tutup ya, itu strategi.
2: Yang beda memang Pernah adalah
0: tidak ada. Uyakan ya, Gaya?
3: Arsenal FC.
2: Arsenal FC. Ya. Padahal saling tarik ya.
0: Strategi corner uyakan.
2: Tidak ada replay, tidak ada?
3: Enggak sih, ya, kayaknya tepat waktu.
2: Karena udah 2-0 ya persipnya ya?
3: Iya, kayak udah aja cukup aja gitu.
2: Sepi nih, bilang sepi. Lagu bilang sepi.
0: Salah naikin feeder ya, maaf.
3: Kamu pas Bilal ini loh ya. Ayo sekali aja, terakhiran sok sih.
2: Dam. Oke. Alah.
3: Udah prit, habis waktu. Udah tua sih lah.
0: Oke, masih ada satu tendangan bebas terakhir.
2: Ini rame nih, pasti di media sosial rame nih. Giliran Persija enggak pelanggaran, giliran Persija pelanggaran rame nih. Pasti. Tapi emang begitu aslinya.
3: Emang gimana ya?
2: Iya.
3: Tapi kalau kita di posisi gitu gimana ya? Saya sama juga kita protes juga sih sebenarnya, tapi kan sebenarnya kita mah ya udah sih, kita mah lebih ke mengkritik pemain kita sendiri.
2: Ya, dan ternyata wasit Yuda Yamamoto sudah menyebabkan peluit panjang tanda peluit ataupun babak pertama berakhir. Skor 2-0 bagi Persib unggul.
3: Mantap. Ini Mutombo tuh tingginya berapa ya, tahu enggak?
2: Sini ada enggak? Ini ada nih, enggak Mutombo.
3: Berapa? Enggak ada tingginya.
2: Wah, dia tidak tercatat.
3: Oh, ini 256.
2: Bukan, menit. Ini min, namanya aja udah min, pasti menit ya.
3: Oh, menit.
2: Itu mereka mainnya di sana di Piala Presiden segini menit. Yang paling banyak adalah Iwan Nanama loh.
3: Berapa 290? Oh,
2: masih ada Kakang Rudianto sama Patricio Deng.
3: Ini loh, Raka Siavaka loh.
2: Belum main nih.
3: Oh, belum main
2: dia
3: ya.
2: Dia kiper cadangan. Yes, dengan berakhirnya begitu kita nanti akan kembali lagi Bill dan juga Gaga, kita akan rehat sejenak sebelum babak kedua mulai kembali. Masih di Gibo.
3: Gibo bola.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Bandung sore ini.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar masih di Gibah Bola, Gibol ya, pertandingan Persib antara Persija sore hari ini di ajang Piala Presiden 2026 babak semifinal dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Sementara di babak pertama Persib memimpin 2-0 melalui gol yang pertama dicetak William Baros dari situasi sepak pojok, kemudian disusul gol kedua dari Balsa Sekulik melalui eksekusi penalti ya tadi setelah adanya handball yang terjadi di kotak penalti Persija. Dan di babak kedua kita melihat ini beberapa pemain Persija diganti ya, pelatih Sintayong melakukan pergantian, tapi di Persib belum ada. Sampai bagaimana ini? Persib nampaknya masih nyaman dengan skema babak pertama.
2: Kasih lagu dulu dong. Oh. Ini udah ada ya punya saya. Oke. Kick off babak kedua sudah dimulai. Gagah dan juga pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta semifinal Piala Presiden 2026 yang pasti saat ini Persib unggul, tadi sudah disebut oleh Bilal, dan 5 pergantian gak langsung diganti.
3: Wow, ini ada arahan pertama ya mainnya?
2: Iya dong.
3: Wih, gokil.
2: Ini salah lagi Bilal, naik feedernya ya. Tidak ada suaranya, kamu pakai ini juga nih.
1: Masa sih?
2: Iya dong. Ah, itu
1: ada nih.
2: Gak ada di sini. Bahaya kali nih para pemain dari Persija Jakarta dari tengah arahkan lagi
3: lagunya ke sebelah kiri. Lagunya nih Bang Milan nih.
2: Apalagi ke depan berbahaya tadi Aliansa Alan Arlansyah. Aduh agak susah nih namanya. Balik lagi ke belakang nomor 18 masuk tadi.
3: Arahan pertama.
2: Betul. Arahan tuh 18 ya.
3: Iya betul. Wah ini bahaya Persija nih. Oh, waduh okay. Bagus.
2: Ustombo.
3: Tapi Ustombo. Kenapa Persib nggak ngambil arahan? Padahal posisi Persib lagi kurang back kiri juga ya.
2: Ya
3: kurang skema kok ini.
2: Kalau dia mau diumumkan, arahan sudah dikontrak.
3: Alhamdulillah, Coach Igor senang gitu.
2: Tenang, kali ini sudut akan diambil oleh calon nego umpan dari Persib Jakarta melengkung. Masih kali ini disapu oleh Kakang Rudianto.
3: Jangan salah, ini striker kebangsaan Bilal, kesukaan Bilal, lagi pemanasan.
1: Siapa
3: tuh? Ramon.
1: Siapa?
3: Wah, di belakang gawang.
2: Siapa lagi kalau Ramon Tangki?
3: Ramon Tangki.
2: Umpan lagi bahaya Persija kali ini. Oh, mulai keluar menyerang kali ini Persija.
3: Berani nih Persija, udah berani nih, bagus nih.
2: Sekarang tertinggal 2-0 kan.
3: Oke. Okay. Agak kecilin dikit lagunya Mas Bilal.
1: Oke. Mau enggak mau mereka memang harus nyerang ya dalam kondisi tertinggal seperti ini memang. Dan Persib juga harus hati-hati karena ketika Persija dapat satu gol tentu anginnya bisa balik ke mereka. Betul. Gitu kan.
3: Tapi kalau Minalo tuh yang dari Bosnia itu kan?
2: Hergezovina.
3: Kita lihat kan
2: ini ininya mirip-mirip ini banget ya.

0: dunia kemarin.
1: Iya benar.
0: Balsa, kalian deh.
1: Mas Bilang, oh, Mas Bilang
0: sekali Balsa.
1: Oh, masih
0: dapat tuh loh.
1: Ya, dapat. Ya.
0: Oh.
1: Aduh, masih berdua.
0: Kita, padahal backnya lebih tinggi dari dia dong.
1: Iya, nomor 30.
0: Siapa
1: dari,
0: namanya?
1: Persija, siapa gagerangan? Dennis Kolinger.
0: Oh,
1: kali Dennis. Ini arahkan ke nomor 33 dari Persija, ini Stefan Longkar. Arahkan lagi ke belakang yang baru masuk tadi nomor 44, Koi Yoshino.
0: Oh, ini gue.
1: Wah.
0: Ini akan pertempuran Jepang semua nih.
2: Jepang lawan Jepang di lini tengah ya nampaknya.
1: Tuh, ada kalau ini Notsuda. Pelanggaran lagi kali ini
0: tadi kepada Sulaiman.
1: Umpan lagi kali ini para pemain dari Persija, dari Calonego, umpan lagi ke belakang. Masih tadi pemain yang cukup jangkung bagi Persija Jakarta. Calonego lagi.
0: Masih dengan biru-biru Persib ya, baju
1: masih ganti dong. Ya. Warnanya tetap, bajunya memang ganti. Kakang kemana Kakang? Oke.
0: Aduh,
1: hampir yang
2: tadi. Hampir ya.
1: Hampir apa biar kamu tidak lihat.
2: Lagi mundur bentar ya.
1: Oke. Okay. Kali ini Almeida dari Persija coba menusuk dari sebelah kiri. Masih Almeida ke tengah, dipotong lagi oleh Adamalis, disapu lagi oleh Pak
0: Kimo.
1: Oh! Beradu tadi
0: tapi kan 50-50. Witan ini agak ini ya, mainnya agak agresif juga ya.
1: Betul.
0: Dan ngotot bola ya,
1: ngotot ya.
0: Dan keren. Bola sudah dimenangkan oleh Patricio Matricardi.
1: Tuh.
0: Oh, tapi kok dia yang kesakitan?
1: Enggak tahu lah.
0: Ya, 50-50 lah wasit lah.
1: 50-50.
0: Ya, protes wajar.
1: Nah, ini siapa sih namanya yang platnya badan gede ini kayak Adira itu siapa namanya?
0: Ada yang
1: dia yang baru kan?
0: Tuh.
1: Pelatih fisik ya?
0: Ini Zlatko Runce.
1: Pelatih fisik.
0: Bukan, kalau dia asisten pelatih.
1: Oh.
0: Zlatko Runce.
1: Oh,
0: nah, kalau pasti fisik ini Mario. Ini nih Carlo Renzo.
1: Ini Igor Tolik pelatih asli masih di nomor bawah ini, maksudnya apa ini?
0: Ini kan sesuai abjad. Enggak juga ya.
1: Oh, enggak juga ya.
0: Ya, malah asisten coach tim daftar Wira.
1: Ini sih Geraldo terbaik.
0: Kitman tuh yang nginin baju ya?
1: Yes,
0: Kitman. Mau ya saya kerja di sana bisa?
1: Wow. Lumayan lah kita nonton Persib gratis di pinggir lah. Yang paling menarik dari sini adalah
0: Haji Umo.
1: Satu-satunya Haji yang ada di official.
0: Sama Juprianto belum soalnya.
1: Mario Zocchesi.
0: Patrick Ardi dari belakang kembali kepada Kakang Rudianto. Arahkan ke depannya, tujuh dalam Melano. Didorong tadi sedikit. Baik sekali Melano kali ini.
1: Penalo.
0: Oke, aduh. Kakang kali ini coba dihentikan. Gak kuko. Aduh, maksud kami gak
1: turut tadi. Makumbo.
0: Aduh. Mutombo.
1: Aduh, agak susah gini Allah.
0: Memang kalau pemain-pemain baru tuh kayak saya waktu running saya apa? Piala Dunia ya?
1: Iya, yeah,
0: Piala Dunia.
1: Itu
0: masih
1: bingung ya.
0: Selibat saya memang.
1: Nyebutnya susah ya.
0: Betul. Baik sekali tadi beradu body Luka Menalo dengan Arhan.
1: Ini Persib itu baju yang dipakai di AFC kemarin ya, ACL ya.
0: Betul.
2: Itu musim lalu ini.
1: Tapi berarti belum rilis ya baju sekarang ya?
0: Belum. Persija kayaknya juga ini belum ya.
2: Belum, karena sponsornya juga masih.
0: Garis 3 juga masih belum nih.
1: Masih Macan Kemayoran doang. Tuh Persib itu doang apa? Indo itu doang ya?
0: Indo
2: Food.
1: Indo
0: Food. Ini Persib besok juga ada pengumuman sponsor baru ya?
1: Iya, ini nih. Laga ini mempertemukan
0: tim Persib
1: Macan itu.
0: Oh, saya baca itu beda. Ini benar Piala Dunia banget ini. Lari kencang dan gol pemain Persija. Arhan dari kiri, umpan kemana Arhan?
2: Terlalu
0: keras. Tapi masih dekat kali ini disapu lagi oleh William Baros. Ini fungsi William Baros. Top banget ini.
1: Enggak ada di pemain lain.
0: Lah, kemana pemain Persija nomor 22 tadi?
1: Ya, kemana itu? Masuk.
0: Pemain muda nampaknya dari looks-nya kita nantikan tadi.
1: Lagu habis.
0: Lupa lagi Bilal. 22 Persija mana nih?
1: Ini di bench pemain baru masuk. Ya.
0: Oh ini Hafiz
1: Muhammad.
0: Kiper itu mah
1: ini.
0: 22.
1: Waduh, ini pemain Persib lagi.
2: Oh, Balsa. Oh, dilanggar
1: namanya. Iya, dilanggar. Itu pelanggaran
0: ini pemain. Kan, no 32.
1: Itu kiper. Pemain pengganti 32 tadi. Nah, itu tuh Dia Syahid. Namanya Dia, lahiran 2004, keren.
0: Ini nama-nama pemain-pemain sekarang agak sulit ya
1: saya. Iya. Dia Syahid Al-Hawar.
0: Teduh Naluri Magani. Itu anak saya.
1: Anak antum Pak, itu anak antum.
0: Oke. Okay.
2: Panjang-panjang.
0: Kali ini Persib ada balas. Umar kalau berarti masih bisa diusir tadi. Tapi kali ini masuki menit 52 Persib masih unggul 2-0. Dari sebelah kiri pemain yang baru masuk tadi dari Jepang.
1: Nomor 44.
0: Ada Koye Yoshino.
2: Oh, dapat oleh Menalo.
1: Ayo Melalo. Lelis lihat memang Melalonya tuh.
2: Susah ya diambilnya. Dilanggar saja.
1: Justru dilanggar.
2: Tentu saja itu pelanggaran dari arahan.
1: Oh enggak.
3: Handball ternyata.
1: Iya. Dikait ya padahal tadi ya.
2: Iya, padahal cukup-cukup. Keras ya, cukup maksa.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Oke.
1: Almeida.
2: Tapi itu maksudnya ternyata.
3: Bolanya kok bisa balik gitu?
1: Ini kayak yang rata tapi ancul-anculan ya.
2: Iya, rata bagus. Ada bolong-bolongnya ya terlihat.
1: Di mana di Bali ini?
3: Di Wayan Dipta.
1: Mungkin ya kita doakan juga Gebela ya semoga cepat ya.
3: Amin. Tapi gimana ya rasanya jadi Bali United gitu? Lapang itu sering dipakai sama tim gitu loh.
1: Iya. Netral.
3: Iya, netral terus kita jarang kan ke Gebela si Jalak jarang. Bali terus gitu kasihan.
1: Ya
3: gitu.
1: Tapi kan satu sisi karena Bali juga punya infrastruktur yang bagus. Di mana
3: dan ramah turis.
1: Betul, di mana kan airport dekat.
3: Benar.
1: Lapangan atau training center kan bagus. Luar biasa di pinggir pantai loh.
3: Benar.
1: Kapan lagi kita bisa namu?
3: Kita di bawah Sesar Lembang nanti begini.
1: Betul juga. Kita kan dekatnya ke Gede Bage Wus. Baik kan. Oh, Iwan Tanamal masih bisa mengontrol bola di sliding tadi. Masa iya bukan pelanggaran? Tapi Lamine Yamal ini
3: Lamine Tanamal.
1: Aduh,
3: udah, harusnya dia main jangan terlalu dibagus-bagus sih. Nanti Persib gak jadi beli bek kiri nih.
1: Ya gak apa-apa.
3: Oh gak apa-apa ya.
1: Opsinya banyak gak? Eliano bisa kiri juga gak?
3: Iya betul.
1: Kalau kita melihat ya kalau
3: siapa
1: memang,
3: lagi? Eliano aja ya?
1: Kalau memang tidak jadi yang namanya itu ya.
3: Siapa Shane Matinama? Bener gak sih sebenarnya Shane Matinama tuh?
1: Aku gak tahu gak sampai sekarang.
3: Duh.
1: Bahkan nama kiper pun aku aduh.
3: Belum tahu juga ya.
1: Ya kan ramenya ya. Aku sih gak sebut
3: Cahya ya. Oh Emil. Oh Persib ini benar-benar di timnas Persib.
1: Itu semua Emil udah semua. Habis udah gak?
3: Katanya ini ya, Justin Hubner gak jadi ke Persija juga ya.
1: Jangan gak, jangan dibongkar gak. Nanti semua ada. Lebar ke dalam kali ini, Kakang berdentang. Balik lagi ke belakang, coba kali ini Kakang. Umpan ke dalam kotak penalti.
2: Dapat ditangkap lagi.
3: Hasil latihan yang saya lihat di video Persib itu Kakang. Dia kan latihan crossing.
1: Jadi dia menujunya ke kiper
3: lawan. Aduh. Bahaya sekali tadi umpan dari back Persija ini bisa dipotong oleh pemain Persib nih. Tapi, kembali Persija mengambil serangan ya.
1: Kalau melihat komposisi Ga, ini kan Persib hampir 50% juga pemain baru ya.
3: Iya betul.
1: Sampai babak kedua ini gimana lihatnya Ga? Memang udah bagus juga
3: kalau saya lihat nih dari pemain Persib sendiri. Nah ini keserang nih sekarang ya. Tapi kalau dilihat oke banget ya. Maksudnya untuk satu
1: dua itu tuh kan. Ini selamat balik lagi kali ini Luka Menalo.
3: Jangan bingung Menalo jatuh iya. Bagus. Kasih langsung lama Menalo
1: kepada Adam. Lucu. Aduh, kemana itu?
3: Gitu.
2: Lebar, terlalu lebar.
3: Nyintir bolanya disintirkan
1: punggung kaki dia. Ya. Betul. Pakai kura-kura kaki. Aduh.
3: Persib Maung Bandung. Konvoi Dewa ya gitu Piala Presiden konvoi.
1: Udah agak capek ya.
3: Cukuplah.
1: Udah
3: sewajarnya weh.
1: Kamu sih enggak diem di flyover kemarin ya. Bukan di flyover. Jembatan penyeberangan.
3: Enggak, saya enggak di sana saya.
1: Aduh,
2: coba di Asia Afrika ya coba ya.
3: Sekarang mau konvoi di rumah masing-masing begitu mungkin ya nanti mana next konsep.
1: Tapi mungkin dari Persibnya juga enggak usah ada konvoi ya gitu.
3: Iya.
1: Karena dulu ya Piala Presiden 2015 ya kita
2: ada kondisinya itu. Waktu itu lagi vakum ya seliganya juga ya.
3: Iya benar. Terus Persib kan udah lama enggak juara juga.
2: Baru juara sebetulnya.
1: Iya ya. Maksudnya beruntun gitu jadinya. Betul. Jadi dan itu Piala Presiden pertama lagi.
2: Betul. Dan memang waktu itu posisinya dia sedang tidak ada kompetisi lain gitu. Jadi
1: bagus ada Malis.
3: Iya betul.
1: Ada Malis.
3: Tapi ada Malisnya memang bagus ya. Dia kuat gitu nahan yes. Bolanya tuh.
1: Tapi sayangnya memang tidak masuk timnas ya meskipun masuk batch pertama ya.
3: Iya,
2: masuk ya, apa namanya provision squad ya.
3: Oh, tapi kalaupun masuk semua nanti pemain Persib nggak ada dong.
1: Aduh. Nggak apa-apa, tim A tim B aja udah. Oh, iya.
3: Teja nanti ya.
1: Not sudah. Kali ini
3: lagu masih habis, William. Mas Bial, lagu
1: William,
3: habis apa yang
1: William,
3: terjadi dan
1: William,
3: Suti
1: William.
2: Menyisir gawang ya hampir saja.
3: Menalo belum cetak gol ya Menalo.
1: Di looping aja di looping.
3: Ya. Menalo belum cetak gol kan?
1: Apa?
3: Menalo belum cetak gol
1: ya? Menalo itu belum ya. Dia di sayap tapi memang kalau kerjanya juga cukup bagus ya.
3: Sejauh ini oke ya. Maksudnya dia nggak yang gampang hilang bola gitu. Oh. Beberapa pemain-pemain Persib ini di pramusim ini bagus.
1: Kok tadi banyak orang sekarang?
3: Iya. Nih. Jam udah pulang semua. Pulang. Ya? Tega nih orang-orang memang ya.
1: Oh hujan berhenti pulang semua juga ya.
3: Benar. Kantor kita sudah sepi tapi.
2: Di mana cari di looping?
3: Itu di sana ya. Nggak apa-apa. Tidak usah di looping berarti.
1: Arik bisa Arik. Oh, tidak bisa. Kita nantikan kali ini Persija lagi coba membangun dengan menit 57. Dorong ke depan kepada Witan. Kali ini Witan masih meraih bola kali ini. Arahkan kemanakah gerangan. Kita nantikan. Oh, ke Calonego. Masih Calo. Umpan gerak kotak penalti ditahan tadi oleh Iwan Tanamal. Kedepan lagi Iwan kepada Balsa. Balsa dihantui dua pemain dari Persija. Balikan ini ke sebelah kanan masih Almeida. Almeida sebarkan ke sebelah kanan. Umpan gerak kotak penalti lagi Persija. Tetapi terlalu jauh didekati oleh Aliansyah tadi. Dorong saja tadi oleh Kakang Rudianto dengan baik. Saat ini masih menit 57, skor masih 0-0 untuk Persib dan 2-0 untuk Persib menghadapi Persija.
2: Ramon masih duduk di bangku cadangan tadi ya nampaknya.
1: Ramon nanti lagi pemanasan dia. Patricio Matricardi tadi mengusir bola jatuh kepada Loncar. Apa tadi kita nantikan agak sedikit mendapat dorongan. Notsuda terhadap pemain nomor 33 dari Persija Jakarta.
3: Saya cukup ini salfok nih baca playlist di persatu ya. Jadi pas ya, kan ada salah satu penyanyi Indonesia cewek namanya Indigitap. Di sini Indigitap. Siapa itu Indigitap?
1: Ya, mungkin lagunya Indiga.
3: Bukan Indigitap siapa?
1: Jalan bebas kali deh. Dari sebelah kiri ataupun kanan. Betul. Dari Persib ya. Atau ya betul Persib. Nah ini mantap gak? Beda emang punya.
3: Cek.
1: Dodo kali ini. Coba kali ini para pemain Persija dari belakang. Bahaya ada calon yang umpan Persib lagi ke belakang. Masih kali ini calon ego. Tendangan lagi terkena pemain dari pemain Persija tadi.
3: Ini menurut Bung Senbi kenapa nih dari coach Igor sendiri belum melakukan respon pergantian apapun di babak kedua?
1: Kalau kita lihat ingin mencoba semua pemain juga nih, gak? Oh, lemparan ke dalam dari Arhan. Long throw kali ini sudah dilakukan. Wah, aduh, diambil lagi. Bahaya lagi, diambil lagi oleh Kakang. Jatuh kepada Menalo kali ini. Menalo. Oduh, dihajar tadi oleh pemain.
3: Ini supporter PSM sebenarnya dukung mana nih? Jangan-jangan dukung Persija juga nih.
1: Ya, yang penting rame. Apapun lawan Persib, dia pasti dukung itu.
3: Betul.
1: Kita kan malum lah, gak PSM kan? Ya udahlah.
3: Kenapa?
1: Iya.
3: Iya, PSM ya gitu ya.
1: Kok ada yang kayak gitu ya? Kalau penyiar ya beda banget ya.
3: Ada dong.
1: Tolong jangan diobrak-abrik
3: ya. Abis ini kita putar lagu Indigtap ya. Siapa Indigtap ini?
1: Ini persatu enggak? Ingat enggak ini persatu?
3: Oh ini persatu ya. Ini ada request Haji Dudung Abdurrahman
1: gitu ya. Udah. Kan kita tahu.
3: Saya baru lihat RKS-nya
1: lucu-lucu. Kamu pemawanya harus kayak Andre. Jangan kayak gini, jangan. Ada gitu.
3: Terlalu diperdua-perduakan.
1: Ada back sound-nya ternyata ya di persatu juga ya.
3: Iya, saya baru tahu
1: ya. Kalian yang Persib Padang, coba lagi dari belakang Patricio Matricardi. Masih terus bermain-main bersama Teja Paku Alam. Umpan ke depan, tujuh adalah sebelah kiri. Ikwan Tanamal. Baik sekali. Sabar Wan. Good.
3: Teman Senpi itu.
1: Iya dong.
3: Wawan seperti ke Pak Haji Wawan
1: sepertinya. Iya. Pak Haji Wawan, sehat Pak Haji Wawan. Dari kanan masih Kakang Rudianto. Arahkan ke depan kepada Adam Alis.
3: Oh bagus sekali.
1: Baik sekali Adam. Dorong kali ini kepada Lucho. Lucho umpan ke sebelah kiri. Yang dituju adalah William Baros. Masih kali ini Baros. Coba lagi ke tengah kah? Oh, ke belakang lagi, ke tengah lagi.
3: Lucho. Baik Luciano.
1: Umpan lagi. Ah, sabar-sabar dulu. Ikwan Tanamal ataupun Lamin Yamal.
3: Bagus.
1: Not sudah. Balik lagi. Masih terkurung ya pemain Persija. Yes, setelah tadi betul. Di awal agak menyerang enggak?
3: Iya. Sekarang agak terkurung tapi secara transisinya cukup oke juga bertahannya ya, enggak ada dikasih bolong itu untuk Persib.
1: Tuh, aduh, kan. Diambil kali oleh Arhan tapi sayang memang.
3: Ya, aduh. Akhirnya striker kebanggaan kita semua akan main.
1: Raymond. Tadi. Gak biasanya beli gak? Kue balok enggak?
3: Ini lagu Persib selain kuburan lagu yang mana ya sebetulnya?
1: Silakan ya, putar saja. Apalagi tidak tahu saya. Belakang lagi kepada Patricio Matricardi. Masih kali ini Lucho dari kanan lagi kepada Kakang. Sekali. Oh Kakang kali ini. Kang, ayo Kang.
3: Aduh,
1: lewat Kang.
3: Aduh, agak jauh gitu. Kang.
1: Aduh, baik sekali.
3: Kelamaan itu tadi.
1: Aduh, diambil lagi oleh Nasuda. Baik sekali. Coba lagi sepi gak?
3: Iya nih,
1: sudah. Nih. Ada Walis, tahan sejenak Adam. Umpan kenapa kota Pinati berbahaya kepada Wilan Baron. Aduh, tapi kan kepada Barca. Barca!
3: Kenapa bolanya ke belakang itu?
1: Tersentuh tadi.
3: Awena blos. No more singing.
1: No more singing. Ini kesukaan Randy dari Garut.
3: Ah, ini operator kita tidak baik nih.
1: Dicook sih gagal, bukan? Jadi kayak gini. Lah lah lah lah. Persib masih unggul 2-0. Kita nantikan ada sebuah peluang dari Persib atau Persija kah?
3: Persib Bandung kembali menyerang. Oh, Balsa. Oh,
1: Balsa udah capek nih.
3: Udah capek nih.
1: Udah capek nih.
3: Belum terbiasa main di panasnya Bali nih.
1: Umpan kali
3: Alvan. Bahaya baik tadi. Sekali Mutombo keren.
1: Kali berduel tadi di bawah itu jauh banget itu. Dari belakang kali ini para pemain Persija Jakarta. Coba lagi ke nomor 30 Dennis Kolinger Arhan. Ada pemain Persija yang terjatuh dan Persib nampaknya. Oh ya, Mutombo.
3: Aduh, bahaya nih Mutombo.
1: Ya Mutombo udah nampaknya Julio Cesar akan masuk.
3: Nah, alhamdulillah.
1: Karena Mutombo ini beberapa pertandingan dari Piala Presiden cukup diganti ya, karena cedera.
3: Oh iya. Ini jadi salah satu penanganan juga ya Bergino kita
1: kan enggak ada. Juga.
3: Basa.
1: Capek memang enggak? Bayangkan dari 9 hari.
3: Iya,
1: main 3 pertandingan. Ditambah sekarang semifinal. Kalau final? Di belum final, belum konvoi.
3: Oh iya benar. Belum
1: konvoi, semuanya lah.
3: Karena bahkan ada yang bikin sampai runtutan loh jadwalnya hari ini apa final.
1: Semifinal
3: nanti final nanti tipes nanti
1: di awal. Minta amin cik saya. Jangan ini. Balsa cukup sangat bermain sangat baik ya, enggak?
3: Ya,
1: bagaimana pemain asal Montenegro ini mampu menjadi jawabannya?
3: Nah, itu dia. Dan kita akan memasukkan ini Persib sepertinya sudah menyiapkan marquee player kita. Ada Ramon Tangki.
1: Ramon Tangki. Karena tidak ada striker murni lagi, gak?
3: Betul.
1: Kalau mau ya Mario Peralta lah jadi false nine gitu.
3: Nanti main di menit 80 something ya.
1: Oke. Okay. Kot Igor senang.
3: Kot Igor senang dan JJ pun senang.
1: Soalnya kalau tadi ini dari sebelah kanan bayang kali ini pada Arhan. Umpan ke dalam nanti masih dibayang oleh Kakang. Ke belakang lagi kepada Calon Ego. Bermain-main kali ini para pemain Persija dari sebelah kiri. Balik lagi kali ini. Mutombo nampaknya akan bersiap tetap masuk kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 44 dari Persija Koi Yoshino. Masih Yoshino. Tidak selincah pemain lainnya.
3: Tapi ini tuh apa katanya pertandingan yang seru karena Persija kan produktivitas golnya tinggi ya, 6 gol. Persib 0 bahkan kayak
1: clean
3: sheet terus.
1: Clean sheet dalam Piala Presiden ini ya. Meskipun menangnya 1-0.
3: Itu menang-menang ciri khas Bojan Hodak ya.
1: Yes, yang paling menang.
3: Aduh, bahaya.
1: Calon Ego masih bagus. Ada Kakang. Kakang Rudianto.
3: Itu dia. Ini udah diganti belum? Itu siapa pemain Persib itu ada tergeletak sepertinya?
1: Itu kayak lagi di sanur kayaknya, enggak ya?
3: Oh, bukan. Welcome.
1: Ramon Tangki.
3: Selamat datang.
1: Ganti akan juga Julio Cesar. Cukup ganti. Balsa keren banget. Udah disimpan aja Balsa.
3: Saya bukan yang diganti katanya.
1: Bukan.
3: Menalo.
1: Iya, Menalo
3: juga. Lah, Menalo yang diganti nih. Coach Igor ini
1: mungkin Ramon Tangki akan menggantikan Teja.
3: Bisa jadi karena dia soal jatuh jago.
1: Siapa itu? Mutombo kan satu lagi kan? Basa. Menalo justru yang diganti.
3: Dua-duanya.
1: Iya.
3: Oh, berarti Persib main lebih bertahan, Iwan Tanamal naik ke depan
1: Betul.
3: Nah, ini nih lemparan Arhan yang biasa bahaya kita lihat ini. Di Timnas Indonesia.
1: Bahaya ini.
3: Tapi di John Hartman ini belum dipanggil lagi ya.
1: Iya, benar.
3: Arhan ini ya.
1: Karena di kiri banyak ya.
3: Betul.
1: Termasuk kiri. Eliano yang main terus ya di zaman John Hartman ya.
3: Keren iya nih.
1: Lempar ke dalam kali ini, Teja fokus. Melihat bola kala ini tidak ada offset kalau lemparan kan.
3: Nggak
1: jadi agak nih. Sulit nih. Kita nantikan Arhan sudah dilaku. Jauh banget itu keren.
3: Susah ternyata ya.
1: Aduh bola terus bergulir. Diambil lagi oleh Julio Cesar. Calon Ego kali ini ke belakang kembali di. Ramon Tangki sudah datang.
3: Ini Adam.
1: Ayo Adam.
3: Kasih Ramon aja. Ini Ramon. Dia. Pembuktian
1: pasti
3: Ramon.
1: Pasti hilang bolanya. Gimana gak? Jangan terkesima gitu.
3: Aneh sih.
1: Baru saja saya ngomong kan.
3: Aneh sih. Kok bisa lo ya? Kontrol yang sangat apa lo itu?
1: Jadi bukan mendekatkan bola, menjauhkan bola. Kalian Persija terus mengurung Persib Bandung. Selepas tadi memang babak pertama dikurung oleh Persib, sekarang jadi Persija. Pemain nomor 11 dari Persija tadi.
3: Ramon udah capek lihat Ramon ya.
1: Oh, Kakang bahaya. Oh, kartu itu.
3: Kartu itu. Kak, apa, parah kartu. Kakang jangan terlalu serius, Kakang.
1: Oh, Kakang.
3: Kasihan nih.
1: Ya ya, itu bola udah lewat tapi ya, orang bahaya. Jangan. Terhadap Aliansah Abdul Manan tadi, sliding yang telat bahaya dari nih. Kakang Rudianto.
3: Tuh keras tuh slidingnya, bahaya nih Kang nih.
1: Itu kalau orang terakhir udah merah itu.
3: Iya, pasti itu.
1: Ah.
3: Bahaya mencederai
1: lawan juga. Bisa review nih. Enggak ya? Enggak, jangan, Kang. I know. Gantilah Kakang ya. Kenapa?
3: Mana? Pendengar. Ada telepon dari pendengar. Baik, ada ini lainnya yang mana nih? Oke, kita nyalain aja semua lainnya. Mana apa nih? Apa nih?
1: Kita nanti kan.
3: Halo, ada siapa nih? Siapa nih?
4: Fahri.
3: Ah, nyesal gua angkat Bang Fahri. Ah, enggak jadi, udah ditutup ya.
4: Raga, tomat lo.
3: Apa Bang Fahri? Kenapa? Ini lagi Arema lawan Persebaya nih, kamu kayaknya salah channel deh.
4: Iya. Semoga Persib biar bisa menang.
3: Amin.
1: Okay.
4: Raga harus tobat dengerin lagunya Raisa Reza yang berjudulnya Karena Allah.
3: Ya tertobat. Jangan
4: suka nyebut-nyebut gua Cepot.
3: Iya Cepot. Ya.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih Bang Cepot.
4: I love you.
1: Waalaikumsalam.
3: Bang Fahri ini loh ya. Ada-ada aja.
1: Ada
3: ya.
1: Gagah ada Bang Fahri memang.
3: Ya ampun.
1: Selamat pagi.
3: Keren Ramon tuh.
1: Enggak ada, enggak ada keren-kerennya itu. Coba dulu bodinya. Menang.
3: Enggak. Ramon ini memang awal-awal kita selalu menjadi lucu gitu, kayak udahlah, enggak apa-apa gitu ya.
1: Karena
3: lucu gitu. Karena maksudnya kayak karena ya lucu gitu. Idaman ibu-ibu gitu. Tapi makin sini tuh banyak bobotoh yang geremet akhirnya tuh.
1: Tapi salah satu fun fact-nya kalau di stadion justru dia yang paling banyak ditepuk tanganin loh.
3: Oh kan, karena apa tuh kira-kira?
1: Karena performanya.
3: Oh, mungkin
1: tidak naik-naik performanya.
3: Aduh,
1: menit 69, skor masih 2-0. Kali ini Persib sudah mengganti beberapa pemain termasuk juga Persija, tapi belum ada lagi peluang yang akan mencoba mengubah skor. Masih kali ini Almeida tahan bola, baik sekali Almeida, arahkan kepada Witan, diambil lagi oleh tadi oleh para pemain Persib. Oh, baik sekali kali ini William Barros. Aduh, ini ya Ramon. Kita nantikan Ramon, apa yang terjadi? Oh, keren sih,
3: keren.
1: Tapi saya pasti tidak akan masuk gitu. keren. Ini kalau masuk ini saingan Barca
3: kemarin. Saingan Barca. Jadi memang bedanya tuh cukup beda tipenya kan. Kalau bahasa emang tipe target man, kalau ini tuh emang dia target musuh sih. Wow. Kalau Ramon ini sama target netizen.
1: Kalau ini para pemain dari Persija, coba lagi berbahaya kali dari Persija. Umpan kali ini kosong. Maaf. Terkena tiang.
3: Ya ampun, ya ampun.
1: Jujur masih ini masih ada tiang loh. Masih ada belum.
3: Saya dari tadi tuh gak tegang loh Persija yang shoot. Karena kayak Persija emang kurang beruntung kayak nyari ini tuh.
1: Arhan kali ini coba lagi ke tengah pemain Jepang tadi. Umpan lagi kali ini masih bermain dari sebelah kiri Witan. Witan bermain 1-2.
3: Oh, diturun. Tapi perlu diakui Persija mainnya bagus ya. Cuman emang
1: babak gak kedua. Beruntung
3: aja. Hari babak kedua bagus.
1: Terkena
3: tadi yang pertama tuh
1: Excel,
3: pertama jauh gawang. Banget onside lagi, onside bagus.
1: Onside ya?
3: Persija ini loh ya, kenapa loh ya. Padahal bagus-bagus ya triplongnya.
1: Witan. Bahaya kali ini. Julio Cesar. Ayo Julio.
3: Ganti ke Ramon Julio. Kasih paham Ramon.
1: Ayo Julio. Salah dioper.
3: Salah kan. Keren Ramon Tanggi. Padahal Julio mending di striker tadi, terabas. Baru masuk juga kan.
1: Kita wajar sih gak tadi diopernya ke Julio, ke situ. Karena dia sama-sama Brazil.
3: Oh iya benar. Brazil connection. Mana umpannya jauh banget lagi dari jangkauan kakinya. Saya gak sabar baca timeline nih. Kalau udah lihat gini nih.
1: Seru ya?
3: Seru nih pasti nih. Untung dikasih menang loh ini. Kalau gak dikasih menang udah sih mencak-mencak.
1: Kalau misalnya kemarin tidak diperpanjang ya Ramon, mungkin aja dicoret.
3: Iya sih, beliau diperpanjang 2 tahun lagi ya.
0: Ya, salah lagi kali ini para pemain Persib. Agak sedikit menurun kah memasuki menit ke-70 ke atas ini Persib Bandung, terutama kali ini Persija coba lagi menggempur para pemain dari Persib Bandung. Arhan kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Aryansyah. Balik lagi kepada Calonego, masih Calonego. Tahan sejenak, dihadang oleh Adam Alis. Sebarkan ke sebelah kanan. Oh, tadi hampir mengelebui para pemain dari Persib Bandung. Baik, segitiga para pemain. Masih ada Julio Cesar.
3: Ini dia. Lihat nih jagoan ini. Saya.
0: Itu dia. Fungsinya itu adalah menahan lawan.
3: Menahan. Tadi saya bilang dia target lawan, kalau bahasa target
0: ini,
3: man.
0: Tapi ini, ayo Ramon.
3: Di sini, satu lawan empat, jangankan satu lawan empat, Ramon.
0: Tunjukkan dong, Ramon.
3: Tuh kan, satu lawan empat pasti mundur. Beliau ini.
0: Kali ini para pemain.
3: Lucu malah nonton. Kenapa? Lucu ini. Kenapa lo ya?
0: Kaget dia. Kaget
3: dia ini.
0: Kaget, lucu dia.
3: Ada aja nih pemain Julio Persib Cesar. Ini, lucu terus pemain Persib nih.
0: Masih kali ini ke belakang, Notsuda kali ini masih tidak tergantikan, enggak? Ada Malic dan Notsuda dan Lucho. Kalau melihat di cadangan kan ada Dedi ya?
3: Iya.
0: Umpan ke tengah. Oh, William Baros justru yang menjadi target man.
3: Oh.
0: Yang sekarang.
3: Ramon mungkin jadi striker bayangan, benar-benar membayang-bayangi saja mungkin ya.
0: Ramon tuh kalau kata Jajang Nujang, aku mah maneh lah main.
3: Tan Amal masih main.
0: Masih loh itu di sebelah kiri. Bahaya kali ini Persija, sebarkan lagi ke sebelah kanan. Masih kali ini Persija coba umpan, tidak jadi kali ini ke tengah. Bahaya, coba diambil oleh Adam Alis. Justru
3: keren. Ini siapa yang harus diganti kira-kira menurut Bung Arik? Arik saya ingin menanya ke Bung Arik aja.
0: Oh langsung
3: Ramon Nazril. Diganti lagi.
0: Nazril.
3: Siapa Nazril?
0: Adam Alis diganti
3: dengan Deddy Kusnandar. Hampir satu tipe ya.
0: Betul. Ini ada Notsuda juga digantikan oleh Deddy Kusnandar.
3: Oh jadi dua tengah Persib ini diganti nih. Memang udah agak capek banget soalnya nih.
0: Ini ada Nazril Irham yang masuk menggantikan. Bukannya itu
3: Ariel. Nazril itu Ariel Noah itu Noah,
0: ya beda lagi.
3: Ini Nazril 8.
0: Oh di Persija juga Fatur Rahman akan masuk. Pemain nomor 50 juga tadi diganti Kerim Memija.
3: Ih keren nih, Notsuda ini tetap menjaga ini gaya-gaya Jepang. Ketika udah ini tuh menundukkan kepala gitu. Walaupun gak ada penonton.
0: Enggak gitu, bener.
3: Iya keren nih.
0: Kita juga gitu.
3: Gitu.
0: Wah
3: ini siapa nih?
0: Tadi Fatur Rahman, ex Borneo, tahu kan?
3: Tahu. Not sudah ara-ara.
0: Nah, ini dengan pergantian di lini tengah kita nantikan ya, bahwa apakah akan sama seperti tadi karena Nazril adalah pemain muda,
3: ya.
0: Timnas U19, tapi berani banget, keren banget Nazril.
3: Ini dia
0: jatuh di Ramon lagi ya, lepas lagi sama Ramon, umpan lagi, diusir lagi kali ini. Oh, baik sekali William Baros.
3: Langsung itu kesana, ke kiri Tan Amal.
0: Woi, tidak jadi. Kemana lagi?
3: Lucho bingung nih.
0: Nazril, sabar Nazril.
3: Bagus Nazril ini.
0: Nazril tuh pede, keren banget dah. Kan kena orang.
3: Bagus.
0: Meskipun dia mesin ini, tapi saya mendapat apa ya? Seperti kepercayaan bahwa Nazril akan bersinar.
3: Kalau Tan Amal ini dia ada main di sayap nggak sih sejauh ini?
0: Dicoba di pertandingan terakhir.
3: Bagus enggak?
0: Bagus.
3: Di sayapnya bagus.
0: Bagus, tapi mungkin kayak kemarin siapa? Elhamra kan biasanya back tengah ya.
3: Iya.
0: Tapi dia jadi back kiri.
3: Oh,
0: karena gitu. Kita tahu kan Liano masih di timnas. Cooling break ya terlebih dahulu. Ya. Cooling break dan kita menantikan ya Bilal.
3: Lagi lomba dia.
0: Lagi lomba terus ya. Aduh ya Allah.
3: Tapi ini ya luar biasa ternyata ya. Memang biasanya kan pemain tuh kayak Gareth Bale, Bukayo Saka dari back kiri tuh mereka jadi winger. Oh ini malah kebalik dari winger jadi back kiri nih.
0: Ya karena saingan di depannya juga banyak ya.
3: Bener.
0: Tapi kalau melihat ya mungkin kayak William Baros sebenarnya bisa aja jadi back kiri.
3: William Baros?
0: Ya.
3: Bisa.
0: Tapi kalau melihat ya Tan Amal bermain apik di terutama di pertandingan pertama dia mampu menunjukkan first impression terhadap Boboto ini. Oh ini. Jadi
3: bagus.
0: Ini loh.
3: Padahal dia awalnya sebelumnya dicaci-caci saya diam. Betul. Dia bilang gitu loh.
0: Betul.
3: Dihina-hina rambut kuning saya diam.
0: Karena rambutnya ya.
3: Karena rambutnya kuning tapi sekarang dia lawan. Kayaknya Ramon juga bisa di back ya.
0: Ramon.
3: Ya kan dia nyuruduk-nyuruduknya oke. Okay.
0: Betul. Kiper juga bisa gak?
3: Betul. Jangan lupa nonton film Titip Bunda.
0: Enggak usah itu.
3: Madagaskar 3 juga nih.
0: Udah nonton enggak Spider-Man?
3: Udah.
0: Brand
3: New Day. Seru. Jangan lupa nonton ya. The Odyssey juga tuh seru.
0: Spoiler dong, nggak usah.
3: Oh, jadi intinya
0: ada yang meninggal. Randy soalnya mau nonton katanya, tapi karena lagi cedera jempolnya.
3: Kenapa dia ini?
0: Jadi sliding. Oh Peralta.
3: Bukan
0: pemanasan.
3: Saya bilang apa? Peralta ini pasti main nih, nggak sih kayaknya? Nggak tahu sih, kayaknya main sih.
5: gatel sih kalau saya jadi Peralta, gatel sih. Terus Persib tuh dengan memasukkan Peralta tuh wah
3: gitu. Bener-bener kayak cuman buat maaf nih ngelelewe gitu. Kasarnya tuh kayak ngelelewe doang gitu.
5: Persija memang tadi betul kata Gagak, kurang beruntung juga karena kena tiang dua kali. Kanan kiri dan ini menjadi warning sebenarnya untuk Persib Bandung ya. Yang bener, memang tadi juga sudah ditembus oleh Persib. Ini tuh tiangnya dua kali lagi kanan kiri.
3: Iya bener. Persija ini bukan berarti Persija tampil buruk loh ya, ini saudara-saudara pendengar.
5: Bahkan dia udah selebrasi loh.
3: Aduh, ini pelit banget ya tulisannya Julio C, kecil banget gitu ya.
5: Bener-bener. Ini fontnya, aduh bener ini ngedadak kayaknya.
3: Iya emang, makan Persija kan gak sempat pakai tulisan font nama tuh.
5: Bukan.
3: Karena saking
5: ngedadaknya nih. Pemain Korea Selatan kali ini yang dimasukkan oleh Persija Jakarta. Oh. Nomor 13 tadi, Kwong Chang Hun.
3: Wah, Kwong Song, main nih. Coach SBY.
5: STY.
3: Saya pernah nonton beliau waktu di sana ya, waktu di GBK tuh keren.
5: Oh, pernah ke GBK gak?
3: Pernah waktu Indonesia lawan Arab tuh.
5: Oke. Okay. Oh, pakai jersey yang itu.
3: Iya, pakai jersey yang Andre. Sebelum era kegelapan datang lagi. Patrick Star.
5: Lah, apa nih?
3: Tapi yang Kakang fontnya gede tuh tulisannya.
5: Mana? Ya mungkin Julio tadi nyetak.
3: Julio mungkin dia belum bayar ini kali ya, tagihan.
5: Apa ini? Lebar masih bingung wasitnya juga ya? Memulai dari mana nih katanya? Oke. Okay,
3: jambul lah, jambul sih, jambul.
5: Oh ya, memang wasit asal Jepang ini sangat disiplin waktu gak?
3: Oh,
5: jadi bagus. Waktu itu cooling break kan 3 menit tuh.
3: Iya.
5: 2 menit pemain udah masuk. Belum suruh main emang sama wasit sampai itu habis.
3: Apa belum disuruh main?
5: Belum main sampai 3 menitnya habis.
3: Oh, bagus.
5: Saat di stadion ya, karena memang terlihat di papan board ada waktunya kalau di stadion.
3: Oh, bagus.
5: Jadi memang sangat disiplin dari Yuda Yamamoto.
3: Etos kerja Jepang itu.
5: Betul, kali ini Persija coba lagi merangsek ke depan. Diambil saja baik tadi oleh Iwan Tanamal. Pemain yang sebenarnya dikontraknya musim lalu loh, tahu kan?
3: Iya, dipinjemin ke apa sih
5: Persisolo
3: ya?
5: Betul. Ya, makanya aneh kok tidak diumumin.
3: Bahkan waktu di tahun lalu enggak diumumin juga dia.
5: Tahun lalu udah umumin, tapi langsung dipinjamkan. Persib kali ini coba Ramon Tanki. Ini dia fungsi Ramon Tanki. Oke, ke William Baros kali ini. Masuk ke kotak penalti. Tahan sejenak kali ini. Umpan lagi. Ah, lucu agak sedikit. Santai-santai saja nih pemain Persib Bandung. Iwan Tanamal kali ini masih memasuki menit ke 79.
3: Masih kuat mainnya. Tapi ini Persija ini bisa jadi salah satu lawan terberat juga Persib nanti di Liga 1 ya. Kalau dilihat dari ini mainnya di babak kedua ya. Gitu.
5: Ini ada komen katanya dari TikTok di TikTok kita di Persatu EBDG.
3: Apa tuh?
5: Hebat banget kalian Rana Winata.
3: Enggak ada Rana loh di sini.
5: Ini serius Rana yang komen.
3: Oh, maksudnya Rana yang komen. Ya,
5: Rana yang komen, mantap katanya.
3: Lihat Rana posisi kamu saya gantikan loh di sini.
5: Iya. Nah, Rana. Gagak loh sekarang loh.
3: Iya loh, mixer Pro 1 loh.
5: Iya, Gagak kan menguasai bola, kalau Rana menguasai apa ya?
3: Menguasai pertandingan. Pertandingan silat Rana.
5: Kita tunggu Rana di babak final.
3: Oh, itu. Pede ya kita ya. Tadi tebakan resepi 3 kan? Saya 2 loh.
5: Oh iya. Yes. Satu lagi dong.
3: Boleh lah, enggak apa-apa lah. Saya yang penting Persib menang aja.
5: Patrick Ardi, coba lagi diambil oleh Lucho. Oh, berduel itu. Aduh. Itu Lino itu.
3: Aduh, iya. Baros harus diganti sih menurut aku.
5: Iya.
3: Apa sih? Bisa terus.
5: Arhan
3: kali ini. Terlalu banyak yang harus dibahas itu tuh.
5: Butombo. Baik sekali. Nazril. Ini Nazril pede banget nih. Keren.
3: Nazril.
5: Oke, Nazril. Kalian luar biasa. Oke.
3: Bagus, Nak.
5: Oke, Nazril.
3: Kasih aja Nazril ke ini langsung.
6: Lemah sekali Nazril.
3: Ayo lompat tembok ke Najong.
5: Tapi gak apa-apa. Pemain muda. Tadi siapa yang dilewat? Lucho oleh Calon Neago. Masih kali ini para pemain dari
3: Keren ini
5: Butombo dong
3: ini. Tapi emang kuncinya mau juara mah emang ada di pertahanan sih.
5: Oke, kata Rana Winata katanya Coach Peralta suruh nginep di Ciwidey dulu aja Coach.
3: Udah ada di Bali
5: dong, nih, udah pemanasan ini. Ya bentar lagi juga insya Allah mainnya agak ya.
3: Iya. Peralta emang udah sempat ke Gunung Sunan Ibu bareng Randy.
5: Wah, itu sama siapa? Bahaya kali ini Persija. Dari belakang kali ini Witan Sulaiman ke tengah lagi kepada pemain dari Korea. Diambil lagi, arahkan kesempatan kepada Faturrahman. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Patricio Matricardi. Diumpan lagi kali ini Faturrahman. Lagi-lagi memasuki menit 81. Para pemain Persija dari sebelah kiri. Umpan lagi menusuk kali ini. Yang ditujunya tidak ada.
3: Ini fans mana sebenarnya? Betul soalnya dia.
5: Dia masih galak, oh, kata iya, aku iya. juga. Mentang-mentang pedalnya kalah terus sama aku.
3: Oh iya, itu Anda diajak pedal lagi tuh, ada ajakan.
5: Oh iya, iya.
3: Itu.
5: JCI itu kan?
3: Dari JCI dari Korea sekarang
5: dari datang. Dari Juventus Club Indonesia.
3: Bukan, bukan. Oh, ini dia. Umpan okay. yang sangat apa tadi.
5: Kemana dari itu tadi? Teja. Salah dari mana itu, Kak?
3: Teja.
5: Teja.
3: Teja salah umpan terlalu.
5: Enggak apa-apa aja. Ini kalau misalnya Persib clean sheet terus sampai final sampai juara luar biasa ya.
3: Teja clean sheet terus ya.
5: Teja 18 clean sheet di liga musim kemarin memecahkan rekor dari
3: Yu Jae-hoon. Ini Teja yang bagus atau baiknya yang bagus juga atau dua-duanya?
5: Dua-duanya. Tapi kan kadang ya itu kan karena tim sekali lagi.
3: Nah, ini.
5: Oh, Lucho.
3: Lucho ini menurut aku tuh Teja sengaja matiin temen itu Lucho. Itu masih jauh loh Lucho. Maksudnya dia masih dekat sama lawan.
5: Tadi kalau kita lihat Sukulik bisa melewati nomor 30 ini ya. Kalau Ramon kayak susah gitu ya.
3: Iya. Kenapa enggak? Ini Ramon memang agak emang ada lagi ada beban moral kalau saya lihat dari wajahnya tuh cukup berat.
5: Tapi memang striker seperti itu enggak. Kalau misalnya tapi dia udah mencetak gol, itu
3: kacau terus.
5: Ramon ya gitu aja.
3: Ya, biasa kan kayak ada pemain yang susah seret gol ya.
5: Ya.
3: Cetak gol jadi bagus gitu jadi gacor lagi.
5: Sekarang enggak ya? Belum ya.
3: Ramon ini udah nyetak gol. Belum ya?
5: Di Piala Presiden?
3: Belum.
5: Belum,
3: kan?
5: belum.
3: Kita tunggu aja ya sampai pecah telur.
5: Namanya juga striker.
3: Oh, ini William, dia.
5: William Sousa, bukan
3: dong. Bukan dong. William Sousa kemana ya?
5: Oke, Kakang Sute Kang.
3: Ah, bukan tipikal shooting. Kan dia kemarin latihannya crossing, bukan latihan shooting.
5: Dia emang crossing ke anak kawang.
3: Oh, iya, benar. Kakang ini loh ya.
5: Allahu Akbar.
3: Itu berarti diumpan ke sana bagus ya.
5: Yang mana yang kosong, Ren? Persija emang kosong. Arhan kali ini masih menahan bola ke tengah lagi kepada pemain Korea Kwang Chang-hon. Dorong lagi kepada Calonego, balik lagi kepada pemain nomor 30 Dennis Kolinger. Masih kali ini Koi Yoshino. Umpan lagi berbahaya kali ini dari sebelah kiri. Disapu saja oleh Julio Cesar. Julio Cesar ini meskipun tidak main reguler ya, tapi dia berperan penting belakang loh.
3: Benar, dia yang mencetak gol kemenangan Persib melawan PSM kan?
5: Itu dia. Yang hampir langsung kita juara itu.
3: Ya itu. Gol penentuan.
5: Ya.
3: Siapa nih ada dua orang mau ambil?
5: Bukan, ini? Bukan itu Azikri lewat.
3: Kirain dua orang ini, langsung kekuatan.
5: Berbahaya kali ini. Julio Cesar yang cetak gol ke PSM Makassar.
3: PSM Makassar.
5: PSM juga ya.
3: 2-1 hasil akhirnya.
5: 0-1-0.
3: Oh, 1-0. 2-1
5: ya.
3: 2-1.
5: Asuni kan juga.
3: Wah ini luar biasa.
5: Abis ini kamu jabar sore kan?
3: Ya abis ini apa cara pro satu nih? Penyari siapa nih abis ini nih? Saya bingung nih.
5: Lagi kali ini berbahaya. Oh di dudul sodol tadi. Agak ditarik-tarik tadi pemain Persib Bandung, Kolinger
3: terhadap. Teja itu nggak terlalu tinggi sebenarnya.
5: Teja itu justru
3: sama Senbi sama sepantar nggak? Pernah ketemu nggak?
5: 174-175 hampir sama.
3: Iya.
5: Cuman bedanya kalau dia kan bisa terbang ya.
3: Iya kalau Senbi.
5: Saat bisa main bola iya ditarik terus bukan sebuah pelanggaran kembali. Agak sedikit awas Lucho tadi. Umpan lagi kali ini. Berbahaya kali ini pemain Persija. Masuk kali ini. Masuk.
3: Aduh, masih ada 5 menit lagi euy. Masukin Peralta aja langsung lah. Ramon ganti Ramon.
5: 1-2-1. Akhirnya Persib kebobolan ya. Harusnya tadi pelanggaran dulu sih Ulian Baros ya.
3: Baros, tapi enggak apa-apa lah. Kita kasih 1 gol aja biar Coach Igor senang.
5: Baik sekali tadi nomor 17 ya, mampu bagus. Dari cadangan atau siapa 17 dari Persija. Victor Benjamin Detan.
3: Oh.
5: Mantan pemain PSM tuh, Victor Detan. Iya, mantan kan.
3: Oh, Victor Detan. Tahu.
5: Lolos tuh. Aduh.
3: Ini mungkin bisa jadi juga ini ya, pergantian pemain tangan tuh agak ngekurang rapat kayak tadi ya.
5: Yes.
3: Karena kan tadi udah main bareng beberapa menit, ini pergantian jadi agak lowong kalau saya lihat tadi.
5: Apa sih? Santai aja lah.
3: Nah, ini lihat Ramon. Astagfirullahalazim.
5: Semenjak Ramon datang memang semua berubah ya.
3: Aduh. Ramon ayo dong buktikan. Hah? Saya akan lawan. Enggak ini handsball
5: Persija. Tapi kan play on tapi enggak play on itu.
3: Iya. Aduh gimana
5: gak apa-apa nih lah.
3: Ramon.
5: Enggak apa-apa sok. Dua-dua seru nih. Jadi biar Bilal datang gitu.
3: Iya nih.
5: Azril. Keren Azril. Pada Kakang kali ini. Umpan baik sekali kepada William Baros masih coba mengelabui
3: susah tadi Kolinger. Siapa namanya?
5: Kolinger.
3: Keren.
5: Baik sekali. Bodinya yang dilakukan agak sedikit marah, tapi justru baru senyum-senyum saja tadi.
3: Iya, keren. Tapi keren, bagus.
5: Tobat kok, Mas Gaga, jangan suka nyebut gua cepot, gak sopan katanya.
3: Bang Fahri tuh biar aja lah,
5: bercanda
3: terus dia.
5: Iya, agak Almeida tadi sama Julio Cesar, kartu kuning itu jelas Dado. Menahan bola terlebih dahulu. Udah Dado, gak usah buru-buru lah. Kalau kalah juga gak apa-apa ya, karena iya, pramusim ini.
3: Pramusim, tapi tebakan saya jadi kalah deh ah.
5: Kita salah semua salah nih. Salah semua nih. Aduh, 2-1 kali ini Persib.
3: Langsung adu penalti ini mah ya kalau imbang ya?
5: Enggak, masih ada extra time.
3: Oh, udah extra time. Panitia udah nyiapin belum? Janjian belum nih?
5: Belum, dia lupa kayaknya.
3: Iya.
5: Ini gimana ya, extra time atau ya, penalti apa, katanya?
3: Nanya dulu.
5: Sweet aja lah koin katanya.
3: Sweet Jepang.
5: Persija kali ini menit 87 main bagus ya di babak kedua Persija.
3: Betul.
5: Arhan kali ini terutama dari sisi kiri umpan ke dalam kotak penalti.
3: Keren. Kita perlu akui Persija ini 5 pergantiannya langsung berimpact ya.
5: Ya. Terutama sisi kiri tadi.
3: Sisi kiri
5: dengan ada Detan dan juga Arhan.
3: Betul.
5: Baik sekali Scott Sin ya.
3: Betul. Persib berarti udah main dengan 5 back sekarang sebetulnya. Takang, Tanamal, 3 yes, di tengah betul. Ada Julio dan Matrikari dan Mutombo.
5: Makanya agak aliran ke depannya
3: agak sulit.
5: Terlihat tadi justru sekarang 2 striker ya. William Barros dan
3: ini
5: Tanki.
3: Dan iya. Berarti 5-3-2
5: formasi saat ini ya. Dari sebelah kiri para pemain Persija kembali.
3: Aduh ini kalau seri ngeri nih, sedih nih.
5: Gak apa-apa tuh, gak katanya gak apa-apa ya. Katanya tadi
3: ya sih gak apa-apa lah. Ngejar apa sih, ngejar apa.
5: Justru mungkin dengan itu Persib bisa fokus istirahat. Meskipun ada ketiga keempat ya.
3: Iya, atau Persib bisa fokus TC ke Thailand.
5: Kan di Bali.
3: Oh iya, itu tim sebelah ya.
5: Hampir saja tadi Persija lagi.
3: Far,
5: so, enggak ada.
3: Tadi ada menunjuk apa tuh wasit?
5: Ada waktu.
3: Benar gak kata saya? Peralta pasti main. Peralta,
5: Hamra, Azikri.
3: Wow. Hamra ini tinggi ternyata ya.
5: Hamra tinggi, makanya dia center back kan sebenarnya.
3: Oh. Ramon diganti.
5: Bukan.
3: Oh enggak. Kirain.
5: Ya,
3: harapan Boboto ternyata itu
5: Pak. Peralta loh.
3: Peralta loh ya.
5: Allah
3: Akbar. Ikwan Tanamal, thank you banget Ikwan. Bermain cukup baik di posisi kiri ya. Susah dieksploitasi sekali.
5: Sebelah kiri akan Peralta akan mengisi posisi dari William Barros.
3: Iya.
5: Sementara Ikwan Tanamal menggantikan posisi dari Alhamra. Alhamra menggantikan maksudnya tadi Ikwan Tanamal. Sementara betul. Satu lagi Azikri akan menggantikan siapa ke gerangan?
3: Sepertinya ini Luciano sepertinya.
5: Luciano Goceaka.
3: Tapi ini agak sayang ketika Peralta main di ini ya, agak sayang main di babak kedua ini karena Persib lagi posisinya bertahan gitu.
5: Yes. Siapa yang ganti?
3: Lucio. Gak mau diganti dia, kenapa?
5: Hah? Kenapa?
3: Udah habis kelebihan pemain. Ini siapa yang marah nih?
5: Lucio. Kartu kuning kah untuk Lucio lagi? Kartu merah atau seperti apa?
3: Persib mainnya kurang pemain dong,
5: ya, gimana nih? Apa yang terjadi? Karena memang tadi Lucio tidak keluar atau gimana? Hah? Aneh ya gak? Gimana gak?
3: Apa ini? Pertandingan ini gimana nih?
5: Azikri tidak jadi main ya?
3: Harusnya Azikri main loh.
5: Nah, kita
3: tapi nantikan. Luciano kan keluar tuh.
5: Yes.
3: Okay. Ah Ramon itu dia yang kita butuhkan dari Ramon.
5: Sabar Peralta, gak usah dikejar. Sabar aja Per.
3: Per. Temen juga nih?
5: Enggak dong.
3: Kayak akrab banget.
5: 5 ini. Menit kali ini tambahan waktu. Peralta sudah masuk, bahaya kali dari tengah. Tidak ada Lucho, tidak ada lapangan tengah. Balik kenapa lagi ke belakang. Kenapa
3: Lucho dikeluarkan?
5: Kita nantikan. Berbahaya kali ini.
3: Oh, bahaya! Sejak. Jangan!
5: Umpan lagi. Oh, Peralta kali ini. First touch.
3: Oi!
5: Kakang.
3: Ya. Ah. Ini yang kita butuhkan, Senpi. Ini dia. Ah. Oh, mainan pergantian harus nggak boleh 3 langsung, meren.
5: Nggak mungkin.
3: Ini kenapa sih pemain kurang satu nih?
5: Telat keluar maksudnya? Jadi kartu kuning lagi? Oke.
3: Peralta! Menit ya? Unjuk gigi okay. Nih!
5: Ini dia!
3: Peralta!
5: Lewat!
3: Oh.
5: Langsung disikat loh
3: Peralta
5: loh.
3: Ini pemain titipan menurut saya Peralta nih. Buat keramaikan saja.
5: Iya. Untuk mancing-mancing ya.
3: Saya udah harus pergi nih Bung Senpi, terima kasih banyak.
5: Jangan, kamu pindah sini.
2: Kamu masih ada
5: ya. Tiba-tiba okay. Enak banget bilangnya, tiba-tiba ada lagi nih.
3: Mau kamu yang sana?
5: Apa nih protes?
3: Boleh.
5: Oke.
3: Nih, Bilal ini biasanya tahu soal peraturan-peraturan aneh nih. Bilal ini kenapa nih, pemain Persib nggak main?
5: Kartu kah? Ya kartu lagi untuk Coach Igor nampaknya. Untuk Coach Igor atau coach siapa? Karena memang
3: ini kenapa maksudnya Lucho ini kenapa dia keluar tapi nggak boleh nggak ada pemain yang ganti?
7: Maksudnya apa sih?
8: Karena dulu peraturan FIFA yang
2: baru. Oh, peraturan yang baru betul sekali. Jadi sekarang kalau ada yang
5: karena lama
2: cedera, ya keluar keluar dulu.
5: Nah, dia pergantiannya lama si Lucho-nya
2: keluar betul, lama. Betul.
3: Jadi terlambat.
2: Betul. Jadi sebagai upaya untuk pertandingan lebih fair gitu ya, tidak ada memperlambat waktu.
5: Udah masuk kan Zikri?
2: Betul, tapi udah masuk lagi ya Zikri ya.
5: Kali ini coba lagi Peralta, bisa lagi Peralta. Oke, ke tengah lagi. Ah, sabar aduh. Berbahaya kali ini. Kakang tahan dulu sejenak.
3: Baik, kalau Azikri itu posisinya apa? Winger
5: tengah, ya? Tengah, tengah.
2: Oh, tengah, tengah.
5: Tapi dia ke sebelah kanan kalau di sini biasanya. Oh, Azikri kesan.
2: Enggak ada orang di sana.
3: Maaf, apa emosi saya lebar. Soalnya saya pengen lihat Peralta ngegolin, iya, apa aja nih.
5: Wah, kalau gue udah.
3: Oh, udah.
5: Udah, ya udah habis.
2: Habis waktunya maksudnya.
5: Aduh.
3: Peralta cuma numpang jogging ya di Bali ya?
5: Enggak kebayang kan Peralta masuk langsung ngegolin Ramon Tangkin.
3: Iya sih itu maksud saya.
2: Dari pertandingan pertama loh ya.
5: Persija kali ini coba lagi diusir lagi ke mana Julio Cesar. Nih. Jatuh kali ini. Oh, hampir lagi. Julio Cesar lagi.
2: Ini kalau 90 menit draw apakah
5: extra time
2: ya? Extra time. Langsung penalti ya.
5: Tergantung nanti panitia pelaksana
2: kan. Soalnya ya makanya perlu ditanyakan kita karena kan ya
5: bingung ya biasanya.
3: Wah, Witan Sulaiman ditarik keluar nih. Baju yang dari merah udah sampai merah marun nih karena keringatnya basah sekali.
5: Wah!
2: Oh, Arhan ya, roket lemparan Arhan ini
3: berbahaya. Jangan sampai
2: Julio
3: kena.
2: Bagus sekali.
5: Tidur dulu.
2: Masuk di pelukan Teja Pakualam ya.
3: Pemain Persib itu seperti tenang aja sih, kayak enjoy aja.
5: Tapi keren banget ya tenangan dari pemain nomor 13 dari Persija first time tadi.
3: Dekan siapa?
5: Oh, bukan.
3: Ini pemain Victor Dekan siapa?
5: Bukan, dia pemain ini pemain Korea.
3: Oh.
5: Kwon Chang-hon.
3: Oh, Kwon Song.
5: Bukan, Kwon Song beda lagi. Kwon Song itu adalah roti. Aduh, Arhan kali ini.
3: Nih, Persib digempur sendiri.
5: Enggak
3: apa-apa nih.
5: Umpan ke dalam kotak penalti. Oh, di
2: tepi. Lepas lagi. Dari Teja.
3: Teja mundur.
2: Berbahaya. Masih bisa diblok oleh Julio Cesar. Bagus.
5: Kenapa jadi tegang?
3: Gara-gara Bilal datang bisa jadi tegang.
5: Bahaya kali ini para pemain Persib Bandung.
2: Oh, dilewat saja.
5: Umpan lagi.
2: Oh, melambung di atasnya tendangan dari
5: pemain nomor 13.
2: Ya betul.
5: Wakon lagi
3: son. Ini membuktikan ya. Sebenarnya pemain ini kan lapis ketiga tata main ya. Kan masih belum inilah belum padu gitu ya. Deg-degan saya ini.
5: Kenapa tuh?
3: Ya ini deg-degan nih saya nih.
5: Jadi deg-degan.
2: Ya kurang dari 1 menit menuju peluit panjang ya.
3: Aduh, Arhan lagi
2: ayo, lemparan ke dalam untuk Persija Jakarta kali ini dari sisi kanan.
3: Melawan timnas Indonesia nih saya rasanya ya.
5: Arhan dari kanan ke kiri. Kita harusnya Robby jangan dulu deh pergi ya.
2: Nah, jadi, kita juga punya.
5: Lempar-lempar aja terus semua.
3: Aduh, lempar aja.
5: Arhan kali ini.
2: Jauh sekali.
3: Lempar lemin.
5: Oke.
2: Oke, dapat.
3: Lempar lagi ke Arhan. Udah lempar lagi.
5: Enggak usah.
2: Oke, nampaknya
5: hitung Teja, dihitung.
2: Nampaknya ini
5: akan menjadi
2: Oke, menjadi gol kick terakhir akan disapu langsung ke depan.
3: Bagus.
5: Okay.
2: Dan
5: Pina belum.
2: Belum.
3: Bagus.
5: Aduh. Peralta tadi.
2: Masih ada ya, masih ada beberapa detik lagi ya ternyata Peralta. Ya. Wah, Peralta nomor 10 ya ini.
3: Asa mimpi yang lihat Peralta pakai seragam Persib ya.
5: Allah wakbar.
2: Terakhir siapa nomor 10 Persib?
5: William
2: ya, betul.
3: Bagus dadok.
2: Sebelumnya Tyron ya yang memberikan dampak luar biasa.
3: Sebelum Tyron itu siapa yang William Marsilio ya? Yang nomor 10
5: terakhir William Marsilio. Sebelum William baru Tyron.
2: Sebelum Tyron.
5: Tapi setelah
3: Piscara. Setelah William keluar kan ini enggak ada pemain Persib nomor 10.
5: Enggak ada.
3: Sengaja ya ditahan
5: sengaja
3: buat Peralta ya.
2: Ditahan untuk
5: tadi MVP buat Ramon ya. Sih.
2: Tadi. Tapi enggak mau dia.
5: Bahaya. Lagi Teja.
2: Oke, dan nampaknya ini terakhir ya. Peluit panjang dibunyikan.
5: Final.
2: Dan Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Yang akan berlangsung kapan Senpi? Finalnya
5: Kamis
2: tanggal 6 Agustus 2026.
5: Itu ada lomba lagi Bil. Nanti kamu menghilang lagi di sini. Cari lagi lomba.
2: Cari lomba lagi ya, tapi kayaknya nulis aja deh lombanya berikutnya jadi
3: enggak usah. Persib menang dengan skor
2: 2-1 ya dan pendengar ya, ini nanti Persib akan menantikan hasil pertandingan antara Arema melawan Persibaya untuk siapa yang akan dijumpai oleh mereka di final.
5: Ya. Yeah, boy.
3: Siap mengangkat piala lagi nggak Mas Bilal nih?
2: kok. Mudah-mudahan ya, tapi memang walaupun ini pramusim, tapi kenapa tidak ya kalau bisa angkat piala dan hadiahnya juga jumlahnya. Lumayan,
5: lumayan.
2: Ya, berapa sendiri?
5: 8 miliar.
2: 8 miliar.
5: Ya. Dinaikkan. Memang dinaikkan ya. Kalau mungkin ya, kalau kita lihat 8 miliar ya, mintalah 3 miliar kita.
3: Buat apa kata mereka?
5: Iya, kita 3 biasa miliar. Lah,
3: kebanyakan
5: kita, itu. Kita mau ke pulau.
3: Wah, ini adik siapa nih yang lagi main?
5: Bukan, ya Zikri. Jadi gini Ran.
3: Ran.
5: Oh, bukan Ran ya.
3: Rangga. Rangga ini.
5: Dengar demikian, Persib sekali lagi.
3: Terima kasih pendengar.
5: Lolos ke babak final Piala Presiden 2026 dengan gol dicetak oleh Baros dan Balsa Sekulik. Sementara tadi gol balasan dicetak oleh
3: pemain Persija nomor berapa ya?
5: Siapa? Ayo.
3: Dekan, Victor Dekan.
5: Bukan, Victor Dekan yang ngasih umpan lo. Berapa nomornya?
3: Kuang Song.
5: Lo itu ada Chang Hon TV.
3: Oh iya benar ya.
5: Demikian, berakhir juga Gibol pada malam hari ini. Nanti betul. Kita nantikan lagi di babak final. Send me up, saya pamit.
3: Yes, debut manis Peralta Rangga pamit.
2: Betul, dan selanjutnya masih ada bersama saya Bilal Wibisono ya, dengan berbagai informasi dan juga hal lainnya di Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM.
7: Bandung sore ini.
8: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
9: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, channel pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man jaa bi kitabim mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada. Para pendengar RRI yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang wahai manusia, ya ayyuhan nas, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, taatilah Allah. Rabbakum, yaitu Tuhan kalian, alladzi, dialah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian tergolong dari orang-orang yang bertakwa. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, sembahlah Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Dialah yang telah menurunkan hujan, Dia yang menjadikan bumi ini menjadi subur, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang memberikan segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa setiap diri hendaklah menyadari bahwa manusia itu sangat lemah. Maka supaya manusia itu aman ketika hidup di dunia dan hidup di akhirat, hendaklah dia u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ayat ini memanggil seluruh umat manusia, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tidak pandang bulu siapapun yang merasa dirinya manusia. U'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan khalaqakum, menciptakan kalian, mengadakan kalian di dunia ini, dan juga menciptakan nenek moyang kalian. Maka dalam surah Al-Mulk disebutkan, A'amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardu fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman jika Allah Ta'ala turunkan bencana, kemudian bumi itu digulung, bumi itu dihancurkan, dibinasakan? Am'amintum man fis samai ayyursil alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman jika Allah turunkan dari langit bencana, hujan yang begitu hebat, atau apapun yang turun dari langit? Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia ini tidak ada amannya kecuali karena lindungan Allah SWT. Bagi orang-orang beriman, setiap musibah adalah kebaikan bagi dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban lil amril mukmin, sungguh menakjubkan perangai seorang mukmin. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mensikapi musibah selalu saja negatif, selalu menjadikan dirinya menjadi pesimis. Tidak tahu arah, tidak tahu harus bagaimana. Orang mukmin akan berpikir bahwa musibah datang adalah untuk menguji derajat keimanannya, akan meningkatkan derajatnya. Musibah datang untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Musibah datang adalah untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya yang lebih dahsyat, baik bahaya di dunia ataupun bahaya di akhirat. Misalkan seseorang, dia hendak bepergian,
Namun tiba-tiba kendaraan yang hendak ia tumpangi mengalami musibah. Mungkin rodanya tidak bergerak, bocor, atau rusak mesinnya sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan berikutnya. Maka beberapa saat kemudian tempat yang dia tuju ternyata di situ terjadi bencana. Entah itu penembakan, entah itu karena ada longsor, entah karena gempa dan sebagainya sehingga tempat yang dia tuju itu berakhir dengan kehancuran. Maka bagi orang yang bertakwa, orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan bersyukur dengan musibah yang menimpa padanya, yaitu kendaraan yang rusak tadi. Dengan musibah yang dia terima dengan ikhlas, Allah berikan sebagai penyelamatan dari musibah yang lainnya. Itulah ajaban di Amir Mukmin, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memuji orang mukmin. Dia senantiasa optimis kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang senantiasa semangat dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai musibah dengan keyakinan kepada Allah. Segala sesuatu bermuara kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
0: Bandung sore ini.
3: Oh, 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono, dan Anda saat ini setengah berada di Dialog Bandung sore ini. Dan di Dialog Bandung sore ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kita akan membahas terkait penjual bendera ya, penjual bendera menjelang HUT Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penjual bendera merah putih dan umbul-umbul ini mengeluhkan menurunnya omset akibat kehadiran marketplace gitu ya, karena memang sekarang banyak juga yang berjualan di marketplace atau toko online. Dan untuk membahas itu kami sudah terhubung bersama seorang penjual bendera dengan Pak Hendro ya, Pak Hendro. Pak Hendro, selamat sore.
4: Halo.
3: Ya, halo Pak Hendro. Baik. Selamat sore. Selamat sore Pak. Halo.
4: Halo.
3: Ya. Ya, halo. Oke, terdengar ya Pak ya?
4: Ya, dengar.
3: Baik Pak, ini gimana Pak ceritanya Pak, penjualan bendera di awal Agustus ini nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak?
4: Ya, alhamdulillah pasti menurun.
3: Hmm.
4: Terus, ya terutama kepangkat. Pemirsa, aduh, terus penjualannya murah Pak.
3: Mengalami penurunan. Karena
4: ya, itu sih, online.
3: Hmm. Baik, nah biasanya kalau sebelum ada online ini atau marketplace, penjualan bendera, biasanya bendera merah putih yang ukuran standar ini bisa laku berapa picis Pak dibandingkan sekarang yang jumlahnya mungkin menurun Pak?
4: Ya kalau waktu dulu sih, di pas online dia terus penawarannya Pak.
3: Oh, oke, okay. Harganya ya?
4: Harganya tuh, sekarang kan malu, tahu banget. Mm-hmm. Masa dengan itu bendera yang kurang 120 itu taruh kota saya bintang 5.000 kawannya dikasih nama online masih penarah.
3: Mm-hmm. Baik. Nah kemudian Pak, ini kan memang sekarang semua bidang nih ada yang jualan online ya Pak ya, marketplace gitu.
4: Ya.
3: Nah, Pak Hendro sendiri dan rekan-rekan pernah kepikiran nggak untuk coba juga berjualan bendera di online atau marketplace gitu?
4: Oh, yang ini Pak, kan kita kan pengaitannya dari bos. Kalau di punya Mana bisa, Pak?
3: Baik. Jadi dari bos ya benderanya ya, dari distributor.
4: Iya, dari bos sendiri, Pak.
3: Nah, mungkin ada harapannya, Pak, di penjualan bendera tahun ini, Pak, di menjelang 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia nanti.
4: Iya. Itulah harapannya di itu, Pak, sekarang, Pak. Tahun kemarin ada beli, Pak, ketoran bos.
3: Mudah-mudahan banyak yang beli ya, Pak, ya gitu ya nanti ya.
4: Amin.
3: Baik. Semangat selalu, Pak. Baik.
4: Ya, lakunya juga juga.
3: Baik. Semangat selalu, Pak Hendro.
4: Ya,
3: baik. Selamat sore, Pak.
4: Selamat sore.
3: Ya, baik pendengar, berikut tadi dialog Bandung sore ini bersama seorang penjual bendera, Pak Hendro, terkait menurunnya omset penjualan bendera menjelang hari 17 Agustus ya, hari raya, hari ulang tahun Republik Indonesia gitu ya, dikarenakan hadirnya marketplace. Memang di zaman sekarang ini marketplace atau jualan online ini sudah menjadi kebutuhan sekunder mungkin bagi masyarakat gitu. Jadi memang udah menjadi hal yang sangat umum gitu. Namun ini juga memiliki dampak pada para pedagang yang sebelumnya berdagang secara luring atau offline ya, luar jaringan gitu, seperti itu. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
5: Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.
6: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Hijrah Kota Bandung. Video tersebut dibagikan di beberapa akun media sosial yang berupa rekaman CCTV. Kejadiannya terjadi pada Minggu subuh ya, sekitar pukul 4.38 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tengah dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian terkait siapa pria tersebut dan juga apa motifnya melakukan hal tersebut. Seperti bagaimana diketahui, menjelang 17 Agustus, beberapa, bukan beberapa ya, tapi

0: meraih kemenangan atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 yang baru saja berlangsung beberapa jam yang lalu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Dengan hasil tersebut, Persib melaju ke babak final nanti yang akan berlangsung hari Kamis 6 Agustus 2026 dan akan menghadapi pemenang dari partai semifinal lainnya, yaitu yang pertemukan Arema kontra Persibaya yang akan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hari ini.
1: Bandung sore ini.

0: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OE. UMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang UMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lung Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2026.

0: Warga Republik Indonesia Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
1: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk Pak.

0: masih bergulir jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: Ketua itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya itu selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan rangkaian acara yang akan menemani Anda hingga lepas pukul 24 malam nanti. Saya Yudhya Perdani, Armelia Putri menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Sesaat lagi pendengar, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, mengupas topik mengenai makna Ulambana.

0: Selamat malam pendengar program Masatu RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang sekali kita dapat berjumpa pada hari ini dalam siaran Ruang Agama Buddha. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah Dharma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksuni Badramanju Stawira. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Biksuni Badramanju akan menyampaikan makna ulambana. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya program ini secara rutin, yakni kepada Keluarga Buddhayana Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Program Masatu RRI Bandung. Baik pendengar, langsung saja kita simak bersama Yang Mulia Biksuni Badramanju Stawira dengan topik makna ulambana. Selamat mendengarkan.
1: Salam bahagia pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai asal-usul ulambana. Sebelumnya mungkin kita pernah mendengar bahwa seringkali setiap bulan 7 penanggalan lunar, secara tradisi dikatakan bahwa pintu neraka itu dibuka. Jadi para hantu itu berkeliaran di alam manusia. Apakah sebenarnya seperti itu ataukah tidak? Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam tentang ulambana, maka kita harus bersama-sama kita pahami, belajar melalui sebuah sutra yang menjelaskan tentang ulambana, yaitu Ulambana Patra Sutra. Mari kita sama-sama belajar, menyimak, mendengarkan dengan seksama apa yang Buddha sampaikan di dalam Ulambana Patra Sutra. Sabda Sang Buddha tentang Sutra Ulambana atau Ulambana Patra Sutra. Demikian yang telah ku dengar, pada suatu ketika, Yang Buddha tinggal di Sarawati, di hutan Jeta, di Taman Anathapindika. Pada saat itu, Mahamoggallana baru memiliki 6 kekuatan batin atau sat abinya. Ia berkeinginan untuk membebaskan orang tuanya yang telah meninggal dunia dari kesengsaraan sebagai balas budi atas jasa-jasa orang tuanya. Oleh karena itu, dengan menggunakan mata batinnya, dengan kesaktian yang dia miliki, ia mengamati seluruh alam semesta dan melihat ibunya terlahir di antara setan-setan kelaparan. Karena ibunya terlalu lama tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka tubuhnya itu menjadi kurus dan hanya kulit yang membalut tulang di tubuhnya, serta pucat sekali. Melihat hal itu, timbul rasa kasihan dalam diri Mahamoggallana. Beliau mengisi patanya dengan makanan dan memberikan kepada sang ibu. Kemudian sang ibu menerimanya dengan rasa takut bahwa makanan itu akan diambil oleh setan-setan yang lain. Maka ibunya ini menutupi nasi tersebut dengan telapak tangan kirinya dengan rapat-rapat sekali, dan kemudian dengan tangan kanannya mengambil segenggam makanan. Kemudian segenggam nasi ini ketika akan dimasukkan ke dalam mulut sang ibu, ternyata makanan tersebut berubah menjadi arang yang membara dan ia pun tidak dapat memakannya. Mahamoggallana berteriak sekeras-kerasnya dan dengan sedih meneteskan air mata. Ia bergegas kembali ke tempat yang Buddha berada untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Kemudian Buddha berkata, "Karma buruk yang dimiliki oleh ibumu itu sangatlah berat dan telah berakar dalam. Dengan kekuatan kamu sendiri tidak akan mampu mengakhiri semua ini. Walaupun rasa baktimu mampu menggetarkan langit dan bumi, namun dewa bumi, dewa langit, penganut ajaran lain, para Brahma, bahkan raja adikuasa dari surga Catur Maharajika, dan sebagainya, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu. Kekuatan spiritual perkumpulan sangga dari 10 penjuru yang mengagumkan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kebebasan dari penderitaan ini. Sekarang, Buddha menguraikan cara untuk membawa keselamatan bagi semua dari penderitaan serta memberantas semua rintangan karma. Buddha bersabda kepada Moggallana, bulan ke-7, hari ke-15 penanggalan lunar adalah hari pawarana sangga bagi perkumpulan sangga di seluruh penjuru. Untuk kepentingan 7 generasi orang tua di kehidupan yang lampau dan juga ayah dan ibu di kehidupan sekarang,

dan sedang menjalankan kewajiban mengajarkan Dharma Luhur kepada para Sarawaka atau para Prateka Buddha di berbagai daerah, Bodhisatwa, Mahasatwa yang berstatus dasa bumi, 10 tingkat bumi, dapat menjelmakan dirinya sebagai biksu, biksuni, dan berbaur di dalam perkumpulan sangha. Rombongan Arya tersebut dapat ke tempat suci itu bukan hanya berniat mengambil sedekah makanan atau sesajian belaka, tetapi mereka akan mempergunakan kewibawaan, kemampuan, dan kebajikan yang telah diperoleh dari perilaku sila suci mereka. Jasa-jasa agung itu mereka limpahkan kepada para leluhur atau kedua orang tua para dermawan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Barang siapa yang mengadakan persembahan sangha ini, maka orang tuanya yang masih hidup atau leluhurnya yang telah meninggal dari 7 generasi di masa silam dan juga 6 jenis kerabat dekatnya akan terlepas dari 3 alam samsara. Pada saat mereka dibebaskan, secara spontanitas, mereka akan mendapatkan pakaian dan makanan. Jika orang tuanya masih hidup, mereka akan mendapatkan umur panjang dan tubuh yang sehat. Para leluhur dari 7 generasi di masa silam akan terlahir kembali di alam bahagia secara spontanitas. Mereka akan bisa dengan bebas memasuki sinar mandarawa surga dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Pada hari prawarana sangha dan upacara ulambana yang diadakan oleh Mahamoggallana, Yang Buddha mengumumkan dan meminta para biksu, biksuni, dan para Sarawaka Sangha yang berada di berbagai daerah agar semuanya berkumpul untuk mengadakan ritual pembacaan mantra serta pelimpahan jasa kepada orang tua para dermawan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, beserta 7 generasi leluhur di masa silam. Seusai meditasi, barulah mereka menerima dana dan makanan beserta sesajian lainnya yang sebelumnya diletakkan di altar Buddha atau di sekeliling pada stupa Buddha. Setelah perkumpulan sangha selesai membacakan doa, mereka baru menerima dana tersebut. Pada saat upacara ulambana itu selesai, Mahamoggallana beserta para biksu, biksuni, para bodhisatwa, mahasatwa semuanya merasa amat senang dan gembira. Mulai saat itu, perasaan duka cita Mahamoggallana lenyap. Pada saat itu juga, Ibu Moggallana terbebas dari satu kalpa penderitaan di alam setan kelaparan. Mahamoggallana bertanya kepada Yang Buddha dan dengan berkata, "Sekarang, ibu saya bersyukur karena diberkati oleh kekuatan jasa kebajikan dari Tri Ratna beserta kebajikan dan kekuatan spiritual yang mengagumkan dari perkumpulan sangha. Apabila di kemudian hari, putra-putri yang berbudi, siswa Buddha, melakukan ritual ulambana dan memberi persembahan kepada sangha, akankah mereka dapat menyelamatkan leluhur mereka seperti 7 generasi leluhur yang telah meninggal pada masa silam?" Yang Buddha menjawab, "Sadhu, sadhu, sadhu. Saya sangat senang mendengar pertanyaanmu. Sesungguhnya, hal-hal yang demikian penting itu telah siap kuuraikan kepada para makhluk sekalian. Akan tetapi, perhatianmu telah mendahuluiku. Wahai orang-orang yang berbudi, apabila terdapat biksu-biksuni, para raja, pangeran, pejabat-pejabat kerajaan, serta para rakyat berhasrat ingin berbakti, membalas budi kepada orang tua yang telah melahirkan mereka, ataupun 7 generasi orang tua di masa silam, bersimpati kepada para makhluk sengsara, mereka boleh menyediakan berbagai macam

makanan serta sajian lainnya. Pada hari Prawarana Sangga itu yang jatuh setiap tanggal 15 bulan 7 lunar, mengadakan upacara ulambana, memberi persembahan kepada perkumpulan sangga yang datang dari 10 penjuru. Sehingga ayah ibu mereka yang masih hidup mendapat umur panjang dan senantiasa menikmati hidup yang sejahtera. Sedangkan orang tua mereka yang telah meninggal beserta 7 generasi ayah ibu dari masa yang lampau itu dapat keluar dari alam setan kelaparan atau alam samsara lainnya. Dan mereka dapat dilahirkan di alam manusia atau di alam bahagia, hidup dengan penuh kebahagiaan. Yang Buddha kembali bersabda, barang siapa yang ingin berbakti kepada leluhurnya serta kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, mereka seyogyanya senantiasa mengingat kedua orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal itu. Setiap tahun pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan lunar mengadakan upacara ulambana, memberi persembahan kepada Buddha dan Sangga, melimpahkan jasa kepada orang tua mereka di kehidupan sekarang dan 7 generasi orang tua di masa silam guna membalas budi mereka yang telah berjasa, pernah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya.

0: Demikianlah, semoga semua murid-murid Hyang Buddha dapat menghayati Dharma yang sangat berarti ini. Pada saat itu, Biksu Moggallana beserta keempat kelompok murid-murid Buddha merasa bergembira setelah mendengarkan khotbah Hyang Buddha. Mereka bertekad untuk mempraktikannya. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah asal-usul upacara Ulambana yang berasal dari kisah Arya Moggallana yang ingin menolong ibunya yang terlahir di alam hantu kelaparan peta. Dan pada penjelasan ini, ibu daripada Arya Moggallana terlahir sebagai peta dengan mulut yang sangat kecil mengeluarkan api dan leher yang kecil sebesar ujung daripada jarum. Penderitaan daripada ibu Moggallana inilah yang menjadikan rasa bakti Moggallana, yang Arya Moggallana, untuk menolong ibunya terbebas dari alam hantu kelaparan atau alam rendah, dan juga membantu para semua makhluk untuk dapat terbebas dari alam penderitaan tersebut. Oleh karena itu, rasa bakti seorang anak kepada ibunya inilah yang bisa menggetarkan para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva untuk membimbing kita semua bagaimana caranya untuk dapat menolong para makhluk yang di alam rendah untuk terlahir di alam-alam bahagia. Melalui upacara Ulambana ini mengajarkan kita untuk senantiasa terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan setiap makhluk adalah ibu-ibu kita di kehidupan-kehidupan lampaunya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa setelah memahami makna dan begitu besarnya manfaat daripada melakukan berlimpahan jasa dengan berdana kepada Sangha. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk kita betul-betul bisa mempraktekannya, menjalankan, memaknai bahwa upacara Ulambana ini adalah bukan hanya sekedar pintu neraka terbuka, tetapi Ulambana ini membawa kita untuk mengajak kita untuk senantiasa mengingat akan kebaikan kedua orang tua kita dan juga orang tua kita di kehidupan yang lampau, para leluhur-leluhur kita, dan bagaimana caranya supaya kita dapat membebaskan mereka jikalau mereka terlahir di alam rendah. Selain itu, kita juga belajar untuk memberikan rasa welas asih yang tinggi kepada, yang besar sekali kepada semua makhluk. Dan khususnya di bulan 7 ini, kita diingatkan kembali bahwa ada sebuah alam, yaitu alam hantu kelaparan, dan di mana kita setiap tahun ketika mengingat bulan 7 ini, kita ingat akan hantu kelaparan dan bagaimana kita bisa mewujudkan ulas asih kita untuk menolong mereka terbebas dari alam penderitaan tersebut. Dan dengan upacara Ulambana ini mengingatkan kita juga untuk senantiasa memiliki keyakinan yang kuat untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena melalui perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha inilah, maka kekuatan keyakinan ini akan membawa kita untuk tidak terlahir di alam-alam rendah. Dan khususnya pada kesempatan ini kita diingatkan kembali akan alam, yaitu alam peta, hantu kelaparan. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, pendengar yang begitu baik, mari kita memaknai bulan 7 ini atau cheat gue ini, menjadikan upacara Ulambana bukan hanya sekedar upacara pelimpahan jasa semata, tetapi bagaimana upacara Ulambana ini memaknai kita untuk senantiasa berbakti, menyokong Sangga dan senantiasa terus berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga, serta mengingatkan kita akan penderitaan-penderitaan di alam rendah, sehingga membangkitkan motivasi kita untuk terus berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga untuk terbebas dari alam samsara. Oleh karena itu, marilah manfaatkan kesempatan ini untuk kita senantiasa mengingat, berbakti, hormat, jikalau kedua orang tua kita masih ada, maka marilah kita senantiasa dapat mewujudkan rasa bakti kita ini secara langsung kepada kedua orang tua kita. Dan jika kedua orang tua kita telah tiada, maka upacara Ulambana ini bisa menjadikan sebuah sarana bagi kita menunjukkan rasa bakti untuk menolong mereka dimanapun kedua orang tua kita atau leluhur-leluhur kita terlahir. Jikalau di alam rendah, semoga mereka dapat terlahir di alam-alam bahagia. Dan jikalau mereka telah berada di alam-alam bahagia, semoga senantiasa mereka dapat terus mengikuti jejak Dharma, sehingga senantiasa terus dapat bertemu dengan para Buddha, sehingga sinar daripada para Buddha senantiasa melindungi para leluhur-leluhur kita dan juga kedua orang tua kita serta semua makhluk tanpa terkecuali. Demikianlah, dengan memahami asal-usul Ulambana ini, kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, dan semakin memahami bagaimana cara yang terbaik untuk kita melakukan pelimpahan jasa. Terima kasih, demikian atas kesempatan ini. Semoga senantiasa berbahagia para pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Salam bahagia, namo sangya di budaya, namo budaya.
1: Pendengar Programa 1 RRI Bandung 97,6 FM, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Yang Mulia Biksuni Badra Manjustawira yang telah berkenan hadir untuk berbagi bersama kita pada kesempatan hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar Programa 1 RRI Bandung 97,6 FM serta semua pihak yang berpartisipasi dalam siaran ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga diskusi kita hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.

0: Bandung malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, selepas kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Buddha, sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dan tentunya menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Ngobrol bareng komunitas kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Bandung malam ini.
2: Aduh, ini teh sampah belum diangkut, berserakan, ngeganggu pisan ini teh, mengganggu pemandangan ini teh. Maha si Oding teh ini teh, katanya dipercaya di bagian kebersihan di kampung ini. Tapi ini sampah teh diangkut-angkut, aduh.
3: Drama radio dengan judul Sampah Jadi Barokah, naskah karya Agus Setiawan.
4: Aduh, sampah siapa ini? Dibuang sembarangan, dekat rumah lagi. Kayak yang tidak mengerti aturan. Harusnya buang sampah itu dibuang di tempatnya, jangan seenaknya.
5: Assalamualaikum, Mbah Ewon. Mbah Ewon ada di rumah?
4: Kemana ya si Mbah Ewon gak nyahut? Coba di depan ah. Barangkali ada di halaman rumah. Aduh, bau apa ini? Benar-benarnya Mbah Ewon tidak mengerti kebersihan. Kayaknya ini bau sampah. Ya, oh pantesan. Itu biang keladinya sudah tua, jorok lagi. Aduh.
5: Assalamualaikum, Mbah.
4: Gimana ya?
5: Iya. Waalaikumsalam. Lah, di mana orangnya?
4: Di sini, Bah, di belakang.
5: Kamu, Ding, kirain siapa? Kenapa ada di belakang?
4: Iya, kan lewat jalan belakang, tidak lewat jalan depan, Bah. Abah buang angin ya? Kok bau begini? Cepat ke belakang dulu ke WC, Bah. Takut terjadi apa-apa.
5: Seenaknya saja kamu, Ding. Itu tuh hidung kamu yang bermasalah.
4: Memang bermasalah kenapa gitu, Bah?
5: Masa kamu nggak bisa bedain antara bau kentut sama bau sampah?
4: Memang Abah nggak buang angin?
5: Ya enggak lah. Lagian Abah mah sudah mandi. Coba cium badan Abah, harum kan?
4: Amit-amit ya Bang Bayi. Harus nyium aki-aki.
5: Bukan nyuruh cium pipi Abah, soring. Tapi nyium wangi Abah, badan Abah yang sudah mandi.
4: Bercanda, Bah, bercanda. Iya, percaya Abah sudah mandi dan tidak buang angin sembarangan. Tapi bau apa ini, Bah? Lagian bungkusan plastik itu apa sih, Bah? Bau banget.
5: Ini, Ding. Tadi pas waktu Abah keluar rumah, melihat banyak tumpukan sampah berserakan. Makanya Abah kesal pada orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan.
4: Oh, begitu. Maaf, Bah. Saya pikir Abah yang jorok.
5: Umur boleh tua, tapi mencintai lingkungan mah nomor satu atuh, Ding. Ding. Kan urusan kebersihan di lingkungan kita tanggung jawab kamu. Kenapa sekarang masyarakat membuang sampah sembarangan? Kenapa, Ding?
4: Oh iya, sampai lupa, Bah. Tadinya kedatangan saya ke sini mau memberitahukan ke warga bahwa saat ini sampah tidak bisa diangkut seperti biasanya, Bah. Dikarenakan tempat pembuangan akhir sampah sudah tidak bisa menampung, alias sudah penuh. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat agar bisa mengelola sampah masing-masing. Begitu, Bah.
5: Gitu ya, Ding. Ya sudah, kalau begitu tolong bantuin angkutin sampahnya ke belakang, Ding. Lalu dibakar.
4: Siap, Bah.
5: Ayo, Bah.

0: Aduh, ini teh sampah belum diangkut, berserakan, ngeganggu pisan ini teh, mengganggu pemandangan ini teh. Wih, maha si Oding teh ini teh, katanya dipercaya di bagian kebersihan di kampung ini. Wih, tapi ieu sampah teh diangkut-angkut gerak. Aduh, Kang, Kang Dudi, kesini gerak Kang, Kang. Hei, di mana di Kang Dudi teh ini dipanggil nggak nyaut-nyaut? Oh. Berarti ini mah caranya harus memanggil, harus romantis ini memanggilnya. Kang Dudi, Kang Dudi, sayangku, cintaku, gantengku, ini asih rindu padamu. Kang? Gak berhasil juga. Kemana atunya? Papa Dudi, Papa Dudi. Papa Dudi, datanglah padaku, Papa Dudi.
1: Ada apa, istriku? Oh,
0: astagfirullahaladzim. Ada apa, ada apa, ada kucing, meren.
1: Kamu mah, katanya memanggil Akang. Sudah disamperin, malah menganggap kucing. Gimana sih?
0: Masalahnya teh Akang nyamperinnya teh dari belakang, jeung rerewas. Jadi spontan, asih teh manggil ucing. Desukan teh ucing, weh.
1: Iya, maaf, maaf, bercanda.
0: Bercanda, bercanda. Ari Akang dari mana aja atuh meni dipanggil-panggil teh. Meni enggak nyaut-nyaut. Meni dengan berbagai cara asih tetepikeun ka mati gaya. Ari Akang di mana wae atuh meni?
1: Mana Akang mah dari tadi juga di kebun. Lagi bikin lubang. Memangnya ada apa sih?
0: Lubang? Ih, ini gerak Akang. Sampah rumah tangga teh meni geus numpuk. Kenapa sih Oding teh belum ngangkut-ngangkut? Atuh pan ini teh jadi ngeganggu kenyamanan Kang dan kesehatan ini teh. Aduh, jeung bau jeung riut gitu jeung.
1: Iya, Akang juga tahu. Kemarin sore ketemu sama si Oding.
0: Terus
1: katanya mulai hari ini tidak bisa mengangkut sampah warga dikarenakan TPA-nya sudah penuh. Jadi masyarakat harus mengelola sampahnya sendiri-sendiri.
0: Gitu. Itu tuh cenah sampai iraha tuh cenah jeung kudu ngelola sampah segala.
1: Ya enggak tahu atuh.
0: Nambah-nambah pikir.
1: Ya sampai TPA-nya dibuka kembali we meureunan.
0: Ulu atuh riwe, Akang riwe, riwe, repot atuh repot ari kitu mah.
1: Repot gimana ari kamu asih?
0: Jeung repot gimana ari Akang? Pan kita teh sebagai ibu rumah tangga teh jadi bingung mau buang sampahnya teh kemana atuh sok?
1: Kumaha, jangan cik? Bingung sekarang mah ya, terus kita kumaha? Ambil hikmahnya saja.
0: Sampah jeung hikmah. Hikmah naon ari Akang?
1: Ya, jadi kita sebagai warga masyarakat yang baik disadarkan untuk ikut menjaga lingkungan.
0: Sis kamling, cik contohnya teh gimana?
1: Kita pilah sampah rumah tangga seperti memisahkan sampah basah dengan sampah yang kering.
0: Nambah-nambah pigawin terus diapain hari udah gitu teh?
1: Nah, sampah basah kita jadikan pupuk. Makanya Akang membuat lubang tuh di kebon. Untuk buang sampah basah.
0: Terus?
1: Lalu sampah kering seperti plastik, kardus, dan barang pecah belah kita pilah lagi.
0: Terus lamun udah dipilah-pilah gitu di kumaha geuleuy Kang?
1: Kita bisa jual ke pengepul. Atau
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Omen, ada apa Mang Omen?
2: Ini Bi, perasaan ada yang beda penampilan Mang Omen.
0: Beda apanya Kang?
2: Itu coba perhatikan sih penampilan Mang Omen.
0: Oh iya. Uluh, topi, tas. Terus itu teh apa Mang Omen yang dibawa? Menirangem gitu.
2: Ini Bi, ini teh buat tempat nyimpan nasi, buat taplak meja, terus buat alas tempat duduk, karpet ge aya.
0: Loh, mau diapain terus dibawa ke sini teh, Mang Omen?
2: Iya, barangkali aja Bi Asih sama Mang Dudi berminat, saya teh mau menjual.
1: Ini yang saya mau sebutkan tadi sih.
0: Sebut apa ya, Akang?
1: Iya, sampah yang sudah dipilah. Dipilih mana yang bisa dijadikan karya yang bernilai ekonomis. Semua barang ini dari bungkus kopi kan Mang Omen?
2: Betul pisan Mang Dudi. Malah barang-barang ini teh buatan saya sendiri.
0: Wah, hebat Mang Omen. Ini mah bisa menjadi inspirasi atau buat ibu-ibu rumah tangga. Terus bahannya dari mana ya teh Mang Omen?
2: Ya, saya teh kan penjual kopi keliling. Jadi bungkusannya saya kumpulkan. Nah, kalau sudah banyak, baru dibikin barang-barang seperti ini.
1: Tapi, Mang Omen, jualan kopi kelilingnya masih dilakukan ya, Teteh?
2: Tentu atuh, kan itu mama terpenjaran utama, Mang Dudi.
1: Hebat, kreatif.
2: Bukan hebat-hebat, Mang Dudi. Lebih asih, tertarik nggak mau beli?
1: Maaf atuh, Mang Omen. Saya jadi lupa. Karena terpukau oleh kreativitas Mang Omen.
0: Saya juga jadi lupa, ini tuh jadi malawang ya.
2: Jadi bagaimana nih, Biasi?
0: Ya, itu aja saya mah yang itu tuh. Naon teteh, alas penanak nasi aja, Mang Omen, etanu eteta. Itu berapa harganya yang itu?
2: Oh, kalau yang ini mah 10 ribu saja.
0: 10 ribu, jangan 10 ribu, atau dikurangin.
2: Ya... boleh, buat biasih mah 7.000 tambah 500. Mang Dudih mau yang mana nih?
1: Saya mah itu saja duduk kuy. Topi, Mang Omen, berapa topi?
2: Ya, samakan saja sama biasih 7.500. Jadi 15, hitung-hitung promosi. Kan ini mah produksi saya sendiri. Doakan saja, semoga usaha saya berkembang ya, Mang Dudih sama biasih.
1: Amin, insya Allah, Mang Omen. Selama kita mau berikhtiar dan berpikir.
0: Iya, Mang Omen. Terima kasih ya untuk inspirasinya. Nih, Mang Omen, uangnya 15.000.
2: Aduh, sama-sama biasa saya terima ya ini uangnya.
1: Tuh, gara-gara sampah, kalau dibikin masalah, hasilnya masalah. Tapi, kalau diambil hikmahnya, sampah jadi barokah. Ya, Mang Omen ya.
2: Ya, betul.

drama radio dengan judul Sampah Jadi Barokah dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Iwan Setiawan sebagai Mang Omen, Erlan Widakomara sebagai Oding, Agus Aki sebagai Pah Ewon, teknik rekaman Anugrah Zulhijah, teknik montase Syarif Hidayatullah, naskah dan sutradara Agus Setiawan dengan produser Casmita Solihin.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan banyak komunitas. Salah satunya komunitas yang akan ngobrol di Ngobras Ngobrol bareng komunitas kali ini. Ini beberapa waktu lalu pernah ketemu deh Widi sama teman-teman ini. Kalau kemarin berdua, sekarang bertiga. Nanti lagi berempat. Sekampung sih. Ada teman-teman dari Shoshonbu Bandung. Selamat malam.
2: Malam.
1: Kabar baik malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh disapa deh. Boleh disapa nih teman-teman dan pendengar Pro 1 dari Bandung dalam bahasa Jepang ya. Siapakah yang akan menyapa?
3: Boleh langsung dari kepala akademik deh.
1: Kepala akademik boleh.
2: Hai, sore dewa ano shichousha mina sama konban wa. Genki desu ka? De, kochira dewa shosonbu kara kimashita Shiamu no Razizu to omoshimasu. De, konnya wa douzo yoroshiku onegaishimasu.
1: Tolong ditranslate ya. Saya terharu. karena tengerti gitu ya. Saya udah dibikin kerung gitu ya. Gimana nih?
2: Oke, selamat malam pendengar semuanya. Ini kami perkenalkan dari Shoshonbu Bandung, Association of High School Nihongo Club. Di sini mungkin akan menemani teman-teman. Kita akan sharing bareng mengenai hal-hal yang berbau kejepangan.
1: Kejepangan, kita ke Jepang ya. Benderanya udah turun. Waktu lagi pildun mah ada bendera Jepang di sini. Tapi ada siapa? Kalau sama Kang Alif,
3: yeah,
1: sudah pernah ketemu. Sama Teh Fadila sudah. Ini Kak Kang Syam ya?
2: Iya, Syam.
1: Ini lidahnya udah lidah Jepang.
3: Betul.
1: Asli,
3: aduh.
1: Lidahnya lidah udah enggak ada. Asli orang Bandung. Tapi kenapa lidahnya jadi Jepang gitu?
2: Waduh. Lidahnya jadi lidah Jepang karena mungkin sudah tinggal di Jepang ya selama 1 tahun.
1: Ada pengalaman yang nanti kita kupas ya. Kita betul, boleh kerken. Apa itu boleh kerken dalam bahasa Jepang?
2: Boleh
1: character naon cik. Aslinya dari mana?
2: Aslinya ya saya dari Bandung. Orang di dari Bandung. Daerah Cibiru
1: ya. Nanti kita ngobrol ada Kang Alif, ada Kang Syam, ada Teh Fadila. Kita akan ngobrol, kita akan kupas lagi ada event apa Shoshonbu di jelang akhir tahun ya.
3: Iya, betul.
1: Enggak kerasa ya. Kita ketemu waktu itu bulan apa sih? Awal tahun enggak sih?
3: Pildun masih belum. Rame-ramenya belum deh kayaknya ya.
1: Belum Pildun deh.
3: Kayaknya ada sebulan dua bulan yang lalu
4: sebulan
3: mungkin.
4: Atau dua bulan yang lalu.
1: Ya ke belakang sebulan. Nggak awal tahun juga ya.
3: Kita
1: ngobrol tentang upah Shoshonbunya. Nanti kan ke depan nih jelang akhir tahun mau ada apa di Shoshonbu Bandung. Kita kupas nanti juga kita pengen tahu nih pengalaman-pengalamannya Kang Syam ya selama di Jepang. Boleh. Dijajah juga enggak?
2: Waduh.
1: Apa menjajah? Pertanyaannya bisa Anda sampaikan pendengar di 0811220960 untuk Anda nanti yang mau bertanya tentang komunitas Shoshonbu ini, atau juga langsung boleh sampaikan pertanyaannya melalui live TikTok-nya Pro 1 di Pro 1 BDK ya. Kedepan ini bulan Agustus Januari ya?
4: September.
1: Agustus, September, November. Jelang akhir tahun ada event apa nih? Deket-deket ini? Banyak banget Teh Fadila.
3: Justru padatnya di akhir tahun sebenarnya.
1: Oh ya?
3: Oke, jadi sebenarnya kalau di bulan Agustus ini yang sedang berjalan, kita lagi ada open recruitment untuk volunteer. Kemudian nanti di bulan depan nanti kita akan kumpul lagi sekota Bandung, namanya Shoshonbu Gathering atau disingkat Shotering. Kemudian setelah itu mungkin bisa kita spill sedikit-sedikit ya, nanti akan ada kegiatan belajar bareng namanya Shoshonbu no Benkyo. Itu nanti atau disingkat Sonobe, itu di sekitar bulan Oktober hingga November. Dan terakhir nanti di bulan Desember akan ada JC Synergy and Unity Summit. Itu ketemu lagi dan kita akan rumuskan lagi tahun depan mau seperti apa.
1: Oke gitu, nanti kalau misalnya di sesi pembelajaran dijamin capetang kayak Kang Syam ya. Apa lagi capetang tadi? Artinya kan ketika memang ada di komunitas yang berkaitan dengan Jepang itu minimal bahasanya harus bisa dulu gak sih gitu. Kadang ya gimana mau ada di satu komunitas
3: Jepang gitu
1: ya. Jepangan istilah katanya.
3: Betul, betul.
1: Kalau misalnya kita bahasanya kayak tadi kan, aduh terharu terkenal cengarti tapi
3: pasti.
1: Ya artinya ada hal-hal yang harus dipersiapkan, termasuk betul. Juga ada sesi pembelajaran itu tadi. Menarik betul. Sekali yang akan dilaksanakan di bulan
3: Oktober,
1: Oktober
3: dan November,
1: November. Memang programnya program unggulannya Shoshone Buka?
3: Betul, jadi memang kita dari tahun 2015 berkembang bertahun-tahun, ya kita programnya berfokus di situ-situ aja, berkutatnya di situ-situ aja. Berfokus pada pengembangan akademik, pengembangan kebudayaan, dan juga tetap tidak melupakan kearifan lokal, kayak gitu sih.
1: Jadi gimana kalau lentong ngobrolnya bahasa Jepang, dialeknya dialek Sunda? Liar deh, cekang
3: siapa itu.
1: Bikin pusing lagi. Tapi pengalaman Kang Syam ini sebagai ikut perintis juga ada di Shoshone Buka dari tahun 2015 juga kah?
3: Kalau dari Kang Syam nanti Kang Syam bisa cerita ya.
1: Cuman
3: kalau dari segi perintis sih perintisnya dari kami, dari saya Alif sama Fadila yang udah duluan. Kalau Kang Syam itu baru-baru ini.
1: Oh, ini mah suhu ya.
3: Kalau Kang Syam lebih ke dulunya perwakilan dari sekolah.
1: Oh.
3: Mewakili sekolahnya, betul. Salah satunya dari SMA Wilayah Timur, yaitu SMA 24 Bandung.
1: 24 itu Ujung Berung ya?
3: Ujung Berung ya, bukan, ujung. Suka miskin bukan, ya. Tengah-tengah.
1: Iya, Ujung Berung Coret lah ya.
3: Ujung Berung Coret.
1: Tapi kalau geser dulu ke Kang Syam ya, pengalaman apa sih Kang yang emang suka dengan Jepang atau mungkin tiba-tiba tiga jebur gitu atau gimana nih?
2: Oke, mungkin ini pengalaman hampir semua orang yang suka Jepang ya. Jadi awalnya pasti muncul dari suka nonton anime di TV gitu kan, sering muncul. Contohnya kayak anime Naruto atau anime One Piece. Terus lama-lama ketika masuk sekolah pun ya kayak, aduh ini aku suka anime nih, kira-kira ada temen gak ya di sekolah gitu yang suka. Nah akhirnya setelah itu mungkin kemudian muncul juga ada sekolah yang punya kurikulum bahasa Jepang, kemudian ditampung juga sekaligus oleh
1: di 24 itu ada kurikulum ya, bahasa
3: ada,
1: Jepang.
3: Ada.
2: Ada ditampung, kemudian ada juga komunitas. Pertama awalnya itu komunitas penggemar bahasa, penggemar mata pelajaran. Kemudian lama-lama berkembang terus jadi organisasi Japanese Club. Dan kemudian akhirnya kita tampung nih orang-orang yang suka Jepang, orang-orang yang suka ngegambar gitu. Kita tampung hobi-hobinya, kita tampung kesukaannya, kemudian jadi tempat berbagi, tempat kita sharing di mana kita sama-sama suka Jepang, kita sama-sama suka anime. Kemudian enggak cuma suka-sukaan aja tapi kita juga terus berkembang gitu. Contohnya ya mulai belajar bahasa Jepang, mulai menggambar, dan mulai juga yang paling sering juga kan lagu-lagu Jepang tuh udah mulai masuk nih ke anak-anak muda. Nah, di situ juga kita cover sing dan lain sebagainya itu.
1: Mulai bergabung dengan Shoshone Buka sendiri?
2: Mulai bergabung dengan Shoshone Buka itu awalnya.
1: Taunya dari mana ada Shoshone Buka?
2: Taunya ada Shoshone Buka itu dari Kang Alif sendiri.
1: Kang Alif nusok ngincir tuh.
2: Iya.
1: Dari sekolah ke sekolah sudah cicing gitu ya. Gimana nih Kang Syam?
2: Ya, itu awalnya saya juga diundang ya, diundang ke acaranya dari Shoshone Buka. Itu pertama kali itu meet up ya antara ketua-ketua JC gitu. Yeah. Kebetulan saya juga ketua JC. Nah, meet up dari sana terus saya juga mulai, wah tertarik nih, kayaknya seru nih kalau misalkan ada yang asalnya cuma hobi, cuma seru-seruan, tapi bisa juga berkembang sebagai organisasi yang lebih besar gitu. Bisa juga ngembangin di sisi akademik, non-akademik, dan lain sebagainya. Nah, dari situ berangkat akhirnya diajak juga oleh Kang Alif. Oke, kita kayaknya butuh pengembangan di sisi bahasa, di sisi akademik. Nah, kebetulan saya juga akhirnya minatnya benar-benar jatuh ke Jepang. Saya yang udah belajar bahasa Jepang juga akhirnya ikut deh sama Kang Alif sebagai tim dari divisi akademik.
1: Jadi ketika memang berangkat ke Jepang itu sudah gabung sama Shoshone Buka?
2: Bisa dibilang belum. Belum. Kemudian baru setelah saya pulang, setelah saya punya ilmunya, baru diajak lagi sama Kang Alif.
1: Gitu. Jadi apa yang bikin Kang Syam sampai ke Jepang?
2: Yang bikin saya ke Jepang, yang pertama pasti saya pengen ketemu anime.
1: Niat pisannya.
2: Pengen ketemu kayak tempat-tempat yang ada muncul di latar-latar anime itu. Berangkat dari situ ya saya belajar, saya ikut beasiswa dan akhirnya dapat dan kemudian bisa berangkat ke Jepang. Nah, dia itu apa dari universitas juga sebenarnya. Dari Universitas Pajajaran saya dapat kesempatan berangkat ke Jepang, belajar selama 1 tahun, kemudian setelah kembali saya merasa kayak ah ini ilmu sia-sia nih kalau misalkan gak dipakai buat teman-teman. Yaudah, jadi saya pun niatkan gitu ya. Setidaknya orang yang suka Jepang, orang yang lagi belajar bahasa Jepang, itu mau gak mau harus ngerasain gimana sih Jepang itu gitu. Salah satunya
1: salah satu negara impian juga kah?
2: Hai. Jepang? Salah satu negara impian juga dari saya.
1: Waduh, kasorang ya. Aduh. Nah. Oh, kasorang. Tercapai bukan kasoreang.
3: Kasoreang. Beda lagi.
1: Salah lagi. Nah, nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan apa sih yang didapat, kemudian event ke depan seperti apa sama Teh Fadila, kemudian banyak hal yang bisa kita petik dari berbagai macam komunitas termasuk Soshonbu ini, gimana untuk tidak hanya sekedar ngariung, tidak hanya sekedar ngumpul, tapi juga ada hal yang bisa dipetik begitu. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan di 0811-220-9760 sampai jam 9 nanti ya. Kita masih ngobrol-ngobrol perihal jejepangan. Kita rehat sejenak ya untuk menyampaikan beberapa informasi. Nanti kita kupas lagi seperti apa bersama komunitas Soshonbu Bandung.
0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
4: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
4: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
4: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
5: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Masih dengan komunitas Shoshonbu Bandung. Masih berbicara jejepangan. Satu hal yang memang kebayang nih sama Widi ya, ketika nonton Doraemon tuh dililitik, semuanya sudah Doraemon, tembok, kamar, blok. Jepang-Jepang. Artinya tidak hanya berbicara hanya sampai disuka ya. Mm-hmm. Ada hal yang harus diperjuangkan seperti Kang Syah mungkin yang memang sakar kebek usaha begitu ya.
2: Betul.
1: Gimana caranya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Kalau Widi hanya sampai udah pen suka Doraemon, pokoknya segala biru, segala Doraemon sampai genka. Ya udahlah ya gitu, hanya sebatas suka, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk meraih apa yang menjadi mimpi. Ya sudah gitu. Ini juga dijejelin enggak sih, diberikan enggak sih di komunitas di Shoshonbu Bandung sendiri untuk ya enggak hanya apa ya, enggak cuman suka aja gitu. Enggak suka-suka dengan Jepangnya, tapi juga harus paham, mengerti dan mencintai pada akhirnya.
2: Betul, betul. Jadi kalau dari Shoshonbu sih sebenarnya kita tidak ada konsepsi yang berusaha memaksakan ya.
1: Mm.
2: Dan kita kembalikan lagi pada daya saing masing-masing gitu. Mm. Tapi pada akhirnya seperti halnya organisasi-organisasi lain, akan terjadi yang namanya seleksi alam.
1: Mm.
2: Dimana orang yang benar-benar willing to fight dan punya political will yang besar, dia pasti akan selalu berjuang di bidang kebahasaan dan kebudayaan itu. Apa yang Shoshonbu berikan hari ini ya tentu adalah pemberdayaan dan optimalisasi. Itu aja sih. Optimalisasi di mana kreasi, potensi ini bisa menjadi prestasi, terutama bagi teman-teman di tingkat SMA, agar nantinya ketika mereka menggeluti dunia budaya dan bahasa Jepang ini tidak bingung ketika nanti ada orang-orang yang mungkin dalam tanda petik nyinyir gitu ya. Di Jepangan wae baheula ge orang dijajah gitu. Nah, di sana kita udah ada pembelaan.
1: Asumsi orang zaman baheula.
2: Betul,
1: itu.
2: Pembelaannya kita udah ada gitu. Padahal wamen kita sendiri sudah men-encourage itu loh gitu. Ada 100.000 pekerjaan dari Jepang yang siap untuk kita dapatkan, untuk siap kita apply. Itu dari wamen sendiri. Apalagi nanti diberitakan oleh wamen, unif-unif terkemuka di Indonesia juga akan membuatkan semacam study center, work center untuk membuat dan mempersiapkan teman-teman di tingkat

0: dalam banget. Banyak gak sih dari?
1: Nah itu Fadila lah yang, nah, yang awal-awalnya
0: Sosan Butuh apa sih?
2: Nah, nah itu saya dulu. Kayak mikir kayak Sosan Butuh
0: akhirnya
2: apa
0: tiga
2: ya?
0: Jebur ya?
2: Iya sampai sekarang.
1: Bukan tiga jebur, menyelam.
0: Menyelam, tapi tetik kelelep.
2: Betul.
0: Akhirnya oh, Teh Fadila sendiri juga apa sih gitu?
2: Betul, aku tuh bukan yang menyukai jejepangan gitu. Cuman karena temen tuh bilang kayak, ayo ikutan Soson, katanya itu tuh organisasi jejepangan. Loh, Jepang punya organisasi, kataku tuh kayak, hah, emang iya? Akhirnya tuh ikut dan ya tenggelam sampai sekarang.
0: Naik lagi gak? Napas lagi?
2: Napas lagi terus balik lagi.
0: Aduh luar biasa sekali. Tapi kalau berbicara ke Kang Syam lagi, susah apa gampang sih belajar bahasa Jepang?
3: Wah, susah atau gampang ya susah-susah gampang sebenarnya.
0: Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
3: rumit. Hmm. Bahasa yang salah satu yang jigana, banyak.
0: Mun lidah barusuknya juga ada hese.
3: Baik, cuma keuntungan kita gitu ya sebagai orang Indonesia itu lidahnya itu sudah lentur. Jadi ketika berbicara bahasa Jepang itu mudah beradaptasi. Nah, itu mungkin salah satu poin plus juga yang ketika belajar bahasa Jepang kita pengucapan, pelafalan itu bisa dengan mudah mengikuti seperti orang Jepangnya langsung.
0: Buktinya Kang Syam yang asli orang Bandung gak ada darah-darah Jepangnya. Capetangnya luar biasa ya.
3: Leres pisan.
0: Tuh leres pisan lagi. Dialek Jepang. Aduh, gimana nanti kalau ngobrol bahasa Sunda ya jira. Dialeknya Jepang lagi.
1: Nyampur.
0: Nyampur ya. Karena memang udah mendarah daging apa gimana sih Kang? Berdasarkan pengalaman Kang Syam bergelut dengan segala sesuatu tentang Jepang.
3: Baik, bergelut dengan segala sesuatu ya, memang awalnya karena dari anime gitu. Saya penasaran ini orang ngomong apa sih? Kalau misalkan nggak pakai subtitle kira-kira bisa paham nggak sih? Berangkat dari situ terus tiba-tiba coba deh sedikit-sedikit kayak kayaknya ini kosakatanya bisa dipakai sehari-hari. Contohnya selamat pagi, Ohayou gozaimasu gitu kan. Nah, kayak gitu lama-lama sering dicoba kok seru juga gitu ya. Seru juga dan selain di animenya bisa paham, jadi kesehariannya juga kayaknya kalau bahasa Jepang bisa membuka kesempatan lebih luas gitu. Nah, berangkat dari situ akhirnya kayak oke deh kita coba dulu Jepang gimana nih. Nah, akhirnya setelah dicoba mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin agak berat gitu ya, tapi lama-lama akhirnya kayak karena orang Sunda mah ngobrolnya sudah capetang ya. Karena mirip-mirip juga dengan bahasa Jepang akhirnya ya
0: apa bisa. Nih bahasa Sunda mirip sama bahasa Jepang?
3: Iya, itu dialeknya. Ada kemiripannya. Selain dialek juga dari tata bahasanya itu ada yang mirip.
0: Oh gitu.
3: Contohnya untuk bahasa yang bentuk sopan. Contohnya di Jepang juga ada, misalkan
0: kita kan punya, kalau Sunda tuh kan punya undak usuk basa. Jepang juga ada.
3: Jepang juga ada
0: bahasa ke orang tua, bahasa ke orang sesama, bahasa kesahandapun.
3: Ada kesahandapun ada.
0: Oh.
3: Contohnya mungkin yang sering minasang dengar, teman-teman dengar gitu ya, makan, tuang, mam, bahasa Jepang juga sama, tabemas, meshi agarimas.
0: Ini belakangnya mas-mas makan aja ya. Makan ikan mas.
3: Ya itu ada. Aduh, repot untuk bahasanya okay. Dan sempat jadi penelitian juga oleh orang Jepang. Jadi ngebandingin antara bahasa Jepang dan bahasa Sunda.
0: Sampai sedalam itu.
1: Betul.
0: Aduh, luar biasa sekali. Kita sudah harus jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah murudul. Apa murudul bahasa Jepangnya?
3: Hai, taksang kimashita.
0: Pokoknya gitu. Ngobras Mas Theo dari Magelang mau tanya, gimana cara Shoshonbu membantu koordinasi dan pengembangan antar ekstrakurikuler Japanese Club?
1: Wow.
0: Ini mah pertanyaan buat Kang Alif.
1: Oke. Tadi tuh pertanyaan tentang apa, membantu kolaborasi ya?
0: Dan pengembangan antar ekstrakurikuler Japanese Club.
1: Oke.
0: Antar sekolah.
1: Ekstrakurikuler bahasa Jepang di Kota Bandung dan sekitarnya itu, mereka itu punya kekhasannya masing-masing. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Sehingga kita alhamdulillah kita tidak repot akan hal itu. Jadi kita tinggal mengoptimalisasi apa yang mereka sudah bagus di sana. Itu yang pertama. Jadi kita menjembatani apa yang sudah mereka kuasai. Kalau kata Pak Sekda mah kalimatnya adalah connecting the dots gitu. Jadi kita menghubungkan antara

0: titik-titik di kota Bandung gitu ya. Di kota Bandung banyak banget sekolah-sekolah yang jago bahasa. Di kota Bandung banyak sekolah-sekolah yang jago tentang budaya. Di kota Bandung banyak sekolah-sekolah yang justru ternyata budaya populernya yang jauh lebih oke. Nah, di sini kita bisa hubungkan antara satu sama lainnya. Bukan hanya antar teman sebaya, tapi juga dengan kakak-kakaknya di mahasiswa. Sehingga mahasiswa sudah tidak bingung lagi ketika mereka cari tempat KKN, tempat magang. Mereka bisa langsung turun ke lapangan yang memang benar-benar membutuhkan mereka. Jadi sehingga menghubungkan dan mengoptimalisasi potensi dan kreasi yang ada menjadi prestasi di kota Bandung ini sudah bukan hal yang sulit, itu bisa dilakukan dan gimana kitanya untuk mengambil peran kayak gitu.
1: Itu terjawab ya. Jadi sebetulnya tinggal menghubung-hubungkan aja. Kang Alif nggak terlalu gede-gede bukting untuk
0: hal itu. Nah, itu dia.
1: Ada juga Teh Selena Kak, tadi kalau nggak salah bakal open volunteer untuk itu untuk volunteer untuk apa itu ya?
0: Untuk apa? Untuk apa?
1: Itu untuk apa ya Kak? Mau ikutan boleh enggak gitu? Persyaratannya apa dan harus gimana?
0: Oke, sedikit lah mukadimah dari aku. Nanti Teh Fadila nanti akan melengkapi.
1: Mukadimah lagi 2 poe.
0: Volunteer sebenarnya untuk mengoptimalisasi potensi yang udah ada. Karena Sosonbu setelah ada JC Summit di awal, kita ada 7-8 PR dari teman-teman JC dan Ormawa. Nah, mengoptimalisasi 7-8 PR ini gak bisa sendiri. Dengan semangat kolaborasi dan semangat optimalisasi, tentu kita ingin teman-teman di SMA, di kuliah itu ikut juga serta bareng-bareng kita. Kita saling menghubungkan, kita saling mengoptimalkan, dan kita juga saling membantu satu sama lain. Nanti Mangga dibantu terkait teknisnya sama Teh Fadila.
2: Oke, kalau buat teknis sendiri sih, kalau misalnya dari syarat dari kami ya, paling berada di rentang usia 16-25 tahun. Nah, kalau yang 26 gimana? Nah, 26 gak bisa ikutan, gak bisa join.
1: Kepala empat?
0: Waduh. Mentor boleh, mentor.
2: Mentor boleh.
1: Gimana tuh, udah bahasa Jepang juga saya mah terharu.
2: Selain itu, dibuka untuk umum, tapi lebih bagusnya untuk siswa dan mahasiswa. Nah, teman-teman yang gak punya, misalnya kan harus ada riwayat organisasi atau enggak, itu full kita ajarin nanti di Sosonbu. Karena setelah teman-teman masuk menjadi volunteer, kita itu bakal ada kelas untuk teman-teman volunteer sesuai dengan divisi yang dipilih. Nah, kita membuka di sini tuh punya 4 divisi yang sedang kita buka untuk volunteer, yaitu akademik, non-akademik, mungkin disebutnya mah PDD atau Dekominfo ya, Medfo, sama satu lagi talent. Nah, di sini tuh karena mungkin orang bakalnya bingung kayak talent tuh ngapain ya. Di sini tuh talent tuh sebagai wajahnya Sosonbu. Mungkin kalau misalnya ada yang lihat IG Sosonbu, ada cowok yang pakai hoodie,
0: hijau biru,
2: hoodie biru, itu tuh sebenarnya talent Soson, namanya Fadil juga kebetulan. Itu tuh dia nanti jadi wajahnya Soson. Nah, kita perlu lagi 2 talent untuk menjadi wajahnya Soson di media sosial dan buat nanti tuh jadi pembicara.
1: Oh, seperti itu ya. Yang pasti usianya Teh Selena harus di bawah
2: sampai
1: 25. Di bawah 25 tahun ya.
2: Betul.
1: 25 tahun lebih sehari enggak boleh.
0: 25 masih boleh. 25 masih boleh.
2: Tahun ini 25 masih boleh.
0: Tahun ini 25 masih boleh.
1: Maksa 40 lebih sehari enggak boleh. Kacida deh, maksa pisan ya. Ada juga Kak Raka di Sukajadi. Saya penasaran nih. Sebenarnya komunitas Sosonbu ini fokusnya lebih ke budaya Jepang yang seperti apa? Anime saja atau juga bahasa, kuliner, dan budaya tradisionalnya? Kang Raka mah gak nyimak dari bulan kamarinya.
0: Fokus kita sebenarnya berfokus pada optimalisasi potensi kreasi yang nantinya berujung pada prestasi. Di tingkat mana? Di tingkat SMA dan organisasi mahasiswa di bidang bahasa dan budaya Jepang. Jadi ketika ditanya fokusnya pada budaya, bahasa, ataupun yang sejenisnya, kita berfokus di situ. Karena apa? Kita berfokus di tingkat yang mahasiswa dan siswa. Jadi sehingga Kang Raka, kita fokusnya di semua hal yang memang digeluti dilekenan kalau dalam bahasa Jerman mah gitu ya, dilekenan sama teman-teman SMA dan juga teman-teman universitas. Jadi ketika di Kota Bandung ini yang populer adalah tentang budaya memasak gitu, lagi booming-boomingnya, kita juga akan ikuti gitu. Jadi tidak hanya satu hal gitu ya. Mungkin komunitas terdengarnya berfokusnya hanya sama satu hal ya. Kalau nyanyi-nyanyi, cosplay-cosplay gitu. Kalau kita enggak. Nanti di sedikit spill juga ya, nanti di belajar bareng Sosonbu, nanti Sonobe, itu juga nanti akan kita petakan lagi kok gitu. Jadi kita akan fokus kemana, ada kebudayaan, ada bahasa, ada bidang-bidang populer, itu juga ada. Jadi no worries banget ketika sudah berada di lingkup Sosonbu gitu.
1: Nah itu, semua dipelajari termasuk makanan.
0: Lah itu dia,
1: kuliner. Sesaru gak sih, kalau Widi sih masih saru dengan makanan, ini teh makanan Jepang atau Korea.
0: Nah
1: itu nggak ngerti loh Widi. Asli kudu ngacung ya, mada tengah ngerti. Makanan Jepang mana mang? Apa sih yang membedakan?
0: Nama nggak Nihonjin.
3: Oke, kalau Korea sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Cuma mungkin yang bisa dilihat adalah contohnya sushi nih.
1: Sushi itu Korea.
3: Kalau sushi itu sudah pasti Jepang.
1: Jepang.
3: Sushi. Ya sushi itu Jepang. Ada juga versi Koreanya namanya kimbap. Nah,
1: okay.
3: Perbedaannya apa? Kalau sushi di Jepang itu lebih variatif. Isinya bisa macam-macam. Bisa diisi ikan, bisa diisi udang, bisa diisi yang lain-lain gitu ya. Cuma kalau mungkin yang kimbap itu terbatas gitu ya.
2: Betul.
3: Dan ukurannya juga beda sedikit gitu. Dan kalau dari kuliner Jepang itu pasti yang penting adalah mungkin bahasa Indonesianya 4 sehat 5 sempurna gitu.
1: Kalau kita mereka, kan 4 sehat 5 sebeh.
3: Sebeh. Iya, jadi pasti lengkap gitu. Enggak cuma kayak mungkin nasi, telur, udah aja. Enggak, itu pasti ada nasinya, kemudian ada lauk utama, kemudian ada lauk pendamping ini, ada side dishnya, kemudian ada acarnya, dan juga terakhir pasti ada supnya. Jadi untuk makanan Jepang itu biasanya mengutamakan keseimbangan. Jadi selain banyak bumbu-bumbu gitu ya, tetap kita juga mengejar untuk rasa alami dari si bahan-bahannya kayak gitu mungkin bedanya.
1: Itu kalau sushi gitu makanan tradisional bukan sih di Jepang, makanan tradisionalnya apa nih untuk Kang Syam yang pernah ada di Jepang?
3: Kalau makanan tradisional itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Jadi contohnya kalau misalkan tempat saya dulu itu Nagoya, ada namanya miso nikomi udon. Jadi mungkin kalau teman-teman udah sering dengar nama udon ya,
1: senang.
3: Mungkin ada udon yang Minasan sering beli. Cuma kalau miso nikomi udon ini adalah udon yang kuahnya kental dengan miso. Miso itu semacam fermentasi dari kacang kedelai itu. Nah itu adalah salah satu makanan khasnya. Atau mungkin yang sering dimakan ya biasanya ya pasti nasi. Ini nasi kemudian tambah juga dengan bahan-bahan laut biasanya kalau orang Jepang suka.
1: Nasinya juga beda ya, nasi Jepang, nasi dari Jepang dan nasi dari Cimaung Banjaran.
3: Nah, ini kalau dilihat dari ukuran memang beda ya. Terus spesialnya nasi Jepang ini adalah dia itu agak lengket.
1: Lengket.
3: Iya, lengket. Jadi ketika dimakan pakai sumpit itu pasti nempel.
1: Tapi kalau Raskin makannya pakai sumpit.
3: Waduh. Nah, itu sulit ya.
1: Jadi kita keburu pingsan. Aduh, ini mau ngobrolin kuliner mah gak selesai. Nah, pertanyaan pendengar kita tuh gak jawab ya. Ada Teh Lina di ujung berung. Kalau ada anggota yang bercita-cita kuliah atau bekerja di Jepang, apakah komunitas ini membantu memberikan informasi atau berbagi pengalaman?
0: Oke, menarik.
1: Kalau berbagi pengalaman udah pasti Kang Syam ya.
0: Nah, betul. Udah dibantu jawab tuh ya. Kalau berbagi pengalaman itu sudah pasti ya, karena ada kakak-kakak tingkat kami, bukan cuma Syam, tapi dari barisan alumni juga Ikatan Alumni Sosonbu juga nanti pasti akan sharing gitu ya. Ada yang pernah bekerja sebagai apa, di mana gitu. Itu pasti akan bantu. Itu yang pertama tentang pengalaman. Yang kedua tentang informasi kuliah ya. Kalau berkaitan tentang studi lanjut, ini pilihannya bisa luas banget. Mau D4, mau S1 atau S2 itu nanti kita fasilitasi informasinya. Bahkan nanti meskipun dengan dana yang sempet gitu ya, dana yang terbatas juga nanti misalkan kegiatannya ada di Jakarta pun kita bisa bantu dukung seperti apa gitu. Karena biasanya ketika ada festival-festival edukasi kebanyakannya ada di Jakarta, ada di kota-kota besar. Kalau Jakarta sih kita masih bisa dukung ya, tapi kalau misalkan udah Surabaya, Semarang itu kayaknya agak berat ya gitu. Kalau ke Jakarta kayak kemarin tahun 2025 ya, kita saya sama Syam itu ke festival pendidikan tinggi di untuk kuliah ke Jepang. Selama ada, ya? Ada betul, ada festivalnya. Hampir setiap tahun ada festival edukasi studi lanjut ke Jepang. Mm-hmm. Untuk tingkat universitas, bukan cuman unifnya yang didatangkan, kayak misalkan unifnya Jerome Pauline, Waseda, itu pasti mm-hmm. ada, dan juga banyak informasi tentang bagaimana untuk daftar dan bagaimana juga untuk meng-apply beasiswa, karena beasiswa Jepang ini booming banget di Indonesia gitu ya. Salah satunya Monbuka Gakusho atau Max gitu ya, beasiswa Max ini yang sangat digandrungi. Jadi ya kalau pertanyaannya apakah akan dibantu, didampingi, dan ada juga sharing session, jelas ada Kang Syam dan ada alumni-alumni yang nanti bisa ditanya-tanya aja gitu.
1: Oh gitu. Gampang gak sih untuk dapat beasiswa ke Jepang? Semua mereret lagi ke
3: hai, kalau untuk beasiswanya itu gampang-gampang sulit.
1: Nah,
3: kenapa?
1: Ini lagi sama dengan bahasanya.
3: Sama dengan bahasanya. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak banyak orang yang tahu gimana sih caranya berangkat ke Jepang. Betul. Gitu ya. Langkah-langkahnya apa aja gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, kok ternyata yang apply sedikit nih. Kok yang ngambil kesempatan beasiswanya sedikit. Jadi mungkin ketika sudah sampai seleksi tahap akhir itu mungkin bisa dihitung jari ternyata untuk kandidat-kandidatnya. Jadi mungkin yang saat ini perlu kita perkuat adalah sosialisasi dari beasiswa-beasiswa tersebut. Nah, di sini ya Sosonbu ya berusaha juga sebagai jembatan gitu buat teman-teman yang mungkin dari SMA atau yang dari organisasi mahasiswa. Barangkali mau berangkat ke Jepang, boleh nih kita bantu nih jalurnya tuh lewat sini, lewat sini, lewat sini. Dan kita juga mungkin akan bantu juga nih kira-kira persyaratannya apa aja nih, apa yang harus dipersiapkan sampai bisa berangkat ke Jepang seperti itu.
1: Jadi nggak sekonyong-konyong pengen tiba-tiba berangkat ke Jepang tanpa bekal, minimal bahasanya dulu deh gitu, jangan nanti kesana ngangong-ngangong nggak jelas gitu ya. Dan karena kita semua tahu di negara Jepang itu negara yang cepet
0: ya. Cepat, betul.
1: Satu cerita agak curcol sedikit, seneng ya kerja di Jepang tuh hebat. Kayaknya Widi mah nggak bisa deh, boyot. Udah fix, udah nggak bisa ke Jepang. Karena boyot, lempang gitu ilahnya. Karena kalau orang-orang Jepang tuh emang jalannya pada cepet ya.
3: Jalannya cepat. Saya pun ketika pertama ke Jepang, lari. Kaget gitu. Ini ada orang yang lebih tua dari aku, tapi jalannya malah lebih cepat daripada aku gitu. Wah, ini anak muda aja kalah, masa sih nggak bisa gitu. Nah, dari situ kayak, wah nggak boleh kalah nih.
1: Akhirnya sekarang Kang Syam jalan 20 km. Bisa, eleh motornya. Ya, pertanyaannya udah habis. Yang pasti tentunya pertanyaannya sudah terjawab ya. Oh, masih ada pertanyaan lagi nggak untuk Syeshan Bu yang lagi ada? Kita abisin ya pertanyaannya. Tantangan terbesar yang memperkenalkan budaya Jepang ke masyarakat Indonesia, khususnya ya masyarakat yang naon sih Jepang.
0: Ya. Tantangan terbesarnya bukan cuma memperkenalkan ya, tapi bagaimana meyakinkan bahwasannya dengan hobi bahasa dan budaya Jepang ini bukan hanya budaya yang tidak produktif gitu, justru bisa jadi produktif. Bukan cuman Kang Syam, alumni-alumni kami sudah membuktikan yang hari ini sudah ada di Bandara Nagoya, Bandara apa sih? Narita, itu sudah bekerja. Kemudian ada lagi alumni-alumni lain demikian gitu. Jadi dari hobi ya kadang kalau tanpa aksi ya mimpi gitu. Tapi kalau dari hobi dengan aksi pasti bisa wujudkan mimpi gitu. Jadi itu yang sedang kami yakinkan gitu, bahwasannya menjadi apa ya, hobi bahasa Jepang, hobi budaya Jepang bukan berarti kita menjadi tidak produktif, hanya menjadi hikikomori gitu. No, bukan. Tapi ini menjadi langkah kita untuk berdaya saing global juga tanpa melupakan jati diri kita dengan kearifan lokal kita. Kayak gitu sih.
1: Itu aja ya. Terakhir nih dari Kang Syam, dari Teh Fadila, dari Kang Alif, ada pengalaman-pengalaman atau mungkin apa ya, hal yang ingin diceritakan yang sebetulnya banyak sekali masyarakat masih ragukan tentang Jepang.
3: Waduh, apa ya?
1: Jar.
2: Apa ya?
1: Hal-hal yang memang harus tahu loh gitu. Ada ya tadi kita sebutkan juga beasiswa juga ternyata ketika ini ada yang tidak tahu, bahkan yang minat juga nggak terlalu
0: banyak
1: betul. Apa sih yang cara untuk memperkenalkan bahwa hey, ada banyak potensi loh gitu untuk kita bisa berkembang melalui satu komunitas, melalui satu ilmu berkaitan dengan apapun itu, bahasa Jepang, tradisi dan hal sebagainya. Bahkan mungkin ada di antara kita mungkin yang justru mendalami tradisi, meneliti bahkan tadi bahasanya sesuai dengan ini, banyak loh gitu. Tapi apa sih yang harus terus untuk kita perkenalkan berkaitan dengan komunitas Shoshonbu, berkaitan dengan hal-hal yang dan kecintaan tentang Jepang sendiri.
0: Mungkin kalau dari aku ya, mewakil teman-teman yang masih rada ngaharuleng gitu ya.
1: Tarik ngaharuleng.
0: Terutama tentang akademik, teman-teman, bagi para pendengar juga, sebenarnya untuk ke Jepang itu bukan cuman hanya ada satu jalan gitu, tapi masih banyak jalan-jalan yang lain. Karena kebanyakan, apalagi udah dengar beasiswa, pasti orang-orang itu FOMO gitu.
1: Yeah.
0: Wah, orang hayang yuk, yuk, yuk, karena baru dengar manfaatnya. Belum dengar bagaimana syarat-syaratnya. Jadi ketika dengar manfaat, ya siapa orang Indonesia yang gak mau gitu. Tapi ketika udah dengar syaratnya ini loh, merod gitu kan. Dalam bahasa Jerman, merod gitu, pasti langsung takut gitu. Jadi sebenarnya untuk belajar bahasa budaya Jepang ini banyak jalannya. Bukan cuman organisasi Shoshonbu doang, bukan cuman universitas doang, bukan cuman sekolah doang. Tapi untuk teman-teman pelajar bisa mulai dari sekolah. Teman-teman universitas jauh lebih besar, bisa dari universitasnya. Sementara teman-teman di luar sana yang udah terlepas dari sekolah dan universitas, bisa lewat komunitas, salah satunya dengan Shoshonbu gitu. Shoshonbu hadir untuk mengedukasi teman-teman bahwasannya ke Jepang itu bukan cuman satu jalur loh, bukan cuman milik seorang gitu, tapi milik semua orang, apalagi dengan potensi yang besar. Kemarin baru dibikin sama Wamen 100.000 lowongan pekerjaan. Sebelum kita menadahkan tangan gitu ya, menunggu-nunggu 19 juta lapangan pekerjaan, ini udah ada 100.000 lapangan pekerjaan yang siap untuk Jepang serap bagi masyarakat Indonesia. Ya kapan lagi kita ambil kesempatannya? Itu baru dari akademik. Apalagi kalau budaya-budaya lain, bagaimana meyakinkan orang gitu kepada Jepang, ya sebenarnya gak perlu diyakinkan. Karena itu mah berangsur-angsur dengan waktu, orang-orang juga akan menyadari gitu bagaimana daya saing global kita itu perlu ditingkatkan, salah satunya lewat bahasa Jepang.
1: Gitu dia dari Teh Fadila.
2: Aduh, masih ngeblank.
1: Dari Kang Syam deh.
3: Oke, kalau dari aku, salah satu hal yang dimiliki oleh orang Indonesia dan jarang dimiliki oleh orang negara lain gitu ya, yang paling utama itu adalah apa namanya, bahasa Jepangnya itu Kyokang. Kyokang itu apa, berbagi rasa, berempati. Empati.
1: Ya, okay, gitu, paham kan? Kalau itu.
3: Oke, jadi orang Indonesia itu ya terkenal dengan apa, emosional kualitinya itu yang bagus gitu. Mudah berbagi perasaan, mudah berbagi cerita gitu, dan mudah akrab. Nah, ini juga salah satu hal yang dilihat oleh Jepang sebagai hal yang positif gitu. Terutama kan untuk saat ini gitu ya. Contohnya di Jepang itu sedang kekurangan perawat lansia contohnya. Nah, lansia-lansia ini kan yang sudah tua ya, yang sudah tua, yang butuh perhatian, yang ingin didengarkan gitu. Nah, orang Indonesia ini adalah salah satu pendengar yang baik. Ketika mendengarkan cerita mereka, orang Indonesia ikut menangis gitu. Berbeda dengan orang Jepang gitu ya, yang agak dingin-dingin gimana gitu ya. Nah, orang Indonesia ini dia mampu berbagi emosi, mampu ikut nangis gitu, ikut apa, bersedih, kalau senang ikut senang gitu ya, ikut bahagia. Nah, ini adalah salah satu poin plus yang mungkin orang Indonesia punya, sehingga bisa nih dijadikan sebuah appeal gitu ya, sebuah skill bagus yang bisa ditunjukkan bahwa ini loh, orang Indonesia aja nggak ngapa-ngapain pun udah punya skill bagus yang bisa dilihat Jepang. kapan lagi nih? Masa mau disia-siakan begitu aja kesempatannya gitu.
1: Oh,
3: itu sih kalau dari.
1: Nah, kayaknya kalau Teh Fadila, kayaknya kita boleh jangan bertanya tentang hal yang sama deh kayaknya. Boleh di-spill aja event terdekat yang akan dilaksanakan sama Shoshonbu Kota Bandung deh.
2: Untuk event terdekat yang akan dilaksanakan oleh Shoshonbu itu kita masih dengan oprek yang akan kita tutup pada tanggal 9 Agustus itu hari
1: Minggu.
2: Ya betul, kita akan tutup di hari Minggu. Dan untuk teman-teman yang masih mau mendaftar masih bisa, ada di Instagramnya Shoshonbu. Itu paling feeds paling terakhir yang kita upload dan ada di slide terakhir untuk ininya. Lalu kita ada shortering ketiga yang mungkin belum bisa di-spill tanggalnya berapa, cuman akan ada di bulan September akhir ya.
1: Bulan depan.
2: Iya betul, September akhir.
1: Lagi gedebak-gedebuk banget gak sih Kak Alif?
0: Iya betul.
2: Akan ada di bulan September dan berbarengan dengan pelatihan dari volunteer tersebut. Lalu nanti akan ada roadshow. Nah, aku tuh mau nge-spill. Tadi kan mungkin Kang Alif lupa nge-spill roadshow. Nah, di roadshow ini kita itu bakal datang ke sekolah teman-teman. Tapi kita batas sekolahnya, karena kalau kita datengin
1: semua pengen didatengin satu Bandung ya.
2: Betul, aduh kita yang
1: langsing,
2: tidak kuat
1: kan? Ya
2: Allah. Betul, kita batasin mungkin hanya akan 30 sekolah yang kita kunjungi.
1: Hanya ya
2: 30 sekolah, itu mau negeri dan swasta. Baik SMK, SMA, itu pasti kita betul kita datangi. Makanya dari itu mungkin kalau Shoshonbu ngasih formulir harus segera diisi, karena kalau misalnya nggak diisi nanti teman-teman nggak dapat kunjungan dari Shoshon gitu.
1: Wow, luar biasa ya eventnya. Ya, terakhir ada yang ingin disampaikan mungkin dari Kang Alif untuk closing statement perjumpaan kita kali ini.
0: Apa ya, sebenarnya kalau untuk kami sih sederhana, teman-teman jangan lewatkan kesempatan apalagi yang sudah ada di hadapan gitu ya, karena kesempatan tidak datang dua kali. Itu aja sih. Jadi kita akan selalu tetap berada di sisi teman-teman agar kita bisa sama berambisi untuk raih mimpi kita. Gitu aja sih.
1: Luar biasa sekali. Hatur nuhun pisan Kang Alif, Teh Fadila, Kang Syam. Terima kasih banyak untuk waktunya selalu berkenan datang ke Pro 1 RRI Bandung nanti. Ya 2 bulan lagi lah kita. Agenda rutin 2 bulanan, tapi terima kasih. Sehat terus, sukses untuk event Shoshonbu ke depannya yang pasti banyak hal positif yang perlu dan bisa kita petik setiap harinya dari perjumpaan, dari berkumpul bersama komunitas apapun itu bentuknya. Shoshonbu Kota Bandung, pendengar di ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini. Widi akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung malam ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah, sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Udah larut malam, kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup air ya. Putih. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Jadi cek kesehatannya secara rutin. C-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung malam ini.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu, atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan. Dulu ada kita ada pelindung Bandung ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung malam ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian Ruang Konsultasi Kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

0: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku.' Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini." Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian, Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia pun menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya. Dan begitu seterusnya, setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak pemuda ini dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal saleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun. Fakhruddin Ar-Razi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Pertama akan ada layanan siaran keagamaan yaitu Mutiara Pagi. Di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Dan berbagai informasi isu juga terkini. Hingga nanti menjelang pukul 9 kami hadirkan program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan publik hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami rangkum tentunya dalam Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik sekali tentunya pagi hari ini saya Alan Albano bisa menyapa Anda kembali. Mudah-mudahan tentunya Anda selalu dalam kabar terbaiknya ya. Dan di kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi ini akan mengangkat topik mengenai teladan dari Siti Maryam dan Siti Khadijah, yang tentunya juga Anda nanti bisa berinteraksi juga bersama kami. Anda boleh chat pertanyaannya melalui channel YouTube kami, karena kami pun juga live di RRI Bandung Live. Silakan Anda bisa menggunakan fitur chattingnya, ataupun juga Anda ingin menyapa Pak Ustadz boleh ya. Anda juga boleh WhatsApp di 08112209760. Silakan Anda boleh WhatsAppkan melalui WhatsApp kami di 08112209760, atau Anda bisa telepon juga ke kami pendengar di 02272775551 atau di 02272009996. Dan alhamdulillah juga di studio ini sudah hadir kembali ada Bapak Ustadz Asep Anom S, AGM. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejak.
1: Goreja.
2: Mantap.
1: Bangga Pak Ustadz. Kita akan membahas mengenai teladan dari Siti Maryam dan Siti Khadijah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'ad. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi-wargi an-nihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata, juga alumni haji angkatan 2026. Bahagia hari ini. Yes, yes. Jag-jag belejak.
1: Gorejak.
2: Alhamdulillah wargi ya. Pagi ini seger cuacanya, udaranya. Kita akan mengangkat tema tentang keteladanan dari Siti Maryam dan Siti Khadijah. Wargi Siti Maryam itu disebutkan dalam Al-Quran. Secara spesifik ada surat yang namanya surat Maryam. Di dalam surah Ali Imran juga ada. Ali Imran ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakari kal unsa wa inni samaituha maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Saya ini mengandung dia. Kemudian qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Kemudian Hannah. Hannah itu ibunya Siti Maryam. Beliau berkata, ya Allah, aku ini mengandung seorang perempuan. Padahal zaman dulu gak ada USG ya. Belum ada USG. Tapi beliau sudah diberi pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, bahwa yang dikandungnya ini seorang perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at Allah, lebih mengetahui siapa yang dikandung oleh Hannah ini. Walaisa dzakaru kal unsayain kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, akan ku beri nama anak itu Maryam namanya. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, dan seluruh keturunannya minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang dilaknat. Jadi ini suka dijadikan doa ketika anak lahir. Nah ini doanya nih, doa dari Siti Hannah.
1: Dari Siti Hannah.
2: Hannah itu ibunda dari Siti Maryam.
1: Siti Maryam.
2: Doanya ini, inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika lahiran anak, itu doanya. Setelah telinga kanan di azanan, telinga kiri di komatan, maka baca doa, doanya ini. Kalau kita juga misalnya diminta doa oleh orang, alhamdulillah cina, anak saya sudah lahir, laki-laki atau perempuan, tadi malam, mohon doanya. Nah ini doanya, inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Intinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu untuk dia yang dilahirkan dan untuk keturunan-keturunannya, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa dari Siti Hannah buat Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini ada disebut dalam Al-Qur'an. Disebut dalam Al-Qur'an. Nah, apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Siti Maryam ini? Pertama, dalam hal kesucian. Kedua, dalam hal kesabaran. Ketiga, dalam hal ketaatan. Banyak sih sebetulnya yang bisa kita ambil keteladanan dari Siti Maryam ini, tapi yang menonjol itu tiga. Satu, kesucian. Siti Maryam itu wanita suci. Wanita yang paling pandai menjaga kesucian dirinya. Tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhnya. Jadi Siti Maryam itu bukan wanita gampangannya. Tidak ada seorang pun pria, bayangkan, yang menyentuhnya. Coba kalau disurvei ya, anak-anak remaja putri sekarang, siapa yang dari usia ini aja, dari usia 15, siapa di antara mereka misalnya yang belum pernah disentuh oleh laki-laki? Ada enggak kira-kira? Apalagi yang umur 20, 25. Ini Siti Maryam itu tidak pernah disentuh seorang laki-laki manapun. Apalagi kalau misalnya pernah pacaran gitu. Wah, gak pernah itu. Jauh pisan. Apalagi misalnya pergaulan bebas. Wah, nauzubillah. Siti Maryam itu wanita yang pandai menjaga kesucian dirinya. Nah, itu satu keteladanan ya. Nah, oleh karena itu, maka anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, ya harus kita perhatikan. Pang-pang nama harus dijaga keimanannya gitu. Sebab yang akan membentengi diri anak kita anak seorang wanita atau perempuan itu cara membentengnya itu dijaga keimanannya. Sebab yang namanya pergaulan itu, aduh, dalam hitungan detik kan bisa terjadi pidorakan banyak. Nah, makanya kalau sudah ada anak laki-laki yang wani rerejengan jeung anak perempuan kita, ah tanya saja. Ya teh kumaha cep? Rerejengan wae sareng pun anak ye. Kumaha maksudna teh ieu teh? Ah cenah manawi cenah ibu hamil teh hoyong. Aya cenah kapayuna cita-cita maksudnya sok atuh ka dieu buru-buru lah gera tanyaan gitu. Tarosan ari nya mah gitu. Aitos di khitbah mah nya urang teh tenang gitu. Walaupun memang khitbah itu bukan menghalalkan yang haram. Karak nyirian gitu. Sebab kalau sudah di khitbah, seorang wanita tidak boleh menerima khitbahan yang lain. Tidak boleh menerima pinangan yang lain. Nah, ini abur boga budak. Ya makanya dalam pergaulan di zaman kita saat ini, benteng iman ini sangat diperlukan. Sebab kalau kita bentengi secara fisik, wah gak mungkin. Pergaulan anak itu kan luas. Di sekolah kan bisa kemana heula gitu. Budak tanya bisa kemana heula, bisa ah. Kalau tidak dibentengi keimanannya, mungkin saja dia bisa kurang menjaga kesucian dirinya. Nah, keteladanan yang diberikan oleh Siti Maryam kepada kita, kepada kaum perempuan adalah Siti Maryam itu pandai menjaga kehormatan, kesucian dirinya. Satu. Yang kedua, kesabaran. Sabar Siti Maryam. Setelah beliau diberi anugerah anak, padahal tanpa seorang laki-laki pun yang sudah menyentuh dia. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembuktian bahwa Allah itu Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gusti Allah. Allah melahirkan seorang anak dari rahim seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, gampang bagi Allah. Bahkan Allah ngalahirkeun jalma tanpa ayah tanpa ibu. Bisa. Bisa enggak?
1: Nabi Adam.
2: Nabi Adam pan contohna eta. Nabi Adam teh tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Maryam tanpa ayah, ada ibu. Gampang sekali. Mudah sekali. Tapi tuduhan orang-orang saat itu, wah, kepada Siti Maryam luar biasa. Tuduhan pajarkeun, wanita murahan, wanita gampangan, wanita wah. Segala macam tuduhan-tuduhan yang sifatnya memojokkan, menyudutkan, bahkan mencaci maki, menghina beliau. Tapi Siti Maryam itu tetap sabar. Berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah. Mah enggak Gusti, nyanggakeun. Sanggakeun ka Gusti Allah. Akhirnya kan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa ini adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lahir dari rahim seorang perempuan walaupun tidak ada ayah. Kemudian yang ketiga, keteladanan yang bisa kita ambil dari Siti Maryam ini adalah dalam hal ketaatan. Wah, Siti Maryam urusan ibadah mahnya disimpan oleh Nabi Zakaria di satu tempat yang tempat tersebut tidak pernah ada seorang manusia pun menjamahnya. Tapi di tempat tersebut keajaiban terjadi. Tiba-tiba ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan yang semuanya itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itu Siti Maryam hanya beribadah kepada Allah. Hanya berbakti kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak ada kegiatan lain kecuali ibadah kepada Allah. Luar biasa. Jadi Siti Maryam ini teladan bagi kita kaum perempuan dalam hal kesucian, kesabaran dan ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita ambil teladan itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi ayah beliau itu namanya
1: Khuwailid.
2: Apa keteladanan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Siti Khadijah ini? Pertama, dalam hal mendukung pasangan dalam masa sulit. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan situasi yang sangat berat, takut, cemas. Dalam keadaan seperti itu, Siti Khadijah tidak meninggalkan baginda Rasul. Dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran yang luar biasa. Tapi Siti Khadijah tampil memberikan ketenangan kepada suaminya. "Kang, tenang. Akang teh bade dijantenkeun jalmi pilihan di Gusti Allah. Tenang." Memberikan ketenangan. Nah, ini pelajaran buat kita. Para istri, ketika suami sedang terpuruk misalnya, lain ditinggalkan ya, ngandainu sejen. Ya laki-laki kerja tuh. Ah, cenah. Oh, harapan. Are kieu-kieu wae piraku cenah. Ah, dang ora keneh abdi teh. Moga salaki guna. Geuseuh ah, ngandainu sejen. Gelis. Dangdan. Luncat di salakina. Na'udzubillah min zalik. Dukungan suami ketika sedang jatuh, suami ketika sedang terpuruk, dalam keadaan tidak berdaya. Nah, kita tampil seorang wanita itu memberikan ketenangan kepada suaminya. Tenang, Kang. Urusan resiko malah da abdi ge ngala. Abdi ge ngala keneh lah ti abdi we. Sok akang nu ayeuna mah bangkit terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari jalan keluar. Selagi orang masih berikhtiar, berusaha, insyaallah Allah pasti nulungan ka urang. Wah, itu jadi tenaga tuh. Kata-kata seperti itu bagi seorang suami yang sedang terpuruk, sedang jatuh, wah itu sumber tenaga, kekuatan. Dia bisa bangkit lagi, bahkan lebih melesat dari yang sudah-sudah. Daripada misalnya, ah Kang, geusah lah, orang geusan dah hirup teh kieu-kieu wae geuning. Di Bandungan teh eueuh menyatna nya. Abdi mah teu kuat, Kang, ah. Aduh. Eker senang mah baheula. Nah itu mendukung pasangan dalam masa sulit. Kedua, keteladanan yang bisa kita ambil dari Siti Khadijah ini, menggunakan rejeki untuk kebaikan. Siti Khadijah itu janda kaya, kaya yang luar biasa kaya. Tapi beliau tidak segan-segan, tidak ragu dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan rezeki yang sudah Allah berikan untuk mendukung perjuangan suaminya. Daya bensin cenah peran ya ti abdi lah aya. Kan ari yang namanya dakwah teh nya butuh biaya teh. Banyak budget yang harus keluar, banyak anggaran yang harus keluar, banyak dana yang harus keluar. Nah, ketika butuh anggaran seperti itu, support dana seperti itu, tidak ragu-ragu Siti Khadijah mengeluarkan rezekinya untuk membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duh, neng kumahnya, ya akang teh. Teh hasil geningan kamari teh. Usaha teh. Kumahnya. Sementara. Ya bayaran ayan kebelah dinyanya. Ah, tenang ya tuh pak. Gaduh simpenan mama. Angewe heula, angewe heula. Sok lah. Karena tupan kakurangan eta mah angewe heula nu mama. Mun pan itu cenah si Neng kan kuliah cen kabayar cenah ieuna SPP naon angewe nu mama. Luar biasanya teladan dari Siti Khadijah ini. Makanya ketika masa sedang jaya, banyak uang, banyak rejeki, nah, istri solehah itu pandai menabung. Nah, ketika suami sedang sulit, terpojok, berada di titik rendah, dia tampil membantu. Tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan rezekinya yang sudah Allah berikan untuk digunakan oleh suaminya. Ini teladan yang diberikan oleh Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah itu pribadi yang setia. Pribadi yang pandai menjaga kehormatan diri. Setia, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Siti Khadijah ini setia, setia kepada suaminya. Wah, sekarang ini alhamdulillah ya, jika seorang suami mempunyai pendamping hidup yang setia. Setia ya, setia. Nah, istri itu diwajib, dituntut memang kesetiaan dari Allah. Kalau suami dituntut kesetiaan enggak? Harus setia enggak laki-laki? Laki-laki mah bukan kesetiaan yang dituntut oleh Allah. Naon? Tanggung jawab.
3: Tanggung jawab.
2: Oh, pandina Qur'annya juga. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', gitu kan? Sok nikahi wanita yang kamu sukai. 2, 3, 4 tuh. Kesetiaan. Tidak.
1: Tanggung jawab.
2: Dituntut oleh Allah untuk para suami itu tanggung jawab. Kamu punya istri dua, tanggung jawab. Punya istri tiga, tanggung jawab. Punya istri empat, tanggung jawab. Kira-kira tuh bisa tanggung jawab tong sok loba gaya yang dua yang tilu. Hiji we. Ngerasa ripuh ku hiji ge gitu. Tong sok loba gaya yang nambah dua, yang tilu, yang engke nate nekat ka ditu nate. Nekat mah ya modal bohong bin wadul alias gedebul teh ka ditu nate. Pepangi jeung awewe resep padahal geus boga budak ngakuna bujangan kan geus modal wadul kungkul. Jadi kesetiaan itu dituntut oleh Allah untuk para wanita. Wanita contohnya teladannya adalah Siti Khadijah. Beliau itu sebagai seorang istri yang setia, bijaksana dan penuh kasih. Nah, itu ya wargi, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Berkah untuk semuanya. Itu Kang Alan.
1: Baik. Dan tentunya juga untuk line telepon Anda bisa gunakan di 0227278978 ya. Oke, sudah dibuka. Jadi gunakan teleponnya di 022-727-8978. Oke, lagi di 022-727-8978. Jadi hanya ke nomor itu saja untuk hari ini. 022-727-8978. Akan menyapa dulu. Sudah banyak sekali yang menyimak lewat YouTube kami RRI Bandung Live.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Ibu Kartini, assalamualaikum. Siap manco putra pagi Pak Ustadz Kang Alan. Jag-jag belejag gorejag. Ya. Ada Ibu Maliha. Ya, hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Ibu Kartini, izin bertanya Pak Ustadz, biasa surat Maryam kebanyakan dibaca waktu syukuran 4 bulanan yang hamil. Apa faedahnya kata Pak Ustadz? Ya, nanti dijawab. Ada Aki Gazi juga. Menyimak Kang Alan, assalamualaikum, semoga sehat selalu. Ada Umiyati, assalamualaikum, siap nyimak Pak Kiai. Yeah. Kemudian ada Pak Sahroni, assalamualaikum Kang Alan, Pak Kiai, Pak Sahroni di Cikaum, selalu nyimak mutiara pagi.
2: Cikaum.
1: Ya. Ibu Lilis, assalamualaikum Pak Ustadz Kang Alan, Mama Lilis hadir, nyimak tausiahnya hari ini. Ya, jak-jak belejak, korejak. Ada Ibu Tik-Tik, assalamualaikum Kang Alan, ya. Ibu Untik manco di Garut katanya Pak Ustadz.
2: Oh, siap.
1: Ada Ibu Tintin juga, assalamualaikum Pak Kiai Kang Alan di Cicendo, ya selalu nyimak bahagia. Pokoknya selalu ya. Ibu Retno juga hatur nuhun Pak Ustadz Kang Alan, salam sehat selalu ya. Ini sudah masuk di line telepon kami Pak Ustadz. Ya,
2: silakan.
1: Oke, kita akan sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Nah, mang bahagia hari ini.
3: Yes.
2: Jag-jag belejag
3: gorejag.
1: Siapa hobi seorangnya?
3: Hatur nuhun Kang Alan.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Salam. Pak hobi ya?
3: Iya.
1: Oh, hobi. Mana Pak hobi?
2: Apa hobi?
3: Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Kan di dalam agama juga yang sudah pada dewasa laki-laki perempuan tidak boleh berdua-dua. Yang tiganya katanya setan. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian itu hamil, apakah itu harus dikawinkan atau harus dinikahkan? Karena kan katanya kalau yang sedang hamil itu tidak boleh dinikahkan. Nah itu Pak Kiai, hatur nuhun, abdi nyuhunkeun tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga enggak terjadi pada keluarga-keluarga kita.
1: Amin. Pesan Ibu Kartini dulu ya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Surat Maryam kebanyakan dibaca waktu syukuran 4 bulanan yang hamil. Apa faedahnya kata Bu?
2: Ya. Itu dalam rangka permohonan pertolongan kepada Allah supaya kalau lahir anak perempuan, solehahnya seperti Siti Maryam. Bisa menjaga kesuciannya seperti Siti Maryam. Bisa menjadi wanita yang sabarnya ketika digoncang dengan masalah seperti Siti Maryam. Dan bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, itu seperti Siti Maryam. Nah itu mah salah satu bentuk doa sih kepada Allah. Nurut buat, cek orang Sunda mah, nurut buat gitu ya, demikian.
1: Gitu ya. Nah sekarang tadi Pak Ustadz terkait dengan yang hamil katanya di luar nikah, apakah tidak boleh dinikahkan atau dinikahkan atau seperti apa Pak Ustadz?
2: Ya kalau menurut agama, hamil di luar nikah itu kan jinah namanya ya. Kalau perawan dan bujang berzina, itu hukuman yang diberikan oleh Allah itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Cambuk 100 kali, dipenjara 1 tahun. Ternyata kalau terjadi perzinahan ya, laki-laki dan perempuan yang belum nikah, artinya bujang dan perawan. Aidi orang mah sok ditikahkan langsung mending ribut nantinya ditikahkan. Ah hukum heula sebetulnya gitu kalau dalam hukum agama Islam. Karena itu tidak berlaku ya pasrahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dinikahkan itu wanita yang sedang hamil itu? Nah di sini para ulama berbeda pendapat ya. Kalau ulama Syafi'iyah boleh ditikahkan, tapi ditahan dulu. Boleh ditikahkan dan boleh berhubungan suami istri karena sudah halal. Nah tapi kalau ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang hamil boleh saja ditikahkan tapi ditahan dulu sampai dia lahir. Jadi setelah menikah teh ya tong wakadi gauli gitu sampai dia lahir. Jadi para ulama di sini mengatakan boleh saja wanita yang hamil di nikahkan ya. Karena hamilnya di sana di luar nikah. Beda dengan hamil hasil pernikahan yang resmi. Enggak boleh. Seorang wanita yang sedang hamil dalam keadaan hamil yang resmi gitu ya, dia punya suami lalu ditikahkan dengan laki-laki lain, enggak boleh. Kenapa? Karena dia dalam masih dalam masa idah. Kan masa idah perempuan anu mengandung mah masih mengandung, masih dalam masa idah sampai dia lahir. Nah kalau anaknya sudah lahir boleh dia menikah.
1: Menikah.
2: Nah, itu kalau hamilnya hamil yang resmi, bukan hamil di luar nikah. Jadi nggak boleh. Tapi kalau hamil di luar nikah boleh-boleh saja kata ulama ya. Oke, demikian
1: gitu ya. Ada Kang Irwan di Limbangan ya. Assalamualaikum Irwan, mangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah keluarga ya Pak ya.
2: Keluarga iya.
4: Ya begini Pak Ustaz, saya sering lihat tuh kan banyak, mungkin nggak banyak sih, nggak ada seorang tua kan selalu diskriminasi terhadap anak. Ini bukti saya bicara dengan kenyataan kalau anaknya kan 4. Yang satu mungkin materinya cukup lumayan, tapi yang ada juga yang siapa materi pas-pasan, seolah-olah si orang tuh kurang begitu respon terhadap anak yang ekonominya pas-pasan. Kan padanya begini, yang 4 itu semua juga lahir dari perut seorang ibu ya, tapi nasibnya sama ibu kan gak bakalan sama kan. Nah seperti itu diantaranya pasti berbeda-beda kan. Itu mungkin nih Pak, soalnya dibilang seperti ini, nah siamaneh macenah nanti spesial, cenah boga salaki cenah ge meniripuh kan gitu istilahkan. Padahal sebetulnya ya pas-pasan. Jadi misalnya begini, mungkin biarin aja Ma atau Bapak, mungkin atau Ma dah nasibnya sebegini, dah semua juga dari semua dua saudara juga tidak akan sama rezekinya. Soalnya kurang begitu diabaikan, kurang begitu ini siapa sih siang jelek, enak goreng milik, nah bagaimana menurut Pak Ustadz tentang orang tua yang sikap seperti itu? Nah suatu saat orang tuanya sakit sampai meninggal, yang ngurus siapa? Yang ngurus sampai itu kan orang yang tadi disetelekan oleh orang tuanya kan? Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz apa sikap orang tua yang seperti itu? Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aya nu kitu kitunya orang tua teh ngabeda-bedakeun anak dari segi statusnya, status kekayaan. Ai kanu beunghar mah budak teh mani dihormat-hormat, diagung-agung, dipupusti, dipupuji gitu. Sementara kanu sangsara, kanu ripuh, kanu teu boga teu dipalire gitu. Bahkan cenderung dijejeleh. Wah, eta orang tua yang tidak bijak seperti itu ya. Orang tua itu ya harus bijak. Bijaknya itu seperti tadi, rezeki milik rezeki diatur ku Gusti Allah. Nu penting mah orang tua mah ningali budakna ayeuna mau berusaha, mau bekerja, apresiasi. Urusan rezeki mah da eta mah urusan Gusti Allah. Dan sejak lahir, sejak kita dalam kandungan teh kan, kita sudah ditetapkan rezeki kita oleh Allah. Ieu teh pibanghareun, pisangsaraeun, sudah ada ketetapannya. Makanya kaya dan miskin itu tidak sama. Itu sudah merupakan ya ujian dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada diuji dengan kemiskinan. Semuanya adalah ujian. Nah kita juga orang tua diuji oleh Allah bagaimana mensikapi anak. Saat anak sedang nanjur, saat anak sedang susah, atau ada anak yang nanjur, ada anak yang susah, bagaimana sikap kita? Kalau kita memperlakukan anak kita secara bijak, secara adil, maka itu artinya orang tua yang lolos diuji oleh Allah. Nah, ketika ada orang tua yang tidak bijak, lebih cenderung kepada anak yang kaya dan mengabaikan anak yang miskin, maka itu orang tua seperti itu tidak bisa berlaku adil dan gagal dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.
1: Baik, ya Pak Ustadz, sudah bertanya juga lewat channel YouTube kami, RRI Bandung Live, ada Pak Said Ibrahim. Izin bertanya, refleksi sosok Siti Khadijah pada kaum perempuan zaman sekarang itu yang bagaimana Pak Ustadz?
2: Siti
1: Khadijah.
2: Khadijah.
1: Pada kaum perempuan zaman sekarang itu bagaimana refleksi?
2: Ya tentu kalau kita meniru 100% Siti Khadijah gak mungkin gitu kan. Ada sajalah sedikit yang kita ambil. Ya tentu disesuaikan dengan kemampuan kita selaku seorang wanita. Ah, cenah saya marek ngambil teladan teh dari Siti Khadijah itu dalam hal kesetiaan kepada suami. Nah, jadilah kita ini seorang wanita yang setia kepada suaminya. Kesetiaan walaupun misalnya tidak full 100%, ya minimal adalah yang kita teladani dari beliau itu. Itu ya, demikian.
1: Baik ya. Untuk Anda juga bisa telepon pendengar di 0227278978. Sekali lagi silakan Anda boleh telepon di 0227278978 ya. Ada Ibu Lili Sumiati juga, assalamualaikum Pak Ustadz di Cileunyi hadir ya, sehat selalu. Ada PT di Hadian Riung Bandung juga hadir Pak Ustadz.
2: Gitu, ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada Kang Nur Sodik juga. Assalamualaikum Pak Ustaz, Kang Alan nyimak selalu katanya, hatur nuhun. Sami-sami ya. Untuk Anda juga silakan Anda bisa WhatsApp-an ke kami di 0811 220 9760. Ada Ibu Sri.

0: akan bertemu lagi di sana.
1: Itu ya.
0: Bagaimana kalau misalnya seorang wanita nih, seorang wanita dia punya suami awalnya, kemudian suaminya itu meninggal. Dia menikah lagi dengan suami yang baru.
1: Itu ikut yang pertama atau ikut yang kedua, Bos?
0: Nah, itu nanti akan dipilihkan oleh Allah itu yang terbaik.
1: Patokannya itu ya.
0: Nah, siapa di antara dua suami ini yang terbaik? Nah, itu yang jadi ukurannya ukuran terbaik. Pang soleh nak.
1: Ini yang sudah jadi pertanyaan heure gitu, Bos. Ya ngiring baheula atau nu enggal cenah gitu.
0: Ya, itu diambil atau dipilihkan oleh Allah yang tersoleh.
1: Yang tersolehnya.
0: Kalau suami pertama soleh, suami kedua juga soleh, siapa di antara mereka yang paling soleh?
1: Oke. Sudah yang masuk lagi lain telepon. Assalamualaikum. Oke, nampaknya terputus. Ya, boleh ditelepon lagi di 022 727 8978. Ya, assalamualaikum. Boleh dikecilkan dulu radionya.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Abdullah, Pak Ustaz.
1: Pak Abdullah, mangga Pak Abdullah.
0: Di mana Pak Abdullah?
2: Ini ada pertanyaan Pak Ustaz mengenai sholat, Pak Ustaz.
0: Sholat, iya.
2: Ada seorang Ustaz mengatakan barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan sholat bisa dibayar pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan, Pak Ustaz, dengan sholat 4 rakaat, Pak Ustaz. Itu boleh diamalkan nggak, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngegentesan sholat, Pak Ustaz. Gitu ya, dikerjakan di bulan Ramadan, digentosan ke 4 rakaat.
0: Sholat, kalau kita punya hutang, gitu kan, kepada orang harus dibayar nggak? Kita punya hutang kepada orang harus dibayar nggak?
1: Harus dibayar kalau punya hutang.
0: Kalau belum dibayar masih punya hutang berarti
1: masih
0: ya.
1: Masih punya hutang.
0: Apalagi hutang kepada Allah. Harus dibayar hutang kepada Allah itu. Kumaha cara mayarna? Kata ulama, ulama ahli fikih, empat madhab sepakat, kodoan eta sholat. Itu sholat yang pernah kita tinggalkan. Kalau kita sudah baligh, kan kalau belum baligh mah belum dihitung ya. Kalau sudah baligh itu sudah dihitung. Nih, Kang Alan, ketika sudah baligh, berapa kali sholat yang ditinggalkan? Sholat wajib, tahajud man tidak dihitung. Itu mah sholat kebaikan kita. Ini sholat wajib, seberapa kali itu sholat? Sholat mah bukan tidak ada kodo, Ustaz. Tidak ada kodo teh bagi wanita yang haid. Kan dulu hadisnya ini ya, Siti Aisyah pernah ditanya oleh perempuan, kaum perempuan, bagaimana katanya keringanan dari Allah wahai ummul mukminin untuk kaum perempuan yang sedang haid. Nah, kemudian Siti Aisyah mengatakan, nahnu nu'maru biqodo isawum wala nu'maru biqodo isolah. Kami kaum perempuan yang sedang haid itu diperintahkan oleh Allah untuk mengqodo saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqodo sholat. So, sholat punya saking wajib-wajibnya sholat ya, Kang Alan. Seseorang tertidur, misalnya tidur nate jam 2, tidur nate jam 2, karena saking pulesnya capek gitu, bangun-bangun teh misalnya jam maghrib, kan tersolat asar.

0: Ya. Bagaimana kata Nabi? Kan biasa nah orang yang tertidur itu terbebas dari hukum. Hmm. Lamun teu ngalaksanakeun teu nanaon gitu. Tapi urusan sholat mah waduh. Manama au nasiya sholatan fal yusholliha idza dzakaroha. Gitu kan? Sing saha jalma anu tinggalan sholat dia ketiduran, maka sholatlah ketika dia bangun. Tuh, jadi sholat asar teh tetap wajib. Hmm. Untuk kia sugan pedah kasarean jadi bebas teh sholat. Teu aya urusan sholat mah teu kitu. Siapa orang yang tertidur atau lupa akan waktu sholat, maka sholatlah ketika dia ingat atau sholatlah ketika dia bangun. Jadi misalnya kita tidur, sekali lagi ya, tidur jam 2, bangun maghrib, sholat asar teh tak terbebas, teu gratis, tetap kudu sholat. Eta teh asar teh. Sholatnya kapan? Waktu bangun. Kan maghrib Ustaz. Iya, waktu maghrib itu kita sholat. Nah, sholat yang dilakukan di luar waktu itu namanya qada. Kalau sholat pada waktunya itu namanya adaan. Tapi kalau dilakukan di luar waktu itu namanya qada. Makanya ulama-ulama mengatakan tuh ulama mujtahid yang 4 tuh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, qadaan salat lain ku salat sunat dihapusna teh. Bukan sama salat sunat.
1: Pada waktu ingat itu langsung gitu
0: ya. Pada waktu kamu ingat itu langsung. Tah, aya jalma yeuh. Eta bukan lamun kasarean. Ya. Atau poho. Aya jalma ngahaja ninggalkeun salat. Padahal dia sudah balik. Ngahaja ninggalkeun salat ku males tea gitu. Tah ari sadar-sadar teh waktu geus pangsiun misalnya. Kumaha eta? Tah eta di kodoan teh begitu. Kodoan. Seberapa kali cenah Ustaz ngodoanna? Nya saingat urang we. Kumaha cenah lamun sa mautna? Tetamat-tamat cenah ngodoan teh teu nanaon. Kumaha cenah etana? Urusan eta mah ka Gusti Allah we sangakeun. Nu penting urang mah niat ngodoan salat nu baheula pernah ditinggalkeun. Ya, demikian.
1: Baik, ya. Ada satu penelpon lagi. Ini penelpon terakhir. Nanti langsung dijawab sekaligus juga kesimpulan ada Pak Kasmo di Subang. Ya. Yeah. Mangga Pak Kasmo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustaz Anom.
0: Pak Kasmo.
2: Jagjag pelijag gorejag. Mohon biasa diundang ajang. Badag ngabagbrag.
0: Nuhun kumaha Pak
2: Kasmo. Saya tanyakan topiknya ini apa?
1: Teladan dari Siti Maryam dan Siti Khadijah.
2: Oh iya. Jadi masih kena rumah tangga gitu ya urusannya.
0: Boleh.
2: Iya. Mau tanya masalah Nabi punya anaknya pun cuma satu gitu atau Nabi berapa gitu. Gitu. Punya anaknya pun perempuannya banyak gitu. Jadi anaknya berapa gitu.
0: Iya.
2: Ya, segitu aja, mohon maaf pengalaman.
1: Baik, sama-sama ya. Pak Kasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa anak? Terutama yang perempuan juga Pak Ustaz Mangga. Sekaligus juga langsung ke simpulan mengenai teladan dari Siti Maryam dan Siti Khadijah.
0: Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putranya itu 7. Ada Sayyid Qasim, ada Zainab, Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ada Abdullah, ada Ibrahim. Nah, jadi 4 perempuan, 3 laki-laki. Tapi yang laki-laki ini ketika usia-usia masih kecil gitu, belum baligh, meninggal semua. Tidak ada yang sampai dewasa gitu, putra baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang perempuan, ya demikian.
1: Oke. Baik, Pak Ustaz, langsung di kesimpulan terkait dengan teladan dari Siti Maryam dan Siti Khadijah ini seperti apa?
0: Ya, kesimpulannya kita sebagai kaum saya mah laki-lakinya. Sebagai seorang wanita muslimah, kita harus mengenal sejarah wanita-wanita mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mengenal sejarah itu, maka kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil edukasi yang dicontohkan oleh mereka, wanita-wanita yang mulia. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, keselamatan kita dunia dan akhirat. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejak.
1: Gorejak.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebentar.
1: Ada
0: informasi. Kita alhamdulillah sebagai insan yang concern di dunia dakwah, siar Islam, hari Minggu nanti, hari Ahad, ya, tanggal 9 Agustus 2026 jam 9 pagi, Asep Anom akan hadir dalam rangkaian acara safari dakwah di Masjid Besar Cilengkrang, yaitu Masjid Al-Barokah. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia semuanya, sehat semuanya, berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pak Ustaz Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami. Banyak sekali ya, ada Pak Agus, Ibu Lilis, Satur Nuhun yang sudah WhatsApp juga. Ada Pak Asep Saipudin, Kang Abdul Rahman, Ibu Nunung Valiana, Ibu Sri juga. Terima kasih untuk ada yang sudah telepon juga, Pak Khobir, Pak Irwan, Pak Abdullah, Pak Kasmo juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Banyak keluhan dari warga terkait dengan kebisingan. Permasalahannya di sistem informasi manajemen bangunan gedung atau pengacu kepada PP 16/2021 tentang bangunan gedung itu memang tidak dipersyaratkan adanya izin warga.
2: Nah itu bisa kita layani juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Garut menambahkan kekuatan armada damkar. Pemkab Tasikmalaya terus melakukan berbagai langkah pembangunan. Warta Jabar Pagi, Rabu 5 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama pendengar, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menerima perunggasan program vaksinasi rabies. Hal itu dijelaskan Dr. Hewan Abdurrahman, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan. Informasinya disampaikan Ian Safian.
1: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur tetap gulirkan program vaksinasi pada hewan peliharaan di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, untuk vaksinasi pada hewan peliharaan, menurut Dr. Hewan Abdurrahman pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, untuk vaksin tidak hanya hewan peliharaan, namun termasuk pada unggas.
2: Terutama kita program vaksinasi rabies ya, untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
1: Hewan peliharaan yang mau divaksin silakan datang ke kantor Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan, tidak dipungut biaya alias gratis.
2: Tinggal datang ke sini aja, langsung datang. Nanti ketemu saya Dr. Hewan Muhammad Abdurrahman, kalau enggak ketemu saya nanti ketemu dengan Dr. Hari Sudin. Jadwal prakteknya mulai dari jam 8 sampai jam 4. Istirahat kita biasanya jam 11 sampai jam 1.
3: Ini Pak, mau tanya juga. Kan ini ada ininya, kalau masyarakat belum tahu ini bisa gratis
2: Ini kita untuk pelayanan di sini kita gratis. Mulai dari vaksinasi rabies, pengobatan umum, terus lagi pemeriksaan umum, itu kita gratis.
1: Semua hewan dalam pemeriksaan vaksin tanpa biaya apapun. Namun apabila ada obat yang harus dibeli dengan resep, memakai biaya sendiri. Pasalnya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur hanya menggratiskan untuk vaksin dan pemeriksaan. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung menegaskan perizinan lapangan padel harus sesuai tata ruang. Keluhan kebisingan tetap menjadi perhatian. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Cipta Bintar Kota Bandung menegaskan seluruh permohonan pembangunan lapangan padel harus memenuhi ketentuan tata ruang dan perseratan bangunan gedung. Permohonan yang tidak sesuai dengan rekomendasi teknis tata ruang dipastikan akan ditolak. Kepala Dinas Cipta Bintar Kota Bandung Ruli Subhanuddin mengatakan banyak permohonan pembangunan lapangan padel yang tidak disetujui karena tidak memenuhi ketentuan. Namun apabila seluruh persyaratan tata ruang dan bangunan gedung telah dipenuhi, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menolaknya. Ruli mengakui salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah kebisingan dari aktivitas lapangan padel. Namun berdasarkan sistem informasi manajemen bangunan gedung SIMMBG yang mengacu pada PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, persetujuan warga tidak menjadi persyaratan dalam proses penertiban persetujuan bangunan gedung PBG. Menurutnya, setiap pembangunan fasilitas olahraga juga harus disesuaikan dengan fungsi dan standar teknis bangunan. Lapangan padel memiliki spesifikasi yang berbeda dengan lapangan futsal sehingga desain dan bangunan harus mengikuti standar yang berlaku.
5: Harus berdasarkan rekomendasi teknis tata ruang. Banyak permohonan lapangan padel yang kita tolak. Tetapi kalau misalnya memang sudah sesuai dengan aturan tata ruang dan bangunan gedung, ya kita tidak ada hak untuk menolak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak keluhan dari warga terkait dengan kebisingan. Permasalahannya di sistem informasi manajemen bangunan gedung atau mengacu kepada PP 16/2021 tentang bangunan gedung, itu memang tidak dipersyaratkan adanya izin warga.
4: Terkait salah satu lapangan padel yang sempat mendapat aduan warga, Turi memastikan dari aspek tata ruang dan bangunan tidak ditemukan pelanggaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan tersebut tidak berdiri di atas pandan atau area yang dilarang untuk dibangun. Ia juga menegaskan bahwa perizinan pembangunan lapangan padel di Jalan Riau telah melalui seluruh mekanisme dalam CMBG dan telah memenuhi seluruh persyaratan tata ruang serta bangunan gedung. Sementara itu mengenai dugaan penebangan pohon di lokasi yang sama, ia menegaskan persoalan tersebut berada di luar kewenangan Dinas Cipta Bintar.
0: Guna mengantisipasi tingginya peristiwa kebakaran di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Garut menambahkan kekuatan armada damkar melalui pinjam pakai mobil tangki air dari TNI. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menambah armada penanggulangan kebakaran melalui skema pinjam pakai unit bantuan mobil tangki air dari Tentara Nasional Indonesia TNI. Di sela penyerahan bantuan itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyoroti meningkatnya potensi kebakaran saat musim kemarau, baik di kawasan pemukiman maupun lahan terbuka. Menurutnya, kesiapan personil dan sarana pendukung menjadi faktor penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
7: Pinjam pakai, simpan pinjam ya. Pinjam pakai dari alat atau unit bantuan mobil tangki. Seperti kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini terkait dengan mulai musim kemarau di beberapa tempat lebih banyak terjadi kebakaran. Baik kebakaran di rumah, bahkan juga di tempat-tempat terbuka karena apa pembakaran yang disengaja yang kemudian tidak terkendali. Dan beberapa kasus itu banyak merugikan baik moral maupun juga materi bagi kita semua.
6: Ia menjelaskan keterbatasan anggaran daerah membuat pengadaan armada pemadam kebakaran baru belum dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Garut menempuh langkah kolaboratif dengan menggandeng instansi vertikal, khususnya TNI, untuk memperkuat armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Garut. Ia mengapresiasi inisiatif Kepala Dinas Damkar yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak hingga terwujud kerjasama pinjam pakai mobil tangki air tersebut.
0: Informasi selanjutnya pendengar, kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih didistribusikan. Berikut laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
8: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
9: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
8: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
9: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
10: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
8: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, edukasi hukum dan perbaikan integritas aparat dinilai harus berjalan dua arah untuk mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
11: Tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh.
12: Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah, yakni meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperbaiki integritas aparat penegak hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusumadewi, mengatakan rendahnya pemahaman hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menjadi faktor yang memicu masyarakat mengambil tindakan di luar prosedur hukum.
11: Kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ya ini adalah penegakan hukum, merasa sudah benar. Karena tuh nanti juga kalau ditangkap, juga ini ada yang dipaskan, dan begitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu, yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh, sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, data terdepan.
12: Elia menjelaskan, Fakultas Hukum UMC terus melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, agar warga memahami penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menilai pembenahan aparat perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat melalui penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkab Tasikmalaya terus melakukan berbagai langkah pembangunan seiring dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayahnya. Data Pemda setempat, angka kemiskinan saat ini di atas 10%. Nova Nugraha melaporkan.
13: Angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih tinggi. Data pemerintahan daerah setempat, angka kemiskinan masih berada di atas 10%. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, dengan masih tingginya angka kemiskinan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya, termasuk upaya pembangunan berbagai sektor. Pemkab dikatakan Asep juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan Pemkab dengan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk pelaku usaha dan masyarakat.
14: Kabupaten Tasikmalaya itu angka kemiskinannya masih tinggi, di atas 10%. Maka pemerintah berpikir bagaimana ini bisa menurunkan angka kemiskinan ini dengan strategi, satu, infrastruktur yang handal, terutama jalan. Yang kedua, layanan kesehatan.
13: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Singaparna, berharap pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui pembenahan infrastruktur. Sebab kalaupun infrastruktur baik, namun jika perekonomian masyarakat lemah, kemiskinan tetap akan terjadi. Sehingga saat ini, sebaiknya pemerintah daerah fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Saat ini memang sulit lah untuk mencari uang gitu ya, di pasar-pasar juga. Sekarang pada ngeluh gitu. Nah, harusnya pemerintah daerah itu harus ke sana dulu. Kalau pembangunan fisik kan tidak terlalu penting ya, tapi ini daya beli masyarakat. Jadi masyarakat itu harus berpenghasilan.
13: Sedangkan untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah juga meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga peluang kerja semakin terbuka dan masyarakat dapat berpenghasilan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: mengatasi krisis air bersih dan irigasi pertanian di musim kemarau, Kodim 0605 Subang salurkan program manunggal air kepada masyarakat terdampak. Berikut laporan yang disampaikan Ruslan Effendi.
16: Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Subang, salah satunya di Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe. Di tengah kondisi itu, Kodim 0605 Subang menyalurkan bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui program Manunggal Air Markas Besar TNI Angkatan Darat. Kodim berhasil mengebor satu unit sumur bor di Desa Sukahurip tersebut. Sebelumnya, menurut Nedi, salah seorang warga Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, warga harus mengambil air ke Sungai Cileuleuy yang jaraknya jauh atau menunggu bantuan air dari pemerintah desa dan kabupaten.
17: Anu tos masihan bantuannya atau pengairan tinapam, mudah-mudahan sing aya manfaatna atau masyarakatna sing salageur atau bapak jadi presiden sing lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Selain itu, menurut Koramil 0503 Kalijati, Serma Roib Wiharja mengatakan Kodim 0605 Subang juga menyalurkan 4 unit pompa air irigasi kepada petani di Desa Situsari, Kecamatan Dawuan.
18: Dapat bantuan irigasi pompa 4 unit, 4 tempat, alhamdulillah bisa membantu untuk mengairi sawah. Karena pengairan di sawah ini pakai irigasi dengan musim kemarau ini kadang tidak ketaper sama irigasi, bisa dilanjutkan dengan irigasi pompa. Ya alhamdulillah dengan irigasi pompa ini airnya lancar, jernih, bersih. Terus untuk luasnya di sini bisa mengairi antara 5 hektar 6 hektar, bisa mengcover untuk kekurangan, alhamdulillah.
16: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Duel El Clasico antara Persib Bandung versus Persija Jakarta telah tersaji kemarin pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten 1 Iwayan Dipta Gianyar Bali. Bagaimana hasil serta evaluasi laga tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilamsyah.
19: Persib Bandung kembali mencatatkan sejarah dengan memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026 usai kemarin mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Tim asuhan Igor Tolik tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Persib membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui gol William Barros Pereira. 6 menit berselang, Balsa Sekulik menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0. Memasuki interval kedua, Persija tampil lebih agresif dengan menekankan pertahanan Persib. Macan Kemayoran akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui gol Kuang Chong Hon pada menit ke-85. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, Persib mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku puas dengan perjuangan anak asuhannya meski menilai timnya mengalami penurunan performa pada babak kedua karena faktor kelelahan. Ia bersyukur Persib mampu mengamankan kemenangan.
20: The game first half, Persib.
19: Pada babak pertama, Persib bermain sangat baik. Di babak kedua, semua pemain mulai kelelahan. Persija bermain habis-habisan. Seharusnya kami bisa unggul 3 atau 4 gol di babak pertama, tetapi pada akhirnya kami menang dan lolos ke final. Senada dengan sang pelatih, gelandang Persib Luciano Goceia menyebut kemenangan atas Persija diraih melalui kerja keras seluruh pemain. Menurutnya, kondisi cuaca panas, lapangan yang kering, serta waktu pemulihan yang singkat membuat fisik para pemain terkuras, terutama babak kedua.
21: Sama dengan pelatih, pada babak pertama kami bermain sangat baik. Namun di babak kedua kami mulai menurun karena kelelahan. Meski begitu, kami adalah pemain Persib. Kami ingin menjadi juara dan akan memberikan yang terbaik di final.
19: Sementara itu, hasil ini mengantarkan Persib kembali ke final Piala Presiden setelah akhir kali tampil pada edisi perdana tahun 2015. Saat itu, Pangeran Biru sukses menjadi juara usai mengalahkan Sriwijaya FC di partai puncak. Persib kini tinggal selangkah lagi untuk kembali mengangkat trofi Piala Presiden. Seluruh skuad berharap kondisi fisik pemain segera pulih agar tampil maksimal pada partai final yang dijadwalkan berlangsung 6 Agustus mendatang.
0: demikian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya Anda bisa simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albano pagi hari ini menyapa Anda, dan tentunya juga akan kita lengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center ya, di mana pagi hari ini sudah ada Teh Indi. Selamat pagi Teh Indi.
1: Halo, selamat pagi Kang. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Teh Indi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan apa hari ini Teh Indi?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning cocok ya. Teh Indi, boleh dikabarkan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas ya pagi hari ini seperti apa di Kota Bandung?
1: Baik, hatur nuhun sebelumnya Kang. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi ini pukul 6:34 pagi ini di sekitar Kopo Bispak ya Kang. Saat ini terpantau untuk arus lalu lintasnya mulai cukup padat begitu ya Kang ya, dari kedua sisi arah ini, namun masih bisa dilalui dan juga masih kondusif begitu. Lalu di sini yang cukup padat juga ada di sekitar Gerlong yang arah UPI ya Kang, juga terpantau untuk lalu lintasnya ini sudah cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah arah pertigaan Sukasenang yang di Jalan Pak Mustofa ya Kang. Untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu kita juga ada nih titik yang cukup ada sedikit kepadatan di arah Dago, Terminal Dago yang arah Terminal Dago ya Kang. Untuk lalu lintasnya ini memang cukup ada kepadatan karena mungkin di sini ada sekitar pasar juga. Jadi ini untuk aktivitas warga di pasar dan juga lalu lintasnya begitu. Untuk dominasi kendaraan di sini ada di kendaraan roda 4 begitu. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah Soekarno-Hatta Gede Bage yang arah Sukomarekon juga saat ini terpantau arus lalu lintasnya meriah begitu ya Kang ya. Dominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga lalu lintasnya terpantau masih kondusif. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke Buah Batu, depan Geria Buah Batu ini untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Selain itu kita berpindah kembali ke arah Lapangan Gasibu, untuk di tengah saat ini terpantau masih cukup kondusif dan juga masih terpantau masih tenggang begitu untuk di daerah di Gasibu saat ini. Lalu kita berpindah kembali ke Cikutra. Untuk lalu lintas di Cikutra juga terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 2, namun masih kondusif, masih bisa aman untuk dilalui. Begitu Kang, untuk beberapa pantauan lalu lintas yang ada di Bandung Comment Center. Selain itu, warga Bandung juga selain yang tadi disebutkan, mungkin bisa cek juga di pelindung.bandung.go.id. Saat ini tersebar beberapa titik ya Kang ya, di Kota Bandung yang bisa warga cek secara real time, ada 377 titik CCTV online begitu. Jadi sebelum pergian bisa banget cek terlebih dahulu di pelindung.bandung.go.id.
0: Baik, ya kemudian juga kalau perkiraan cuaca pagi hari ini hingga malam nanti seperti apa Teh?
1: Nah, untuk perkiraan cuaca di Kota Bandung ya Kang, pada hari ini tanggal 5 Agustus 2026, perkiraannya pada pukul 7 hingga pada pukul 23 malam nanti ini di Kota Bandung cerah begitu Kang. Jadi terpantau tidak adanya tanda-tanda mungkin akan hujan untuk di Kota Bandung pada hari ini begitu. Jadi dari pagi hingga malam nanti terpantau diperkirakannya cerah begitu.
0: Baik, ya ini mesti referensi nih untuk bagaimana warga masyarakat Kota Bandung untuk beraktivitas. Nah selain itu ini juga referensi untuk ibu-ibu yang pagi hari ini akan belanja Teh. Harga kebutuhan pokok masyarakat mana aja yang naik dan turun?
1: Nah, untuk kebutuhan pokok masyarakat ini beberapa memang ada kenaikan dan juga ada penurunan dan juga ada yang stabil begitu ya Kang ya. Seperti daging ayam boiler saat ini mengalami kenaikan, dari sebelumnya itu Rp38.296 per kilo menjadi Rp38.626 per kilo. Lalu selain itu juga ada kenaikan di cabai rawit merah yang saat ini menjadi 47.345 rupiah per kilo. Lalu selain itu juga ini ada daging sapi ya Kang, mengalami turun di menjadi 146.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi lokal juga turun menjadi 143.000 per kilo. Selain itu, ini juga ada bumbu-bumbu dasar seperti bawang juga mengalami kenaikan di harga. Bawang merah menjadi 34.000 per kilo dan juga bawang bombay 33.000 per kilo, serta kenaikan juga di bawang putih 35.000 per kilo. Dan ini untuk bawang putih yang sudah di cutting ya Kang, menjadi ada penurunan di 41.000 per kilo. Jadi memang ada beberapa yang mengalami kenaikan dan juga penurunan seperti itu. Selain itu, ini kita juga ada protein lainnya seperti ikan lele ya Kang, ada penurunan harga di 29.000 per kilo. Selain itu juga ikan kembung ada di 49.000 per kilo. Begitu Kang.
0: Baik ya. Info layanan 112 teh apakah ada laporan?
1: Baik, untuk layanan yang masuk ke 112, terakhir kami menerima laporan pada pukul 19.49 19.49 pada kemarin hari Selasa ya Kang ya. Ini terjadi kebakaran kios di Jalan Malebar Utara. Untuk laporannya kami koordinasikan dengan Damkar Matan, PLN dan juga Dinkes PSC 119. Dan informasi dari tim di lokasi pada pukul 19.59 ini tim Diskar sudah di lokasi dan sudah melakukan penanganan begitu Kang. Nah, kami juga himbau nih untuk warga Bandung, apabila melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, jangan ragu untuk segera menghubungi layanan 112. Layanan ini bebas pulsa dan juga gratis dan juga tersedia selama 24 jam begitu Kang.
0: Oke, baik ya. Terima kasih tentunya Teh sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Teh Indi.
1: Atur nuhun Kak, selamat pagi, semangat.
0: Sami-sami semangat Teh Indi, selamat pagi. Pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Indi. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya, masih tetap bersama kami ya. Boleh pagi hari ini sapa-sapa juga di siapa saja yang sudah standby ya. Anda boleh WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811-220-9760 ya. Masih bersama Alan Albana tentunya, membersamai pagi Anda di Bandung pagi ini.

Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi.

0: menyaksikannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung pagi ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dengan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar di manapun berada, masih bersama Alan Albana pagi hari ini menyapa Anda. Assalamualaikum, ada aki letik di Cidaun ya. Cuaca ngeberabai tawis mancok ti subuh, hatur nuhun aki. Ada WMN juga ya, sampurasun rampe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat buat pendengar sekalian yang berada di seputaran kota Ciamis manis, sekitaran Priam Timur Jabar, yang sedang menikmati suasana dan cuaca yang cerah berawan dengan suhu udara di kisaran 24 derajat Celcius. Ya, demikian semoga perjalanan rutinitas kita seharian semakin aman, lancar dan terkendali ya, alias mencarli di segala rupiahnya. Biberkati umil Quran Al-Fatihah, amin katanya. Assalamualaikum, maturun wa amin. Yang juga sudah standby pagi hari ini, ada juga pagi hari ini Kamid ya. Assalamualaikum Kang Alan, Sumedang belakang Asia Plaza, Sumedang menyimak. Siap, atur nuhun. Ya, kemudian juga ada Teh Dia juga. Assalamualaikum Kang Alan, Sumedang menyimak juga, atur nuhun Teh Dia.

di Sumedang dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada pagi hari ini ya. Tepat tadi di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan lengkapi juga informasi Anda, warta berita dari Pro 3 RRI, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bandung pagi ini.

97,6 FM Persatu Hari Bandung, dengan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.